0: Israel. Masitoh memiliki ketangguhan iman karena pernah menjadi istri Nabi Khidir. Keimanannya tetap teguh hingga akhir hayatnya, karena semasa pernikahan Nabi Khidir telah mengajarkan ketauhidan kepadanya. Ketika Masitoh menjadi pembantu rumah tangga di istana Firaun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masitoh. Pada suatu pagi di istana Firaun yang megah, tampak dua orang perempuan tengah beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut wajah yang damai dan menenangkan, serta seorang remaja putri yang cantik jelita. Jika diperhatikan, keduanya memiliki perbedaan kedudukan, meski tampak begitu akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masitoh, sementara remaja putri itu adalah anak Firaun. Sang putri duduk menghadap cermin, sementara Masitoh dengan lembut menyisir rambutnya. Sambil bersenandung, mereka berbincang akrab. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" tanya sang putri. Masitoh tersenyum dan menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik." "Bibi tidak bohong kan?" tanya sang putri lagi. Masitoh menatapnya lembut, lalu berkata, "Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada tuanku putri?" Sang putri tertawa kecil. "Iya, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka terus berbincang, pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam keasikan itu, tiba-tiba si sisir di tangan Masitoh terjatuh. Tanpa sadar, Masitoh berucap, "Subhanallah." Sadar akan kesalahannya, Masitoh segera meminta maaf. "Ampun, tuanku putri, maafkan hamba." Sang putri memandangnya penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Masitoh menunduk, merasa teledor. "Ampun, tuanku putri," katanya gugup. Sang putri menggeleng, bukan itu Bibi, ucapan yang tadi." Wajah Masitoh seketika pucat. Ia sadar telah menyebut nama Allah di hadapan putri Firaun. Sejenak ia terpaku, namun kemudian ia memberanikan diri untuk menjawab dengan terbata-bata. "Subhanallah. Siapa itu Allah, Bibi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" tanya sang putri. Masitoh menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, tuanku putri." Sang putri mengernyit. "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Firaun?" Masitoh tercekat. Wajahnya memucat, membayangkan bahaya yang mengintainya. Namun dengan suara lirih ia berkata, "Benar, tuanku putri. Namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang Maha Esa." Sadar akan risikonya, Masitoh segera mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, tuanku putri. Lupakan saja, itu tidak penting." Sang putri tidak bertanya lagi. Percakapan mereka seolah tak pernah terjadi, dan Masitoh kembali menyisir rambutnya dengan tenang. Di balairung istana Firaun, sang raja tengah duduk bersama para punggawa dan pendeta kerajaan. Mereka sedang bercakap-cakap membahas berbagai urusan kerajaan. "Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" tanya Firaun. Pendeta segera menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" lanjut Firaun. "Tidak usah khawatir, Tuhan hamba. Negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan," kata pendeta meyakinkan. Firaun mengangguk puas, "Bagaimana dengan pekerjanya?" Pendeta menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan, Tuhan hamba." Saat percakapan berlangsung, tiba-tiba sang putri masuk dengan senyum tersungging di bibir. Ia mendekati sang ayah dan duduk di sampingnya dengan sikap manja seorang putri raja. Firaun menatapnya lembut. "Putriku, jelita purnama kerajaanku yang tiada tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut duduk di sini?" Sang putri tersenyum lalu berkata, "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Firaun terkesiap mendengar pertanyaan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku. Dengan kekuasaanku, aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidupnya." Namun, sang putri tetap melanjutkan, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Firaun sontak berdiri. Amarahnya meluap. "Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masitoh?" Suaranya menggelegar. Sang putri menjawab dengan polos, "Bibi Masitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhanku." Wajah Firaun merah padam. "Siapa itu Allah? Putriku hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku." Balairung istana tiba-tiba sunyi. Semua yang hadir terdiam membisu. Firaun menoleh tajam ke arah para pengawalnya. "Punggawa, tangkap dan masukkan Masitoh, budak Bani Israel itu, ke dalam penjara." Para punggawa berdiri serempak. "Baik, Tuhan hamba," seru mereka. Firaun lalu beralih ke pendeta. "Persiapkan pengadilan untuk Masito secepatnya." Pendeta membungkuk hormat, "sebagaimana titah Tuhan hamba." Di balik dinding istana, di dalam ruangannya yang sempit dan hening, Masito hanya bisa beristighfar. Ia tahu ujian berat tengah menantinya. Namun, hatinya tetap teguh. Baginya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Yang Maha Esa. Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya bahwa apa yang telah disampaikannya akan mencelakakan orang yang paling disayanginya. Namun, apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Para pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masito dengan paksa. Salah seorang pengawal berkata, "Celaka engkau dan keluargamu, Masito." Masito menjawab dengan wajah yang teramat takut.
1: "Ampun Tuan, ampun Tuan."
0: Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka tampak bahagia dalam kesederhanaan. Dua orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita berada dalam dekapan ayahnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan paksa. Mereka berlima tersentak kaget. Spontan, anak-anak berkumpul memegang lengan ayah mereka dan dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Tanpa basa-basi, salah seorang pengawal berkata, "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masito menjerit, "Abi, Abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanya, para pengawal dengan paksa menyeret mereka semua keluar dari rumah. Di balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, tampak Raja Firaun duduk di singgasananya, lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan. Di hadapan mereka duduk bersimpuh dengan tangan terikat ke belakang Ibunda Siti Masito. Di kanan dan kirinya berdiri dua orang pengawal kerajaan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, keluarga Masito duduk dengan wajah tertunduk lesu, lelah, dan takut, dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Dengan suara lantang, Raja Firaun berkata, "Masito, katakan Firaun Tuhanku." Ia mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Namun Masito tetap tidak bergeming. Hingga akhirnya, saat Firaun mengucapkannya untuk 3 kalinya, Masito dengan penuh keyakinan, "Allahu Ahad." Mendengar jawaban itu, Raja Firaun semakin marah. Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergemuruh mencemooh. Salah satu dari mereka berteriak, "Lancang! Kau berani menyembah Tuhan selain Firaun? Bukankah dia telah memberimu kehidupan?" Raja Firaun kembali memerintahkan, "Katakan, Firaun Tuhanku yang maha perkasa." Namun, Masito kembali menjawab dengan penuh keteguhan, "Allah Maha Esa." Demi melihat keteguhan hati Masito, Raja Firaun mencoba cara lain untuk membujuknya. "Masito, jika kau mau mengatakan Firaun Tuhanku, aku akan memberimu harta yang tak terhingga untuk kemuliaan keluargamu." Masito tetap teguh, "Allahu Ahad, Allah Maha Esa." Raja Firaun berkata lagi, "Masito, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah kau mengatakan Firaun Tuhanku?" Masito tetap dengan keyakinannya, "Allahu Ahad." Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan, Firaun pun mengubah strateginya. "Masito, kalau engkau aku jadikan istriku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Firaun Tuhanku?" Masito tetap berpegang teguh, "Allahu Ahad." Mendengar itu, seluruh ruangan bergemuruh. Orang-orang yang hadir mengutuk Masito dan melempar apapun yang mereka pegang ke arahnya. Amarah Raja Firaun memuncak. "Masito, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Firaun Tuhanku?" Masito tetap kukuh, "Allahu Ahad, Allah Maha Esa." Ruangan pengadilan pun mendadak sunyi. Dengan suara menggema, Firaun memerintahkan pengawal seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak. Para pengawal segera menarik lengan suami Masito dengan kasar. Sementara itu, bayi yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Suaminya menatap Masito, mereka saling berpandangan dan tersenyum penuh keikhlasan. Masito berkata, "Syahid, kemuliaan surga menunggumu." Suaminya membalas, "Insya Allah, relakan aku." Dengan kasar, para pengawal menariknya menuju minyak mendidih yang telah dipersiapkan. Ketiga anak Masito pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masito mengatakan, "Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak kita bertemu di surga." Semakin geramlah Raja Firaun. Ia berkata, "Katakan, Firaun Tuhanku." Tetap saja mulut Masito mengatakan, "Allahu Ahad." Raja Firaun pun berkata, "Seret anak pertama Masito." Para pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang

berkata, "Sebut asma Allah, anakku." Lalu anak kedua itu menyebutkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Firaun berkata lagi, "Bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku." Namun, Masito tetap menjawab dengan penuh keteguhan, "Allahu Ahad, Allah Maha Esa." Raja Firaun pun berteriak lebih keras, "Seret anak ketiga Masito." Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masito setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya. Pengawal menarik anak ketiga dengan paksa. Anak ketiga pun menangis. "Umi, ibuku, ibuku," Masito menjawab, "sebut asma Allah, anakku." Lalu anak yang ketiga menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Firaun kembali bertanya dengan penuh kemarahan, "Bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku." Namun Masito tetap berkata, "Allahu Ahad." Keteguhan iman ibunda Siti Masito semakin membuat Raja Firaun marah. Ia pun berkata, "Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu. Katakan Firaun Tuhanku atau aku akan merebus anak bungsumu." Ibunda Masito menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. Ia tercekat, ada keraguan di wajahnya ketika melihat raut anak bungsunya yang masih terdiam. Masito terus mencium wajah anak bungsunya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu pun berkata, "Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Firaun yang kufur. Relakan aku, ibu, jangan sampai iman ibu goyah." Semua yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut. Masito pun berkata dengan suara yang semakin lantang, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Ia menangis penuh haru dan berkata, "Subhanallah, engkau maha agung ya Allah, ampuni hambamu yang sempat ragu." Raja Firaun pun berteriak dengan penuh kemarahan, "Seret anak bungsu Masito." Dengan menjerit Masito berkata, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Ia mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal hingga akhirnya Masito jatuh terduduk, bersimpuh, tertunduk dan menangis. Satu persatu orang yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata. Kini hanya tinggal Masito seorang diri. Raja Firaun berkata, "Sekarang hanya tinggal engkau seorang, Masito. Katakan Firaun Tuhanku." Namun Masito tetap berkata dengan penuh keyakinan, "Raja, engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna." Raja Firaun pun murka dan berteriak, "Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan dia ke dalam belanga minyak yang mendidih." Para pengawal menyeret lengan Masito, namun ia tidak melawan. Ia mengikuti mereka dengan hati yang ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masito dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk. Mereka mendapatkan pelajaran berharga pada hari itu tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan. Namun, terjadi peristiwa yang aneh setelah Masito dan bayinya terjun ke dalam minyak panas. Tiba-tiba muncul bau yang sangat harum. Tulang-tulang Siti Masito dan anak-anaknya kemudian dikuburkan di satu tempat. Hingga suatu hari dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba, beliau mencium bau harum yang semerbak. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, bau apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itulah kuburan Masito bersama anak-anaknya. Setelah Siti Masito dan anak-anaknya mengorbankan diri demi keimanan, ruh mereka pun naik ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Namun, sebelum ruhnya benar-benar mencapai tempat peristirahatan terakhir di sisinya, Siti Masito mengalami satu peristiwa agung yang hanya Allah tunjukkan kepada hambanya yang terpilih. Dalam perjalanan ruhnya menuju alam barzak, Allah mempertemukan Siti Masito dengan seorang hambanya yang diberi ilmu laduni, yaitu Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi Khidir memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia kehidupan dan kematian serta takdir yang telah ditetapkan Allah. Ia adalah hamba Allah yang dijadikan sebagai ujian bagi Nabi Musa dan diberikan pemahaman tentang perkara-perkara yang tidak kasat mata bagi kebanyakan manusia. Ketika ruh Siti Masito sampai di tempat persinggahan ruh-ruh syuhada, ia mendapati seorang lelaki berpakaian hijau dengan wajah penuh cahaya. Ia pun bertanya dengan penuh ketundukan, "Siapakah engkau, wahai hamba Allah?" Lelaki itu menjawab dengan suara yang lembut, "Aku adalah Khidir,
hamba Allah yang diperintahkan untuk

0: menemuimu sebelum engkau masuk ke dalam barzakh. Sesungguhnya Allah ingin menguatkan hatimu dan memberikan berita gembira tentang kemuliaan yang telah Ia persiapkan untukmu dan anak-anakmu." Siti Masitoh terdiam. Air matanya mengalir, ia menundukkan kepala penuh haru dan bersyukur atas kasih sayang Allah yang begitu besar. Nabi Khidir kemudian melanjutkan, "Ketahuilah, wahai wanita yang dimuliakan Allah, bahwa cobaan yang engkau hadapi adalah bagian dari rencananya. Engkau telah memilih jalan para syuhada, dan Allah telah menyediakan istana di surga yang begitu indah untukmu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 'Ketika aku diisrakan, aku mencium bau yang sangat harum.' Lalu aku bertanya, 'Bau apakah ini, wahai Jibril?' Maka Jibril menjawab, 'Ini adalah bau dari tukang sisir putri Firaun dan anak-anaknya.'" Siti Masitoh menangis bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia bertanya kepada Nabi Khidir, "Apakah ini tanda bahwa Allah benar-benar telah mengampuni semua dosaku?" Nabi Khidir tersenyum dan berkata, "Allah tidak hanya mengampunimu, wahai Siti Masitoh. Allah telah meninggikan derajatmu sebagaimana para syuhada yang mengorbankan nyawa mereka demi keimanan. Ketahuilah bahwa engkau adalah teladan bagi orang-orang beriman setelahmu. Kisahmu akan diceritakan di antara orang-orang salih hingga hari kiamat. Dan ingatlah firman Allah, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Mendengar ayat ini, ruh Siti Masitoh pun semakin tenang. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan Allah telah mempersiapkan tempat terbaik untuknya dan anak-anaknya di surga. Sebelum berpisah, Nabi Khidir berpesan, "Wahai Siti Masitoh, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia adalah Nabi terakhir yang akan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dan ketahuilah bahwa setiap wanita yang mengikuti jejakmu, bersabar dalam kesulitan, dan tetap teguh dalam keimanannya, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah." Setelah itu, ruh Siti Masitoh pun memasuki alam barzakh dengan penuh kedamaian, menanti hari kebangkitan di mana ia akan dipertemukan kembali dengan anak-anaknya dan menikmati surga yang dijanjikan Allah. Banyak ulama yang menjelaskan keutamaan kisah Siti Masitoh sebagai contoh keteguhan iman seorang muslimah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki," dalam Quran. Surat Ali Imran ayat 169 sebagai bukti bahwa para syuhada seperti Siti Masitoh mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mencium bau harum dari makam Siti Masitoh adalah bukti dari kemuliaannya di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang meriwayatkan peristiwa Isra Miraj. Selain itu, Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin menulis bahwa kisah Siti Masitoh adalah contoh bahwa iman yang teguh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Bahkan seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya sekalipun, selama ia berada di jalan Allah, akan mendapatkan balasan yang jauh lebih indah di akhirat. Syaikh Ibn Utsaimin juga menjelaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kisah Siti Masitoh mengajarkan tentang keberanian seorang mukminah dalam menghadapi penguasa zalim. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, "Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." Kisah Siti Masitoh bukan hanya sekadar cerita kepahlawanan, tetapi juga pelajaran bagi setiap muslim bahwa keimanan harus dijaga dengan keteguhan hati, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Allah telah mengangkat derajatnya sebagai syuhada, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencium bau harum dari kuburannya sebagai tanda kemuliaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi setiap muslimah untuk tetap teguh dalam keyakinannya, sebagaimana Siti Masitoh yang memilih Allah di atas segalanya. Allahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah sedekahke. Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa kala itu sedang dikangkangi oleh penjajah, raja Gotik yang kejam. Wanita merasa terancam kesuciannya. Petani dikenakan pajak tanah yang tinggi. Dan banyak lagi penindasan yang tak berperi kemanusiaan. Raja dan anteknya bersukaria dalam kemewahan, sedangkan rakyat merintih dalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi mengungsi ke Afrika, berharap mendapatkan ketenangan yang lebih menjanjikan. Dan saat itu Afrika adalah sebuah daerah yang makmur dan mempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian, gubernur Ceuta, yang putrinya Florinda telah dinodai Roderick, raja bangsa Gotik. Mereka memohon pada Musa bin Nusair, raja muda Islam di Afrika, untuk memerdekakan negeri mereka dari penindasan raja yang lalim itu. Setelah mendapatkan persetujuan khalifah, Musa melakukan pengintaian ke pantai selatan Spanyol. Bulan Mei tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad, budak barbar yang juga mantan pembantu Musa bin Nusair, memimpin 12.000 anggota pasukan Muslim menyeberangi selat antara Afrika dan daratan Eropa. Begitu kapal-kapal yang berisi pasukannya mendarat di Eropa, Tariq mengumpulkan mereka di atas sebuah bukit karang yang dinamai Jabal Tariq atau Karang Tariq, yang sekarang terkenal dengan nama Gibraltar. Di atas bukit karang itu, Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yang telah menyeberangkan mereka. Tentu saja, perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lain. Namun Tariq tetap pada pendiriannya. Dengan gagah berani ia berseru, "Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid." Keberanian dan perkataannya yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair Persia, untuk menggubahnya dalam sebuah syair. Iqbal mengatakan, tatkala Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia Spanyol, prajurit-prajurit mengatakan tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri asal dan perusakan peralatan adalah bertentangan dengan hukum Islam? Mendengar semua itu, Tariq menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita. Kata-kata Tariq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajurit Muslim yang dipimpinnya. Bala tentara Muslim yang berjumlah 12.000 orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara. Pasukan Kristen jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupun persenjataan. Namun semua itu tak mengejutkan hati pasukan Muslim. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu. Keduanya berperang di dekat muara Sungai Barbate. Pada pertempuran ini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol, dan semenjak itulah mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkan mereka ke Cordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersama dengan pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibu kota Spanyol. Semua kota-kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kecepatan gerak dan kehebatan pasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik. Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan bangsa Gotik mengeluh-eluhkan orang-orang Islam. Selain itu, perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia, sehingga mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukannya. Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawa kemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa bin Nusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika, ikut bergabung dengannya. Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingan, dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, seluruh daratan Spanyol jatuh ke tangan Islam. Portugis ditaklukkan pula beberapa tahun kemudian. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya revolusi sosial, di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.
Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang luar biasa. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita. Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jitu, yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu, dan menjadikan negeri teladan di barat. Orang-orang Kristen dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua komunitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. Tariq bin Ziyad bermaksud menaklukkan seluruh Eropa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan kepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq bin Ziyad wafat di sana. Penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di Eropa, yang selama 8 abad di bawah kekuasaan Islam, telah memenuhi panggilan Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmatinya.

Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus.
Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu di tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar, sahabat Rasulullah. Maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula." Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar

Pendengar, pada suatu pagi hari raya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi setiap rumah untuk mendoakan para muslimin. Semua terlihat gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari dengan mengenakan pakaian hari raya. Namun, di sebuah sudut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang gadis kecil duduk bersedih. Pakaiannya penuh tambalan, compang-camping, bahkan sepatunya pun telah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suara

Kecil itu pun terkejut, tanpa berani mengangkat kepala dan melihat siapa yang bertanya. Ia menjawab, pada hari raya yang suci ini semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku, sehingga aku menangis. Waktu itu hari raya terakhirku bersamanya. Ia membelikan sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berjihad bersama Rasulullah. Kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita itu, hati Rasulullah diliputi kesedihan. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu dan dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini? Begitu mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Ia memandang takjub orang yang berada di hadapannya. Masya Allah, benar, ia adalah Rasulullah. Orang tempat ia baru saja mencurahkan kesedihannya dan menumpahkan gundah di hatinya. Gadis kecil itu tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ia hanya dapat menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah. Hatinya begitu bahagia karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu pun dibersihkan, rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Wajah gadis kecil itu berseri-seri. Anak-anak yang lain pun bertanya, mengapa kamu terlihat sangat gembira? Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu pun menjawab, akhirnya aku memiliki seorang ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu, namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia. Dan aku juga mempunyai seorang kakak perempuan, namanya Fatimah. Ia yang menyisir rambutku. Ia yang mengenakan gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia. Dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memakaikan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendandaninya pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai tiap rumah yang di dalamnya memelihara anak yatim dan banyak membagi-bagikan hadiah. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya, maka ia akan bersamaku di surga.

0: masuk surga pertama kali adalah seorang wanita yang bernama Mutiah. Barangkali kita kaget mendengar, sama seperti Siti Fatimah ketika itu, yang mengira dirinya lah yang pertama kali akan masuk surga. Siapakah Mutiah? Karena rasa penasaran yang tinggi, Siti Fatimah pun mencari seorang wanita yang bernama Mutiah ketika itu. Beliau juga ingin tahu amal apakah yang bisa membuat wanita itu masuk surga pertama kali. Setelah bertanya-tanya, akhirnya Siti Fatimah mengetahui rumah seorang wanita yang bernama Mutiah. Kali ini ia ingin bersilaturahmi ke rumah wanita itu, ingin melihat lebih dekat kehidupannya. Waktu itu Siti Fatimah berkunjung bersama dengan anaknya yang masih kecil, Hasan. Setelah mengetuk pintu, maka kemudian terjadilah dialog. "Di luar siapa?" kata Mutiah. Tidak membukakan pintu. "Saya Fatimah, putri Rasulullah." "Oh iya? Ada keperluan apa?"
1: "Saya hanya berkunjung saja."
0: "Ada seorang diri atau bersama dengan lainnya?"
1: "Saya bersama dengan anak saya, Hasan."
0: "Maaf Fatimah, saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki."
1: "Tetapi Hasan masih anak-anak."
0: "Walaupun anak-anak, dia lelaki juga kan?
1: Maaf ya, kembalilah besok. Saya akan meminta izin dulu kepada suami saya."
0: "Baiklah," kata Fatimah dengan nada kecewa. Setelah mengucapkan salam pun, ia kemudian pergi. Keesokan harinya Siti Fatimah kembali berkunjung ke rumah Mutiah. Selain mengajak Hasan, ternyata Husain, saudara kembar Hasan, merengek minta ikut juga. Akhirnya mereka bertiga pun berkunjung ke rumah Mutiah. Maka terjadilah dialog seperti hari sebelumnya.
1: "Suami saya sudah memberi izin bagi Hasan. Tetapi maaf Mutiah, Husain ternyata merengek meminta ikut. Jadi saya ajak juga."
0: "Dia perempuan?"
1: "Bukan, dia lelaki."
0: "Wah, saya belum memintakan izin bagi Husain. Tetapi dia kan masih anak-anak juga.
1: Walaupun anak-anak, dia juga lelaki.
0: Maaf ya, kembalilah besok."
1: "Baiklah."
0: Maka kemudian kembali Siti Fatimah kecewa. Namun rasa penasarannya demikian besar untuk mengetahui rahasia apakah yang menyebabkan wanita yang akan dikunjunginya itu diperkenankan masuk surga pertama kali. Akhirnya hari esok pun tiba, Siti Fatimah dan kedua putranya kembali mengunjungi kediaman Mutiah. Karena semuanya telah diberi izin oleh suaminya, maka akhirnya mereka pun diperkenankan berkunjung ke rumahnya. Betapa senangnya Siti Fatimah, karena inilah kesempatan baginya untuk menguak misteri wanita itu. Menurut Siti Fatimah, wanita yang bernama Mutiah sama juga seperti dirinya dan umumnya wanita. Ia melakukan sholat dan lainnya, hampir tidak ada yang istimewa. Namun, Siti Fatimah masih penasaran juga, hingga akhirnya, ketika telah lama waktu berbincang, rahasia wanita itu pun terkuak. Akhirnya Mutiah pun memberanikan diri untuk memohon izin karena ada keperluan yang harus dilakukannya.
1: "Maaf Fatimah, saya harus ke ladang."
0: "Ada keperluan apa?"
1: "Saya harus mengantarkan makanan ini kepada suami saya."
0: "Oh begitu." Tidak ada yang salah dengan makanan yang dibawa Mutiah yang disebut-sebut sebagai makanan untuk suaminya. Namun yang tidak habis pikir, ternyata Mutiah juga membawa sebuah cambuk.
1: "Untuk apa cambuk itu Mutiah?" kata Fatimah penasaran.
0: "Oh, ini adalah kebiasaanku semenjak dulu." Fatimah benar-benar penasaran. "Ceritakanlah kepadaku."
1: "Begini, setiap hari suamiku pergi ke ladang untuk bercocok tanam. Setiap hari pula aku mengantarkan makanan untuknya, namun disertai sebuah cambuk. Aku menanyakan apakah makanan yang aku buat ini enak atau tidak. Apakah suaminya senang atau tidak. Bila ada yang tidak enak, maka aku ikhlaskan diriku agar suamiku mengambil cambuk itu kemudian mencambukku. Ini aku lakukan agar suamiku ridho dengan diriku. Dan tentu saja melihat tingkah laku kuku ini, suamiku begitu tersentuh hatinya. Ia pun ridho atas diriku, dan aku pun ridho atas dirinya. Masya Allah, hanya demi menyenangkan suami, engkau rela melakukan hal ini, Mutiah. Saya hanya memerlukan keridoannya, karena istri yang baik adalah istri yang patuh pada suami yang baik dan sang suami ridho kepada istrinya. Ya, ternyata inilah rahasia itu. Rahasia apa ya, Fatimah? Mutiah juga penasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dirimu adalah wanita yang diperkenankan masuk surga pertama kali. Ternyata semua gara-gara baktimu yang tinggi kepada seorang suami yang soleh. Subhanallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Qur'an palsu, atau Ghaffatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen dan Yahudi jadi secara satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya, demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan, ya, sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu, di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan, fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti gafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memiliki akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan. Yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas. Al-wala wal-bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: Di dalam kehati-hatian ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan ada penyesalan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki nampak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
7: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini konten kembali, udah nyampe ke titik dimana kalau kita berhenti, kita digeruduk masa.
9: Tapi ngeri sih aku memang lihat komen-komennya, iya. Bagus banget.
8: Masa ada yang bilang untuk kali pertama setelah menikah, iya, jadi sholat bareng istri.
9: Aku baca itu sedih loh mas. Maksudnya aku bisa bayangin kondisinya kayak apa mereka. Iya. Maksudnya kita sampai ngasih kayak manfaat kayak gitu, aku merasa ini sih, merasa sangat berbahagia sih.
8: Lebih ke Anda sih yang ngasih manfaat. Saya kan tukang nanya.
9: Justru pertanyaan itu adalah, kalau ini quotes-nya ulama mas, ilmu itu kayak tempat-tempat penyimpanan dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat.
8: Nice.
9: Dan tau nggak kenapa aku pakai baju warna merah mas?
8: Lebih ke Anda kemarin disamperin aparat kan?
9: Pertama karena Mas Panji itu males ngedit cover sehingga orang tuh bingung ini part yang mana.
8: Oh iya lagi,
9: nah,
8: benar.
9: Jadi ini merah beda kan? Itu pertama tuh. Yang kedua ini merah tapi berkabung mas.
8: Manchester United.
9: Iya sedih aku mas 0-1, iya. Tapi nggak apa-apa lah.
8: Kemarin saya diajak sama Fuad. Kata Fuad, ayo kita nonbar MU Arsenal. Terus saya bilang, gue tiap kali nonbar di tempat lu, MU kalah mulu. Nah, ini musim baru, Nji. Ini pertandingan pertama. Tetap kalah.
9: Tapi statistiknya bagus sih.
8: Ya,
9: tapi tetap aja. Iya, gak apa-apa. Trust the process, mas.
8: Iyalah, proses mulu kita. Hari ini, pembahasan kita banyak soal hadis. Karena gue juga, ini mungkin di antara semua yang jadi rujukan, mungkin hadis ini yang gue paling ngeblank. Singkat aja ya, kenapa ya hadis itu jarang sekali diajarkan di sekolah?
9: Ya, sebenarnya diajarin tapi
8: saya nggak nyimak.
9: Betul. Sama kayak orang pergi Jumatan, itu apa tuh Jumatan? Ternyata dia tidur. Iya, sebenarnya diajarin sih, cuman memang betul diajarinnya tuh tidak detail. Tapi menurutku sih memang kalau belajar tentang hadis itu detail, mumet mas, pusing. Okay. Makanya ada ilmunya sendiri tuh hadis.
8: Nah, karena hadis itu adalah bisa dibilang aturan yang datangnya dari perilaku Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan. Berangkatnya pengennya dari Rasulullah dulu.
9: Oke, baik.
8: Karena kan ada yang diceritakan di Al-Qur'an, yang tidak ya kita ngelihat dari yang hadis. Dari hadis yang dari yang dikatakan sama Rasulullah, yang dilihat dan dicatat sama para sahabat gitu kan lebih.
9: Betul.
8: Nah, itu kan menggambarkan seperti apa Rasulullah sebagai
9: manusia.
8: Manusia ya. Karena kan manusia kan tetap ada salahnya.
9: Betul.
8: Nah, jadi hadis itu sebenarnya mencatat salah-salah itu nggak sih? Jadi artinya bukan cuman, kan kalau kita ngomongin SOP ya.
9: Betul.
8: SOP itu kan kita pernah ngelakuin ini, okay, ini kita ulang. Kita pernah ngelakuin ini jangan diulang.
9: Betul.
8: Gitu. Hadis itu mencatat hal-hal kayak gitu nggak? Hal baik dan hal buruk. Bukan, jangan sebut hal buruk ya. Hal baik, hal benar, dan hal salah.
9: Oke.
8: Yang dilakukan sama Rasulullah.
9: Nanti kita jawab semuanya tuh tentang kesalahan, tentang baik dan buruk, dan seterusnya. Ini menarik banget, karena akhir-akhir ini lagi rame mas, tentang ada orang yang salah gak mau minta maaf. Lagi rame nih. Ada, ini lagi rame di kalangan orang yang YTTA sih mas. Jadi ada yang bilang, apa namanya, nge-gym itu goblok.
8: Oh, ya betul.
9: Ya,
8: oh dia nggak mau minta maaf dia?
9: Katanya nggak mau minta maaf, padahal gimmick katanya.
8: Katanya karakter, saya kasih taunya.
9: Katanya gimmick sama Om Botak juga, gitu kan ya, Om Botak kenalan kita lah.
8: Yeah.
9: Tapi ternyata setelah ditelepon disar-

0: bermasam muka engkau wahai Muhammad ketika datang kepadamu seorang seorang buta. Jadi ketika ada seorang buta yang datang pada Rasul, Rasul pada saat itu lagi punya satu apa ya meeting yang sangat penting sekali, tiba-tiba datang dan kayak ganggu banget sih, kayak kira-kira gitu loh. Cuman nggak diomongin mas, cuma mukanya aja bermasam. Nah itu ditegur langsung oleh Allah. Artinya itu tidak dosa, tapi itu adalah bukan pilihan yang tepat. Jadi artinya Rasulullah pernah melakukan sebuah pilihan-pilihan yang tidak tepat, tapi konsekuensinya tidak ada dosa. Artinya ya kayak kita lah misalnya, 2 tambah 3 berapa misalnya? 7, ya itu salah, tapi nggak dosa. Kan itu kan ya, artinya itu pilihan yang tidak tepat bagi Rasulullah. Nah apakah terus kemudian semua yang ada di hadis itu mencatat semua itu? Jawabannya iya. Tentang beberapa pilihan-pilihan Rasul yang akhirnya ditegur oleh Allah dan dikasih tahu harusnya seperti apa. Misal ketika Rasulullah itu dengan istrinya, istrinya itu nggak suka susu mas. Akhirnya beliau tuh terus kemudian ketika ditawari susu, beliau nggak mau. Nah itu seolah-olah mengharamkan susu, karena dilihat oleh yang lain kan. Nah maka ditegur sama Allah, jangan, jangan berbuat seperti ini. Atau ketika Rasul ditanya tentang bagaimana tentang tentang cerita ini dan cerita itu, dapat keterangan dari Allah atau enggak, Rasul bilang besok nanti akan dapat wahyunya. Ternyata Allah terus kemudian tegur juga, jangan bilang besok, bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang besok, itu seolah-olah menegasikan ada Allah di situ, tapi nggak bernilai dosa. Jadi itu adalah semacam salah pilih ya, atau pilihan yang kurang tepat, tapi tidak berkonsekuensi dosa. Nah, itu penjelasannya sebenarnya.
1: Nabi, atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena nggak orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena dia beliau jadi Rasul, dia dilindungi dari dosa.
0: Wah, keren banget ini, nggak ada lagi orang bertanya begini mas.
1: Mana mungkin? Basa-basi aja ini. Ya,
0: nggak serius, nggak ada yang bertanya nanya kok gitu. Jadi apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya kita inilah terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak kalau mungkin kita ya, mungkin lagi ngelihat Mas Panji stand up tidur.
1: Ngapain ya, sering tidur gue. Tanya. Gak ada gunanya nih.
0: Iya, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dia ditidurkan oleh Allah.
1: Kru panggung sering tidur kalau saya stand up.
0: Betul. Nah terus ketika beliau terus kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan al-amin kan ya, kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Itu adalah nabi. Dan setelah terus kemudian jadi nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them.
1: Agak meleng dikit nih Ustaz, tapi karena saya mengikuti rasa penasaran saya aja. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa yang melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil.
0: Nah, menarik banget. Karena kenapa? Karena gini. Aku pernah nanya, kenapa sih Nabi itu benar-benar kayak kalau kita hitung kerjaan manusia sekarang ya, atau opini manusia sekarang, apes mas. Kenapa apes? Anak nggak punya. Punya anak 3 laki-laki diambil oleh lo semua. Artinya diputusin nasab laki-lakinya itu karena orang-orang Arab ngambil nasabnya dari laki-laki. Mas Panji anak satu-satunya laki-laki mas ya?
1: Di keluarga dua. Nah,
0: dua.
1: Kakak saya perempuan, saya laki, adik saya laki.
0: Oh, berarti ada dua kan? Artinya kalau Mas Panji nggak ada, masih ada adiknya. Nah ini Rasulullah tiga-tiganya itu nggak ada semua. Bapakku sama kakekku itu adalah anak-anak laki-laki satu-satunya. Artinya kalau mereka habis semua tuh. Dan bapakku sangat senang sekali ketika dia dapat empat anak, empat anaknya adalah laki-laki. Artinya ada yang ngelanjutin dia dalam bahasa budaya. Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya tiga meninggal, bapaknya meninggal sebelum apa namanya beliau lahir gitu kan ya. Atau kalau enggak setelah lahir ya, aku lupa. Ini penting tapi aku lupa. Ini itu bukti bahwa aku bukan Adi Hidayat sebelum. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya, kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini nggak ada influence ataupun pengaruh dari luar.
1: Ya itu dia.
0: Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan 40 tahun dipersiapkan secara biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujung-ujung. Nah, artinya

0: ya kan agak aneh ya Mas ya. Misalnya contoh ada orang pemabuk sampai umur 40, pemerkosa sampai umur 40, atau misalnya low bending sampai umur 40 gitu kan ya. Tiba-tiba terus umur 40 dia bilang saya jadi nabi. Itu kan agak aneh, susah dipercaya. Maka Allah seolah-olah mempersiapkan bahwa dia enggak ada influence apapun selain daripada Allah.
1: Dan itu sih. Dan kalau dipikirin dalam konteks apa namanya sosial budaya pada masa itu, ya, sungguh susah loh untuk menjadi individu yang seperti itu. Udah pasti ada
0: influence.
1: Peran, iya, ada influence dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya kan Islam diturunkan pada masa itu kan, masa itu lagi ugal-ugalan banget kan. Jadi tuh satu individu seperti Rasulullah itu kan sangat-sangat mungkin itu mujizat, ya, kayak itu kayak mujizat gitu.
0: Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara mungkin kita termasuk yang paling ugal-ugalan. Dibandingkan dengan Singapura cerah. Dibandingkan dengan Vietnam cerah. Malaysia pun dibandingkan dengan kita cerah. Nabi Muhammad itu bukan hanya se-Arab Mas, bukannya satu regional, seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Karena kita tahu, aku udah pernah kasih tahu belum Mas ya, tentang tahun 536. Jadi ada peneliti semuanya bersepakat, tahun terburuk yang pernah ditinggali oleh manusia adalah tahun 536. Nanti Mas bisa cari dimanapun. Karena 536 ini adalah salah satu daripada The Great Reset di bumi. Jadi ada beberapa kasus The Great Reset, salah satunya dinosaurus itu, salah satunya 536. Karena ada bencana di dunia yang terjadi secara simultan, masif, lalu kemudian membuat gagal panen dan segala macam, karena waktu itu gunung meletus dan seterusnya nutupin matahari dan sehingga panen gagal dan segala macam. Orang-orang tambah rakus, orang-orang menunjukkan sifat asli seperti binatang dan seterusnya. Nah, itu berlangsung menurut penelitian 30-40 tahun berikutnya efeknya. Berarti 536, 570 Rasulullah Muhammad lahir. Jadi Rasulullah lahir itu ketika kita baca ya, jadi make sense ketika aku lihat ini Mas. Dulu ketika kita baca mata air yang nggak pernah muncul lalu kemudian memancar kembali, pohon-pohon yang nggak pernah berbuah kembali. Aku relate jadi ketika aku ngerti tentang tahun 536. Artinya dalam segi dunia peradaban dunia lagi hancur-hancurnya. Dan kita tahu pada saat itu 602, 570 Rasulullah lahir, 602 sampai 628 itu terjadi perang besar antara dua peradaban yang sudah mau mati, Romawi dan Persia. Namanya The Last Great War of Antiquity. Berarti kalau kita lihat 628, berarti Rasulullah baru berusia berapa waktu itu? Hampir 32 tahun ya. 32 tahunan lah Rasulullah. Terus kemudian umur 40 Rasulullah terus kemudian diangkat menjadi nabi, dalam tanda kutip, muncul antitesis daripada Rasul waktu itu, Heraklius. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat bahwasanya ya Rasul memang waktu itu dipasrahkan dunia yang memang lagi hancur. Jadi ugal-ugalan tadi bukan cuma kota atau negara atau regional, tapi seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Nah, memang jadi aneh sih ada orang kayak gini di tengah-tengah ugal-ugalan. Artinya bullyable nggak sih kalau ada orang yang orang maling dia nggak mau gitu maksudnya. Orang semua maling dia, orang semua terus kemudian main cewek dia nggak mau.
1: Pada saat itu sih bullyable. Culun dibilang kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Sekarang kita masuk sedikit ke hadis. Ini sekali lagi harusnya sih saya nggak ngomong gini ya, karena orang bilang enggak, itu nggak perlu minta maaf pertanyaan kayak gitu. Tapi kayak mau minta maaf karena basic banget. Hadis itu ada hadis pertama nggak sih, kayak ayat pertama?
0: Nah, hadis nggak ada hadis pertama.
1: Nggak ada ya kan, ada. Hadis yang pertama adalah ini gitu.
0: Nggak disusun gitu. Kalau hadis kita kasih dulu pengertian, hadis tuh ini Mas, semua hadis tuh gampangnya tiga. Pertama adalah omongan Nabi, kedua perbuatan Nabi, yang ketiga adalah diamnya Nabi tentang satu hal. Itu juga termasuk hadis. Jadi omongan, lalu perbuatan, lalu kemudian diamnya Nabi, ini semua hadis. Maka kalau hadis-hadis dia nggak ada penyusunan kayak Al-Quran. Termasuk itu nggak pernah nanya aku Mas.
1: Nah, ya, tapi lebih ke pencatatan aja ya.
0: Nah, pencatatannya itu kalau menurut para ulama-ulama yang akhirnya ngumpulin, itu pencatatannya berdasarkan tema. Maka biasanya hadis pertama, ketika kita buka misalnya hadis Bukhari misalnya yang terkenal, maka bab pertama adalah misalnya bab iman misalnya, atau bab terakhir misalnya bab fitnah. Nah, itu banyak yang seru tuh. Gimana akhir zaman segala itu ada di bab fitnah. Berapa nabi palsu yang muncul itu di bab fitnah. Dajjal tuh bentuknya kayak apa? Itu di bab fitnah tuh. Nah, tapi bab iman ini ya ada banyak hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya yang sering ada lagi yang mengelompokkan hadis berdasarkan favorit dia. 40 hadis, hadis arba'in. Itu awalnya misalnya innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan seterusnya. Itu dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi enggak ada hadis pertama, enggak ada.
1: Nah, kayaknya saya pernah nanya sebelumnya, tapi yeah. berarti asumsinya, oh mundur dulu deh. Okay. Secara kekuatan hukum, mm-hmm. dia posisinya di bawah Al-Quran. Al-Quran.
0: Yeah.
1: Dia itu kayak, kalau di Indonesia tuh kayak KUHP dan KUHAP.
0: Nah.
1: Gitu nggak? Uh-huh. Jadi kayak ada aturan basicnya, yeah. ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Yeah. Lalu ada aturan terkait pelaksanaan dari ya. Hukum tersebut.
0: Kalau KUHAP dan KUHP kan antara perdata dan pidana ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya sih iya ya.
1: Pokoknya KUHAP adalah
0: penjelasan KUHP.
1: Hukum acara
0: pidana.
1: Iya, yang berarti jadi kalau misalkan pakai narkoba dilarang, nah soal penangkapan narkoba itu harusnya seperti apa,
0: oh,
1: apa
0: teknisnya. Kaku,
1: iya teknis.
0: Makanya, oh, itu berarti benar.
1: Berarti soalnya ribet banget orang.
0: Benar.
1: Oh, benar berarti.
0: Hadis itu salah satu penjelasannya adalah dia membatasi keumuman Al-Qur'an bisa. Contoh misalnya, Al-Qur'an memerintahkan potong tangan. Pertanyaannya membatasi batasnya keumuman. Gimana nih tangannya? Apa tangan sampai sini nih? Ya, ya. Ternyata hadis memerintahkan pergelangan. Okay. Membatasi. Bisa juga merinci yang tidak rinci.
1: Ya.
0: Misalnya contoh, diharamkan bagimu misalnya bangkai, darah, dan seterusnya dirinci. Apalagi selain itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi memang hadis itu kayak penjelasan daripada Al-Quran. Tambahan penjelasan.
1: Diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicatat kelakuan-kelakuan saya atau?
0: Enggak. Tapi memang Rasul minta mengambil daripada dia. Artinya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, yang paling penting adalah Rasul meminta orang-orang atau meminta para sahabat untuk ngikutin dia. Itu juga perintah dari Allah yang pernah kita sampaikan di episode yang lalu, fattabi'uni. Artinya kata Rasulullah, kalau kalian mencintai Allah, kata Allah, wahai Muhammad, kasih tahu ke orang, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Nah, proses mengikuti ini berarti adalah dengan hadis ini tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung bilang, tulis perkataan saya. Enggak pernah begitu. Tapi, sampein kepada yang lain ya, omongan saya, misalnya kayak gitu. Terus, ambillah daripada aku manasik-manasik haji kalian. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, maka para sahabat itu ngerti, oh berarti perintah ini adalah, lihat sholat Rasul baik-baik. Kalau lupa gimana? Catatlah. Gitu. Jadi ada yang nyatat, ada yang ingat, dan seterusnya.
1: Karena itu berarti kan para sahabat berinisiatif ya kurang lebihnya. Betul. Karena pernah dikasih tahu kayak gitu ya.
0: Berinisiatif.
1: Dan sahabat ada sejumlah
0: sahabat, banyak sahabat. Sahabat Rasulullah itu ketika Futuh Mekah aja ada 10.000. Ketika pembebasan kota Mekah
1: ada
0: 10.000. Berarti nanti ke ujung-ujung setelah Rasulullah wafat ya mungkin sekitar 100.000-an kali ya.
1: Ya kan, siapa yang punya hak untuk nulis, dan bagus. Siapa yang punya hak untuk nyatat?
0: Nah, ini udah mulai masuk materi kuliah ini, Mas. Ini ada kuliahnya sendiri.
1: Oh, gitu?
0: Ada kuliahnya sendiri. Jadi, hadis itu sebenarnya, Mas, adalah ingatan kolektif orang tentang Rasulullah. Karena ini adalah ingatan kolektif dan tidak pernah untuk dibukukan, maka ada orang-orang yang akhirnya setelah Islam bertambah luas, maka mereka bilang begini, kan nggak semua orang seperti zaman dulu, ini para sahabat sudah banyak yang wafat juga, ada banyak juga ketika perang dan segala macam. Artinya ingatan kolektif ini harus kemudian kita bukukan, harus kemudian kita tuliskan, kan gitu kan ya. Nah, maka beberapa orang diantaranya yang mereka terus kemudian punya niatan kayak gitu, kayak Imam Bukhari, lalu kemudian kayak Imam Muslim dan segala macam. Nah, mulailah mereka untuk melalui proses ini. Nah, karena mereka tidak langsung bisa ketemu dengan sahabat, karena itu kelangnya lumayan lama, Mas. Itu kan ratusan tahun ya kelangnya.
1: Artinya satu sama lain. Mm-mm, jadi nggak sempat ketemu.
0: Nggak sempat ketemu.
1: Itu salah satu pertanyaan lanjutannya, apakah itu ada konvensinya atau apa? Nah, enggak ya?
0: Maka ada metode untuk mengumpulkan. Contoh kayak gini, Mas, misalnya ya. Gimana caranya kita tahu tentang kakek kita? Kakeknya masih hidup nggak ketika Mas ada?
1: Masih.
0: Dari kedua sisi, tapi sekarang udah nggak ada.
1: Iya, dua-duanya udah nggak ada.
0: Gimana cara Mas untuk ngulik tentang kakek itu seperti apa?
1: Dari ayah.
0: Anaknya. Ya. Biasa kita nanya, kakek tuh sukanya makan apa sih? Oh, dia tuh suka banget sama mie misalnya. Itu kalau dia ada mie, 3 aja habis dia. Oh gitu ya. Terus apalagi ceritain dong, dia biasanya kalau makan mie selalu bilang gini, wah makasih banget udah bawain aku mie. Setiap kali dapat mie dia pasti ngomong begitu. Nah itu adalah ceritanya tuh. Nah, imam-imam pengumpul hadis ini nanyain kepada orang-orang, kamu punya sesuatu nggak dari Rasulullah? Lalu kemudian dia bilang, oh iya aku pernah dengar dari bapakku, dan bapakku orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya ini. Lalu kemudian dia bilang, contoh misalnya dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari bapaknya Umar. Tentu saja karena Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ibnu Umar dari Umar bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kayak gitu. Jadi artinya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya hidup dengan zaman dengan Rasulullah, bahwasanya bapaknya bilang begini. Tapi tidak selesai sampai di situ. Nanti dia datang lagi ke tempat orang lain. Pernah dengar enggak hadis ini? Oh ya, aku pernah dengar ini dari bapakku yang sejaman dengan Umar, misalnya dari Abu Hurairah. Pernah juga bilang begini, "Oke, dapat 2 jalur nih. Nanti verifikasinya sampai dengan 10 jalur nih, Mas."
1: Emang aturannya begitu?
0: Ada yang bikin sendiri-sendiri. Cuma untuk verifikasi menguatkan lah intinya, bahwasanya ini kuat banget loh dari Rasulullah.
1: Itulah gitu, istilah sahih.
0: Itulah namanya mutawatir. Hadis mutawatir 100% daripada Rasulullah. Nah, mutawatir. Nanti dari mutawatir ini, kalau dia sudah yakin 100% dari Rasulullah dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dibuat, maka yang tidak masuk kualifikasi ini dijadiin hadis ahad namanya. Hadis ahad ini selain mutawatir lah gampangnya. Dari hadis ahad baru kebagi tiga. Sahih, hasan, do'if.
1: Soalnya dari penjelasannya aja, dan harus diingat zamannya ya, ini sangat, memang Mat sangat sih. Beresiko
0: penipuan.
1: Jangankan penipuan, itu loh permainan yang bisik-bisik-bisik. Misalnya dia ngomong
0: kata berantai. Ya,
1: terus aja, misalnya kan berubah kan. Makanya apa, cross-checknya tuh bisa berlapis-lapis gitu. Dan tentu cross-checknya kepada orang yang tepat, lalu verifikasi orang itu pun bisa jadi masalah.
0: Betul. Aku contoh ini Mas ya, zaman sekarang ya, problemnya apa? Dan ini tertulis dalam ilmu hadis nih, namanya adalah tambahan-tambahan yang tidak disadari dan tidak disengaja. Contoh kayak gini misalnya, Mas Panji pernah bilang, aku pernah ketemu Mas Panji dan aku pernah baca di tulisannya Mas Panji, komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Gimana motongnya Mas? Kalau orang nggak ngerti nih, kalau aku ngomong begitu, tiba-tiba dia potong, Mas Panji ngomong, quotes, hidup, komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Padahal itu nggak pernah ngomong gitu. Padahal Mas ngomong cuma hidup dari karya. Nah, itu tambahan tuh. Dalam hadis ada kayak gitu-gitu. Dan ini langsung diverifikasi. Begitu dia tidak yakin, maka dijadiin ini adalah sebagai sebuah hadis yang do'if atau lemah. Bayangin, Imam Bukhari keliling-keliling selama sekitar 18 tahun, dia ngumpulin 720 ribu hadis kira-kira. Yang dia hafal di luar kepala, Mas. Dan setiap dia menulis hadis ini, dia pastiin ini orangnya siapa. Tadi dia bilang bapaknya siapa? Oh, bapaknya ini. Dia cek bapaknya. Ini seperti apa karakter bapaknya, prestasi bapaknya, dan reputasi bapaknya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini orangnya dulu pas masih muda sih dia pinter. Pas udah tua, agak-agak ini dia goyang. Otaknya kayak nggak center gitu. Nah, dia, oh berarti dia coret nih orang nih. Berarti ini dia kasih catatan, ini orang tidak terpercaya ketika sudah tua. Maka hadis-hadis diriwayatkan setelah tahun ini nggak bisa dijadikan sebagai rujukan. Pokoknya dia kualifikasiin semua, dia terus kemudian grading dan segala macam dari 720 ribu itu, Mas. Jangankan yang mutawatir, Mas ya. Yang ahad ini kan dibagi tiga nih. Sahih, hasan, do'if. Imam Bukhari nggak bagi ada tengah sih. Dia cuma sahih, do'if. Terpercaya, lemah. Gampangnya gitu. Tahu nggak Mas berapa yang sahih Mas dia dapat?
1: Berapa?
0: 7 ribuan doang. Itu not even 1% dari 700 ribu yang dia masukin, yang dia berani masukin 7 ribu. Maka orang-orang yang tadi, ulama-ulama yang lain ngelihat ini banyak banget yang dibuang. Ah pilihin ah. Nah setelah dipilihin, oke kita kelompokin yang tengah ya. Hasan. Hasan ini apa? Bagus. Dan bisa diterima, walaupun tidak sampai sahih.
1: Ini menarik sekali. Jadi kan, kenapa hadis itu penting? Asumsinya adalah karena ada beberapa ayat yang butuh penjelasan lebih lanjut.
0: Benar.
1: Atau penjelasan lebih teknis.
0: Benar.
1: Tapi karena ini adalah ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah. Berarti kan ada hadis yang dicatat bukan karena dia pengen tahu bagaimana tata cara yang benar untuk menjalani perintah Allah dan bisa untuk beragama, tapi hanya untuk sekadar mirip Rasulullah.
0: Ih, bener lagi Mas.
1: Iya kan?
0: Banyak banget yang kayak gitu.
1: Jadi dan itu membuat, jadi apakah di hadis itu ada level-level yang tadi sebenarnya disebut tuh soal Hasan yang bagus gitu ya? Apakah jatuhnya ada level-levelnya karena ya ini sih sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa, tapi bagus juga untuk lu tiru gitu. Sehingga banyak banget bukan ini kata yang muncul di kepala, cosplay, tapi bukan cosplay, tapi gaya berpakaian kita kan terpengaruh sama biasanya pop culture yang kita konsumsi gitu ya. Kalau misalnya saya suka hip-hop, ya gayanya jadi hip-hop. Gitu.
0: Benar.
1: Ini juga menjelaskan.
0: Oh, iya.
1: Berarti nanti akan ada orang yang...
0: Konsekuensi hukum?
1: Enggak sih, lebih kepada ya style dan gaya dan perilakunya itu ya Rasulullah banget gitu.
0: Iya, benar banget. Jadi gini, Kalau klasifikasi hadis yang gampang, yang mudah untuk audiens kita, cukup mereka mengetahui ada mutawatir yang 100% dari Rasulullah. Kalau ada dikit aja, 1% aja misalnya keraguan, maka ulama-ulama hadis akan menggolongkannya menjadi hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kuat banget. Orang 99,9% juga hadis ahad nih. Nah, nanti dibagi tiga. Ada sahih, ada hasan, ada do'if. Nah, ulama-ulama itu membagi tiga ini untuk apa? Kalau yang sahih ini, mas, ini bisa menjadi landasan hukum untuk berbuat sesuatu. Kalau yang hasan, landasan, tapi ya untuk yang bersifat inilah, maksudnya tidak terlalu bold seperti yang di atas. Artinya, ya ketika ini hadisnya hasan, okay, berarti kan bisa jadi dari Rasul, bisa jadi tidak. Berarti kalau kita mau ngikutin pun bukan ngikutin sampai jadi wajib, tapi mungkin sekadar mubah atau sekadar sunnah yang kayak mas bilang tadi. Kalau do'if, ini cuma bisa dipakai dalam keutamaan-keutamaan aja. Contoh misalnya mas ya, ini ada yang menggolongkan, correct me if I'm wrong, netizen sekarang pintar, minum sampai berdiri. Itu hadisnya tidak sampai, terus kemudian penunjukan hadisnya mungkin adalah hadis yang sahih, tapi penunjukan hadisnya tidak wajib.
1: Apa penunjukan?
0: Penunjukan hadisnya adalah gini, setiap klasifikasi hadis, ini ada lagi nanti penunjukannya. Artinya konsekuensinya wajib, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada lima lagi nanti.
1: Okay.
0: Nah, masing-masing tiga ini ada lima lagi nantinya. Tapi kalau hadis yang do'if, hadis yang do'if itu ini. Hadis do'if itu bahkan hadis palsu ini kata beberapa ulama. Tidur ketika puasa itu adalah pahala.
1: Nah, ini apa nih?
0: Nah, itu palsu.
1: Palsu.
0: Kalau yang lemah, contohnya ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu lemah. Tapi masih ada landasan hukumnya. Tapi lemah. Tapi kita bisa pakai untuk keutamaan. Contoh misalnya, mungkin itu maksudnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena zaman dulu ujung daripada jalur sutra adalah Cina. Maka mereka mengambil itu. Tapi ini lemah hadisnya. Menurut beberapa.
1: Tadi
0: mutawatir. Mutawatir itu ya, adalah
1: yang pasti.
0: Yang pasti, 100%. Okay.
1: Apa saja yang hadis yang mutawatir? Sehingga kan pasti...
0: Ya.
1: 100% yakin dari Rasulullah kan tidak serta-merta 100% penting.
0: Iya, benar. Betul.
1: Apa aja tuh?
0: Contohnya misalnya ya, yang paling terkenal, siapapun yang berbohong atas dasar namaku, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka.
1: Oke.
0: Okay. Itu justru ngeri banget tuh mas. Artinya ya, itu justru tentang hadis juga tuh.
1: Ya,
0: jadi siapa ada yang berani memasukkan hadis nih,
1: ya,
0: maka dia siap-siap mengambil tempat duduk di neraka.
1: Oke. Okay. Oke.
0: Itu salah satunya. Nah, tapi kalau yang mas maksud tadi, contoh kayak gini mas ya. Mas familiar nggak sih dengan kata-kata sunnah?
1: Familiar sih.
0: Ini sunnah Rasul.
1: Yeah.
0: Ini sunnah Rasul. Ini cara Rasul. Ini cara Rasul. Contohnya misalnya kayak gini. Ada orang, Ustadz Dery Sulaiman, pernah nanya ke aku, kenapa antum nggak pakai sorban? Ini kan sunnah Rasul. Ya kan ya? Yeah. Hadisnya jelas bahwa Rasulullah bersorban. Yeah. Bahkan ada tata cara sorbannya seperti apa, itu juga diriwayatkan dari hadis dan seterusnya. Yeah. Lalu aku bilang, iya, bagi aku itu adalah sunnah Rasulullah, tapi aku mengambil sunnah yang lain.
1: Apa itu maksud sunnah yang lain?
0: Sunnah yang lain, Rasulullah senantiasa membuat orang lain nyaman.
1: Oh.
0: Jadi kan gini, jadi kan gak selalu harus dengan pakaian.
1: Bisa
0: kan?
1: Gitu ya, Ustaz ya?
0: Loh, bisa. Kan contoh kayak gini misalnya. Kalau aku secara pribadi gini mas, contoh ya, ini pembahasan tapi balik lagi, Islam tuh luas banget. Kalau ada yang tertrigger ketika dengar aku ngomong ini di dalam podcastnya Mas Panji, berarti dia salah podcast. Harusnya dia dengerin ustadz-ustadz yang lebih hebat, jangan dengerin aku.
1: Okay.
0: Tapi ini ada pembahasan, contoh gini, mas tau nggak tentang ada yang bilang hadis di atas mata kaki ada celana di atas celana di bawah mata kaki itu neraka.
1: Oh iya?
0: Iya. Makanya. Lihat sering nggak mas orang-orang ahi-ahi itu mas celananya ngatung mas.
1: Betul.
0: Iya kan ya. Nah karena itu hadis yang diambil.
1: Sumpah Ustaz, saya pikir sumpah
0: kebanjiran ya.
1: Style atau biar gampang aja, lebih gampang.
0: Iya.
1: Kain lebih pendek. Itu ternyata ada kayak gitu.
0: Segala sesuatu yang dibawa mata kaki itu haram dan bahan bakar neraka.
1: Bentar Ustaz, kalau emang hadis kok bisa ada hukuman haram kalau tidak di Al-Quran?
0: Nah, hadis ini konsekuensinya sama kayak Al-Quran. Ada konsekuensinya lima juga. Jadi nanti ada hadis yang membawa pada sunnah, ada yang membawa pada wajib, ada yang membawa pada haram, dan seterusnya. Nah, mengenai kita lanjut tentang masalah di bawah mata kaki ini, tapi kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah, di zaman Rasulullah, setiap orang Arab kan pakai jubah juga nih mas. Pakai sorban juga nih mas. Maka aku juga bisa bilang dengan dalil kalau andaikan sorban itu menentukan kadar kesolehan kita, berarti ya Abu Lahab itu soleh.
1: Iya, karena pakai juga.
0: Karena pakai sorban, pakai ya, jubah.
1: Piccolo juga pakai.
0: Dan berbahasa Arab dia. Piccolo enggak. Nah, oke, coba kita lanjut ya. Bahwasanya ketika tadi mata kaki. Nah, di zaman itu, di zaman Rasulullah, orang-orang, dia melihat bagaimana status sosial seseorang itu dari baju yang dia pakai, Mas. Semakin menjuntai, Mas, semakin dia orang penting. Dan semakin dia orang yang punya status sosial yang bagus. Maka orang menunjukkan status sosial, sombong dalam tanda kutip, dari baju. Maka Rasul bilang, tidak boleh untuk menurunkan kain di bawah mata kaki.
1: Karena itu lebay, sombong. Itu sombong.
0: Karena itu Abu Bakar nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku orangnya kurus, ini bajuku melorot mulu. Jadi ketika aku pakai baju ini, bentar lagi dia udah dibawa. Mata kaki itu tertutup. Kata Rasul apa? Kamu tidak sombong, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak dikatakan sombong. Kenapa? Walaupun di bawah mata kaki. Berarti sombongnya yang pengaruhkan, Mas, ya. Sekarang aku mau nanya, Mas. Kalau ada orang pakai baju dalam tanda kutip yang dianggap sunnah untuk menunjukkan bahwa gua ini adalah meniru Rasulullah Muhammad dan pengen ngasih itu pada semua orang, itu jatuhnya apa, Mas, kira-kira? Sombong, ria. Dia pengen dilihat oleh orang. Lah, justru kita berpakaian itu supaya kita tidak merasa sombong. Tapi kamu berpakaian untuk menjadi sebuah simbol bahwa kamu tuh udah di titik ini loh, maksudnya. Contoh lagi misalnya ya. Kalau ada orang ya, misalnya ya, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu lulusan, mohon maaf misalnya, kampus tertentu.
1: UGM.
0: Kaos ya, enggak. Contohnya ini, lulusan Al-Azhar itu punya topi-topi tertentu. Tapi kalau dia pengen menunjukkan itu kan problem jadinya. Kalau sombong. Kalau dia nggak sombong sih nggak ada masalah. Kayak Ustadz Dery Sulaiman, aku yakin dia tidak seperti itu. Tapi misalnya kalau ada orang lain yang ingin dia ngasih tahu pada orang, bahwa aku sudah sampai level ini loh. Atau kita nggak selevel loh misalnya. Nah, bagiku itu problem. Nah, maka sunnah Rasul yang lain adalah membuat orang nyaman ketika berada di dekat dia. Dan bagiku ketika aku pakai kaos ini, aku merasa orang-orang nyaman ketika dekat aku. Buktinya apa? Aku pernah ketemu dengan orang, terus dia nanya. Terus aku tanya, gimana kajian, udah pernah pergi kajian mana aja? Baru sekali aku pergi kajian. Loh kok bisa? Dia bilang, aku takut kalau ke tempat yang lain. Ustadz tadi belum? Belum. Aku tanya kenapa? Takut ditanya ayat. Aku bilang, jangankan dia, aku aja takut. Jadi itu.
1: Sebenarnya, kalau saya nggak salah, hampir semua perdebatan di ranah Islam,
0: benar,
1: itu ada di wilayah ini kelihatannya.
0: Benar, Mas. Semua, Mas. Hampir 90% lah, Mas.
1: Iya, karena yang di Al-Quran pun dijelas. Benar. Kan ditulis, lu nyari apa lagi? Ini benar. Jelas. Nah, benar. Sisanya nih. Pertanyaannya adalah, apakah perlu, mungkin jawabannya perlu ya, tapi apakah perlu jadi perdebatan?
0: Nah.
1: Kalau kita tahu, yang pasti-pasti sih Al-Quran nih. Ya kan gitu kan? Tapi kan perseteruan ada di ranah ini gitu.
0: Aku pernah mikir gini, Mas. Aku pernah mikir yang lebih tinggi. Andaikan Rasulullah hidup di zaman kita, apakah dia ridho dengan perdebatan kita? Karena di masa beliau, beliau benar-benar menjadikan Islam itu sangat-sangat mudah. Sehingga siapapun merasa bahwasanya dia berhak untuk jadi seorang Muslim. Ada orang mabuk-mabuan, jual saudaranya. Namanya Nuaiman. Nuaiman ini ya sering dipakai di stand up comedy. Dia jual saudaranya gitu kan.
1: Maksudnya ini saudaranya dijual. Iya,
0: ini budak, ini budak. Lu mau beli enggak itu kan? Karena dia kesel kan gitu kan. Dijual saudaranya. Dia minum minuman keras. Dan dia diaduin sama Rasulullah. Ini orang sudahlah iseng pada saudaranya, dia minum minuman keras. Rasul katakan dia umatku. Dia sahabatku. Kalian boleh benci perbuatan dia ketika dia berbuat buruk. Tinggal cambuk dia. Tapi jangan benci orangnya karena dia masih sahabatku. Artinya Rasul tidak meng-cancel status dia sebagai seorang Muslim hanya karena dia bermaksiat. Tapi zaman sekarang aku ngelihat ada banyak orang-orang yang lebih keras daripada Rasulullah. Makanya aku kan bertanya pada diriku sendiri, kalau Rasul ada di zaman kita, dia ridho nggak dengar lihat kita berdebat dengan perkara ini, make nama dia untuk ngeluarin orang dari Islam, Mas. Kamu nggak sunnah Rasulullah. Aku pernah ditanya gini, Mas, ketika aku baru, ya Allah, baru 3 pekan masuk Islam, Mas. Ditanya sama orang, mohon maaf Felix baru masuk Islam, iya, akidahnya Felix apa? Aku kan baru belajar Islam, Mas. Aku bilang lah, akidah Islam lah, akidah apa lagi? Bukan, yang dimaksud adalah manhaj akidah. Aku tanya, manhaj akidah apa? Setahu aku akidah itu cuma beriman pada Allah. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, aku Muslim. Selesai. Ada rukun iman jumlahnya 6, rukun Islam jumlahnya 5. Selesai. Dia bilang, enggak. Kamu tidak termasuk akidah yang benar. Bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Aku kaget dong, Mas. 5 tahun aku nyari Islam. Tiba-tiba detik itu dia bisa mengkafirkan aku. Karena kan kalau akidah nggak benar, berarti kan aku kafir, Mas. Aku bilang, semudah itu ya, dia pakai nama Nabi Muhammad untuk ngeluarin umat Nabi Muhammad dari agamanya Nabi Muhammad. Aku pikir, kalau Nabi Muhammad di zaman kita, dia ridho nggak sih dengan perdebatan kita? Nah, artinya kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, penting nggak sih untuk diperdebatkan? Bagiku nggak sih. Tapi, Mas tau lah, Mas. Semua tuh dimulai simple. Sampai akhirnya di ujung-ujungnya ada orang nggak ngerti esensi. Balik lagi, esensi dia nggak ngerti. Dan dia merumit-rumitkan dan membuat semuanya jadi susah. Stand up menurutku sesederhana kita pengen hibur orang. Kita pengen membuat orang ketawa. Sesederhana itu. Awalnya kan nggak ada teori kan, Mas. Nggak ada sekolah pecahkan kan, Mas.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada kan. Kita cuma pengen, sebagaimana orang-orang zaman dulu juga pengen buat orang ketawa. Maksudnya sesederhana itu aja. Artinya kita nggak mikir rumit gitu kan ya. Cuman ketika sudah berlalu dan berlalu, kita mulai membuat itu jadi sebuah sains dalam tanda kutip. Oh, ada punchline. Oh, sebelum punchline misalnya set up dan segala macam. Kita belajar tentang itu. Kita belajar teorinya. Kira-kira kalau teorinya kita paham, kita bisa berkembang dengan lebih luas. Lama-lama orang-orang menjadikan teori itu sebagai sebuah kayak keharusan.
1: Iya, betul. Betul.
0: Islam persis, Mas.
1: Iya.
0: Sehingga kalau misalnya kamu nggak pakai setup, kamu buat orang ketawa, kamu bukan komika.
1: Iya. Dan kalau memang ada yang kayak gitu.
0: Kalau kamu nggak nulis skrip, kamu bukan komika.
1: Iya, betul.
0: Aku pikir kayaknya stand up harusnya nggak gitu deh.
1: Iya, betul.
0: Islam
1: betul.
0: Juga sama, Mas. Islam itu kan awalnya kan sesederhana adalah kamu tahu bahwa kamu punya Tuhan yang benar. Kamu tahu untuk mencapai Tuhan itu kamu punya manusia yang kamu jadiin sebagai panutan. Selesai. Bukankah kita cuma dibebani rukun Islam dan rukun iman? Sesederhana itu. Kenapa kita mempersulit diri kita dengan segala sesuatu yang lain? Oke, kalau kamu pro nggak apa-apa, tapi jangan anggap semua orang harus pro kayak kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mu'alaf, tiba-tiba dia harus dituntut. Bayangin masih kayak gini. Rasulullah ngajarin para sahabat 23 tahun nih. Jadinya juga nggak semuanya bagus. Artinya ada juga, mohon maaf ya, kayak Nuaiman gitu maksudnya, yang nggak seperti Umar gitu maksudnya. Dia adalah sahabat Rasul dengan caranya sendiri. Dia mencintai Rasul dengan caranya sendiri. Gitu maksudnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang mu'alaf dan kita ngarepin dia sudah khatam 23 tahun.
1: Iya. Emang biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang belaga lebih ngerti sedikit.
0: Iya.
1: Dia lebih ngerti sedikit tapi belaga lebih ngerti banyak-banyak yang kayak gitu. Waktu itu Dedi pernah sholat berjamaah tau gak yang sempat viral. Tangannya di bawah.
0: Iya.
1: Bukan begini.
0: Benar.
1: Diserang sama semua orang. Bener. Kayak gimana sih gitu? Baru juga masuk Islam, baru seminggu kalau nggak salah.
0: Padahal ada banyak posisi tangan di dalam Islam. Bisa di sini, bisa di perut,
1: ada yang gini,
0: bisa di dada, bisa juga di sini di ulu hati, itu juga bisa. Asal jangan ya kayak begini aja, Mas.
1: Itu agak berlebihan. Dan jadi lebih karena kalau analisa saya dia pakai kemeja kalau dia naikin tas gitu meledak ini nanti karena terlalu gede ototnya.
0: Tricepnya ya.
1: Iya. Kita tadi kan habis lagi ngomongin soal saya lupa mulisnya mutawatir. Terus kayak gitu ini yang 100% ya. Yang 99,9 itu adalah
0: ahad.
1: Itu dibagi 3.
0: 3 gampangnya kalau sekarang.
1: Kan saya pernah dengar ya ada beberapa versi hadis. Bukhari
0: Muslim.
1: Semuanya punya begituannya atau Bukhari ini
0: ya.
1: Muslim ini gitu.
0: Keren banget. Pertama, sebelum Bukhari Muslim bukan berarti tidak ada hadis yang terkodifikasi. Tetap ada hadis yang terkodifikasi. Misalnya ketika di zaman dulu misalnya ulama-ulama sebelum mereka juga ngajarin hadis. Rasulullah pernah berkata begini. Zaman itu sebelum Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan, bukan berarti hadis itu jadi less legitimate. Karena mereka baru mengkodifikasi. Dan kebetulan ketika itu works, lantas pun diingat oleh orang. Dan makanya orang bilang hadis Bukhari itu adalah kitab yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan hadis itu kitabnya adalah, setelah Quran, hadis itu ya Bukhari Muslim gitu maksudnya. Jadi itu adalah yang paling penting untuk kodifikasinya. Tapi bukan berarti sebelum dia lahir atau sebelum dia ada, lantas tidak ada hadis. Ada sih, tapi bentuknya cuma ya bersifat kultural aja, tradisional. Jadi ketika ulama-ulama zaman dulu ngajar, mereka bilang, misalnya contoh ya, imam-imam mazhab, itu kan lebih dulu daripada pengumpul hadis. Nah, maka mereka juga nyampein hadis, cuman tidak dikodifikasi seperti itu. Maka kita nggak pernah lihat HR Syafi'i, atau HR misalnya Hambali, atau HR Ahmad ada di Ahmad bin Hambal, atau HR Hanafi, itu nggak ada. Tapi mereka ngumpulin hadis-hadis juga dalam kitab-kitab mereka. Jadi hadis itu tidak serta-merta harus ada label HR Bukhari atau HR Muslim. Mutafak alaihi artinya adalah disetujui oleh semua orang. Disetujui oleh para muhadis atau disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya bisa jadi sama, Mas. Jadi ada hadis Bukhari ada di kitab itu, di Muslim juga ada di kitab itu. Makanya kalau dua ini ada jackpot, Mas, dibilang hadis Bukhari strip Muslim atau mutafakun alaihi, disepakati oleh kedua orang muhadis ini.
1: Sorry, tapi selain Bukhari dan Muslim
0: banyak
1: ada lagi.
0: Tirmizi, Baihaqi, apalagi Dailami dan segala macam.
1: Dan kalau kita belajar hadis, itu semuanya ditulis gitu. Kayak riwayat Bukhari, Muslim, terus gitu. Yeah. Atau nggak perlu?
0: Nggak perlu.
1: Nggak perlu karena kalau udah Bukhari sama Muslim, ya udahlah ya.
0: Sudah selesai. Atau bahkan kalau di dalam kitab, misalnya kayak kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali, itu sama sekali nggak ada riwayatnya siapa. Karena beliau yang langsung dari ingatan beliau.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, cuman ulama-ulama yang hari-hari ini malah menyalahkan, hadis apa nih, nggak ada periwayatnya dan segala macam. Loh, dia orang yang terpercaya loh di zaman itu. Artinya kalau dia sudah nulis, berarti bukan kaleng-kaleng nih.
1: Ada yang nabrak nggak, Ustaz? Dari Bukhari, Muslim dengan yang lain?
0: Nggak ada yang kontradiktif.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada. Artinya bisa jadi ada variasi yang berbeda, tapi kalau kontradiktif itu kayaknya tidak. Nah, kalaupun ada yang seolah-olah kontradiktif, maka ada metode untuk menggabungkan pemahaman ini.
1: Contoh kasus?
0: Bagus juga nih pertanyaan contoh kasus. Karena aku lupa contoh kasusnya apa. Dulu aku pernah belajar sih.
1: Tapi situasinya berarti nabrak, atau seakan nabrak, lalu ada kayak penjelasan...
0: Seakan nabrak. Jadi aku ngambil contohnya apa ya? Contoh misalnya bukan hadis, kayak sehari-hari lah misalnya. Felix Siow pernah bilang bahwasanya dia tidak mau untuk makan ayam. Ternyata dia kelihatan makan ayam. Nah, aku bisa kasih tahu.
1: Perbuatan, omongan, dan perbuatannya.
0: Nah, ternyata aku bilang, aku memang nggak mau makan ayam, tapi Senin Kemis doang. Nah, jadi ada ininya, konteks untuk menyatukannya, kira-kira gitu. Nah, itu ada juga dalam hadis. Ada banyak sih seolah-olah bertentangan. Tapi biasanya para ulama ngasih tahu, ini loh cara menjamunya atau mengkompromikannya, kira-kira gitu.
1: Udah kebayang sih bahwa siapapun yang kemudian mendalami hadis, pasti sudah selesai dengan Quran.
0: Betul. Betul banget.
1: Berarti siapapun yang kemudian mempelajari hadis itu pengen lebih dekat dengan Allah via
0: Rasulullah.
1: Rasulullah. Ya. Ini mau bikin pembenaran nih saya nih.
0: Gimana? Nanti aku benerin atau tidak benerin?
1: karena tadi Ustaz Felicia bilang di depan, emang sekelas kayak ribet banget sih.
0: Benar.
1: Ribet dan mengkhawatirkan. Saya tuh kalau misalnya Ustaz sadar, saya tuh banyak khawatirnya nih kan soal belajar kan.
0: Benar.
1: Mengkhawatirkan sehingga sah nggak ya untuk orang bilang, ntar dulu deh Ustaz, saya sholat aja dulu, ngaji dulu deh.
0: Betul. Tapi nggak mau belajar hadis dulu ya?
1: Memilih untuk tidak. Antara overwhelmed atau khawatir, salah.
0: Betul.
1: Gimana tuh Ustaz?
0: Nah, jawabannya itu adalah betul. Karena aku pun ketika belajar Islam, begitu. Aku nggak mau dipusingkan dengan segala macam kodifikasi. Aku cuma mau tahu apa yang aku perlu tahu. Selainnya aku nggak mau. Contoh misalnya kayak gini ya, Mas ya. Sebenarnya hidup kita nggak bisa terlepas daripada hadis sih sebenarnya.
1: Karena
0: ketika kita melakukan sholat pun, itu semua hadis. Ketika kita berwudu seperti ini, itu semua hadis. Kita sujudnya begini, tangan kayak begini, itu juga hadis juga.
1: Ya.
0: Atau misalnya kita tangannya ngangkatnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan segala macam, itu juga hadis juga. Nah, jadi kalau kita perlu aja kita cari. Kalau kita nggak perlu, ngapain kita cari?
1: Iya, jadi kayak kita beresin dulu sholat. Bahkan mungkin tanpa tahu bahwa ada banyak hadis yang terkait sama sholat tersebut.
0: Betul.
1: Beresin dulu Quran. Pada masanya akan ketemu pertanyaan kayak,
0: ya,
1: kok gue lagi ngejalanin ini, orang lain ngejalanin ini kenapa ya? Ketemu pada akhirnya sama hadis.
0: Benar. Artinya jangan, tadi yang aku jelasin ke Mas, itu cuma sekedar kayak baca daftar isi aja, Mas. Tapi jangan dipelajari dari situnya, karena itu untuk anak-anak yang memang mendalami hadis. Kayak tadi ada mutawatir, ada ahad dibagi tiga, kualifikasinya seperti apa, dari segi perawi seperti apa, ada apa penyakit-penyakit di dalam hadis dan segala macam. Nah, itu nggak usah dibahas. Kita bahas aja gini, misalnya contoh, ada orang bilang sama Mas Panji, celananya tuh lu, Mas. Neraka tuh, Mas. Lalu Mas Panji nanya, maksud lu Rasulullah pernah berkata di bawah mata kaki itu adalah api neraka? Sebentar, aku nggak yakin deh. Kalau Rasul bilang begitu, aku nggak yakin maksudnya begitu. Kita cari. Ternyata setelah kita cari, oh lemah. Berarti mohon maaf itu hadis lemah. Gampang. Yeah. Jadi yang penting kita tahu kerangkanya agar kita bisa tahu, oh ternyata hadis lemah. Berarti jangan dipakai misalnya kayak gitu-gitu. Yeah. Yeah. Atau dipakai cuma untuk keutamaan aja. Oh ternyata ini hadisnya sahih. Tapi kita bahas, ini apa pembahasannya hadisnya ini? Asbabul wurudnya seperti apa? Kenapa hadisnya bisa turun? Dalam konteks apa hadis ini disampaikan? Contoh, ada para pendakwah yang dulu sering aku dengar bilang begini, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haqqa walau kana murron. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Berarti kalaupun dia tersinggung, gak apa-apa, sampein aja. Itu dari Rasulullah. Itu hadis gak? Benar. Konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasulullah lagi ada orang datang nanya. Dia penjual kurma. Penjual kurma ini ketipu, Mas. Dia beli kurma grade A, tapi dapatnya grade oplosan, Mas. Bayangin, Mas, dia modalnya grade A, dapatnya oplosan, dia jual lagi gimana, Mas? Yeah. Pasti rugi dong kalau dia jual dengan grade oplosan, kan itu kan ya. Karena modalnya grade A. Dia nanya sama Rasulullah. Anggaplah aku penjual kurmanya, aku Mas Rasulullahnya. Misalnya aku bilang, "Rasul, aku boleh enggak? Aku kan ketipu nih. Boleh enggak aku jual enggak ngomong? Enggak ngomong kalau ini oplosan. Aku enggak nipu orang loh. Aku cuma enggak ngomong kalau ini oplosan. Aku jual dengan grade A harganya. Boleh enggak, Mas?"
1: Enggak boleh.
0: Nah, itu hadis keluar, Mas. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Yang pahit siapa, Mas?
1: Iya.
0: Yang pahit kita, bukan orang yang pahit.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang konteksnya orang enggak ngerti. Orang menggunakan hadis ini untuk membuat orang lain pahit, bukan dia yang pahit.
1: Jangankan gitu, Ustaz. Sebenarnya ya, walaupun kita tadi udah ngomongin establish dulu sholatnya, establish dulu Al-Qur'annya, atau nanti akan ketemu juga dalam perjalanan ke hadis.
0: Betul.
1: Lebih banyak diskusi dan omongan dalam sehari-hari itu modalnya modal hadis. Nah. Ambil contoh gini deh. Yang sunnah rasul. Sunnah rasul tuh soal berhubungan seksual apa sih, hari Jumat ya? Hari Kamis ya?
0: Nah, itu hadis palsu tuh. Enggak ada. Tapi moto sunnahnya, Mas.
1: Apa?
0: Ini aku bacain, Mas, ya. Di dalam buku tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah ya. Rasulullah itu ketika dia berhubungan itu bisa jadi hampir tiap hari. Karena istrinya kan lebih daripada satu, Mas. Artinya kalau cuma hari Jumat doang, Mas, gimana yang lain, Mas?
1: Iya, betul. Atau semuanya di hari Jumat, gimana beliaunya?
0: Dan aku pernah dibacain dalam satu tulisan para sahabat ya. Sahabat tuh terbiasa kalau lagi berhubungan sama istrinya enggak sekali, Mas. Jadi dalam satu kesempatan enggak sekali. Nah, itu salah satu contohnya. Artinya tidak dibatasi setiap hari Jumat. Atau ada beberapa kitab-kitab yang mengatakan bahwa kalau misalnya berhubungan di malam ini nanti juling, nanti begini, enggak sih, enggak ada dasarnya.
1: Tapi pun yang tadi saya pengen coba untuk sampaikan adalah misalnya itu hadis bukan sih yang soal Rasulullah? Ya hadis lah ya, karena yang berlaku ya. Yang bisa berhubungan badan setiap hari.
0: Nah, itu adalah kita lihat daripada kehidupan Nabi. Berarti memang benar itu hadis.
1: Oke. Okay. So, ada yang bilang sama istrinya, "Wih, gue pengen tiap hari. Hari ini sunnah Rasul," gitu. Sebenarnya kan istrinya bisa bilang, "Sholat aja dulu," gitu. Benar gak sih? Nggak, karena pembicaraan dalam keseharian banyak banget menggunakan apa yang katanya Rasulullah lakukan sebagai modal
0: poligami.
1: Iya, mungkin. Itu apa?
0: Poligami kan sering dibilang sunnah Nabi kan. Ada suami bilang, "Aku mau poligami." Kenapa? Sunnah Nabi. Itu kan maksudnya ya?
1: Iya, salah satunya. Padahal yang ngomong soal juga gak pernah gitu loh. Poinnya itu aja gitu.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Nah, aku mau kasih tau kalau gitu, ini pasti bingung nih. Karena aku pas belajar juga bingung. Ada sunnah dalam arti hadis. Ada sunnah dalam arti di bawahnya wajib.
1: Ada sunnah dalam arti hadis, dan ada sunnah
0: dalam arti hukum di bawahnya wajib.
1: Berarti sunnahnya itu terjelaskan di Al-Qur'an.
0: Bukan. Jadi gini, aku coba sederhana ini ya. Kalau perbuatan manusia kan hukumnya ada 5, Mas ya. Wajib, sunnah, mubah, boleh, makruh, dibenci, haram. Yang sudah kita pernah bahas tentang syariat kemarin ya. Nah, tapi kata sunnah ini juga sering digunakan untuk kata ganti hadis. Sunnah Nabi dalam arti hadis.
1: Oke.
0: Bisa juga untuk keseluruhan hidup Nabi. Hiduplah seperti sunnah Nabi. Nah, berarti itu keseluruhan Nabi. Yang Mas bilang tadi, yang kayak-kayak nggak penting, tapi itu sebenarnya ditiru orang. Itu ditiru, Mas, oleh para sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Umar itu, Mas, ketika di satu tempat, keliling, Mas, satu pohon, dua kali. Sahabat bingung, ngapain bocah nih? Keliling dua kali. Dia bilang, "Aku pernah lihat Rasul begitu." Tapi terus dibilang, "Kenapa?" "Enggak, aku pengen niru Rasul aja." Jadi kayak gitu-gitu. Yeah. Contoh misalnya Rasul makan makan ganjil misalnya. Ganjil itu kan banyak mas, bisa 3, bisa 15 gitu kan ya, bisa 21 kan ganjil mas. Nah, artinya ketika ada orang makan ganjil itu ya pengen aja niru Rasulullah. Itu kan ya, bukan niru jumlahnya tapi ganjilnya. Nah, itu adalah sunnah dalam arti yang lain lagi. Jadi sunnah ini artinya banyak. Dalam konteks yang tadi kita berbicara, mas benar. Ketika ada orang bilang, ini sunnah Nabi, Nabi berbuat begini. Padahal dia nggak mau niru keseluruhan hidup Nabi. Lu niru poligaminya, lu niru nggak ngasih istri nafkah dengan baik, lu niru nggak mendidik istri dengan baik, lu niru nggak sholatnya sudah benar atau belum, itu benar. Jadi dia beralasan doang, padahal syahwat tuh mah, bukan sunnah.
1: Kalau istilah bahasa Inggrisnya cherry picking, jadi dia cherry ngambil picking, yang dia pengen aja,
0: betul, yang lain enggak. Yang lain ditolak, yeah. Cherry picking, betul.
1: Buat masyarakat Islam, sebenarnya masalah nggak sih hal seperti ini kan, apalagi Ustaz Felix Chow tahu yang benar, dan sering mendengar, ya kayak sunnah Rasul bercinta di hari Jumat gitu kan.
0: Betul, aku mau nyunah nih malam Jumat gitu kan. Kenapa harus malam Jumat? Kan banyak malam yang lain kan. Aku menemukan banyak sekali kayak gitu. Dan di dalam Islam sebenarnya secara umum nggak ada masalah mas. Apalagi orang yang ngerti. Contoh kayak gini mas ya. Coba kita ambil sunnah yang hukumnya di bawah wajib tadi ya. Habis sholat wajib, kita diminta oleh Rasulullah ada 12 rokaat namanya. Kalau kamu penuhi terus kemudian 12 rokaat ini, itu adalah tambahan yang baik untuk masuk surga lah kira-kira gitu. Untuk bekal kita yang baik. Dua rokaat sebelum subuh, dua rokaat sebelum zuhur, dua rokaat setelah zuhur, dua rokaat setelah maghrib, dan dua rokaat setelah isya kan gitu kan ya. Ada yang bilang 4 rokaat sebelum zuhur, sehingga totalnya 10 atau 12. Nah kalau misalnya kita lihat semua ini, kalau kita contoh abis sholat wajib kita nggak lakukan sholat sunnah itu, apakah terus kemudian kita jadi masalah? Enggak sih, nggak banyak orang mempermasalahkan. Yang orang masalah kalau kita nggak melakukan yang wajib. Makan berdiri itu di Indonesia nggak ada masalah. Pergi ke Singapura itu jadi masalah, pergi ke Arab mungkin jadi masalah, berarti itu culture, lebih ke culture bukan hanya hadis, karena hadisnya tidak mewajibkan makan sampai duduk. Boleh aja makan sampai berdiri, tidak sampai haram. Minum sampai berdiri, tidak sampai haram.
1: Saya pikir nggak boleh.
0: Nah, boleh, tapi dengan catatan. Makanya Ali bin Abu Thalib pernah minum sampai berdiri ketika ditanya kenapa? Supaya orang nggak ngira bahwa ini haram. Dia bilang, karena kalian seolah-olah memposisikan ini jadi kayak haram. Padahal Rasul tidak mengharamkan itu. Nah, jadi seperti itu tuh konteksnya. Jadi aku ketika, contoh misalnya mas ya, kalau antum nanti pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Lalu kemudian antum di situ ketemu air zam-zam. Di situ ada adab minum. Adab minum misalnya membaca doa. Lalu kemudian tiga tegukan gitu kan ya. Tidak ada tuh di situ tertulis harus duduk.
1: Iya ya.
0: Gak ada harus duduk. Ada. Artinya duduk ya itu adalah opsi. Nah, bisa juga berdiri kalau lu mau gitu kan ya. Bahkan terus kemudian ketika air zam-zam, Rasul kalau gak salah meminumnya dengan berdiri. Gitu.
1: Jadi sebenarnya dasarnya adalah... Kalau lu mengaku umat muslim untuk atau lu mau jadi orang Islam, sholat dan baca Al-Quran.
0: Betul.
1: Untuk menjadi umat muslim yang baik, baru lu perlengkapi pengetahuan lu lewat hadis.
0: Ah, aku sempurnain. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita tuh harus peduli pertama kali pada yang wajib. Dan yang wajib itu kadang-kadang ada pada Al-Quran, kadang-kadang ada pada hadis, dan tidak ada pada Al-Quran.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi tidak harus kemudian hadis itu semuanya di bawah Al-Quran sih. Nah, artinya di bawah Al-Quran iya dari segi pengumpulan ya, segi validasi. Tapi dari segi hukum bisa jadi ada hukum-hukum yang di dalam hadis ada, hukum wajibnya di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan. Gitu.
1: Kan tadi kan kita sebut hadis itu, HR itu kan hadis riwayat.
0: Hadis riwayat.
1: Bukhari, Muslim. Dan Muslim. Terus, dan lain-lain. Itu yang benar dan
0: dipastikan.
1: Dipastikan. Dan brandnya, kalau bisa disebut brand, namanya kan terkenal.
0: Betul.
1: Ada nggak nama yang sama terkenalnya, tapi justru terbalikan karena ngaco banget?
0: Hadis yang diriwayatkan tapi ngaco banget.
1: Iya, pokoknya... Wah ini lagi gitu kayak misalnya jangan ini mah lu kayak gak tahu aja lu baru ya belajar agama yang ini mah enggak gitu ada sih kayak gitu
0: nggak ada namanya tapi dikelompokkan dalam satu satu kualifikasi namanya hadis maudhu.
1: Oh
0: maudhu ini kelompok hadis palsu
1: palsu
0: Betul
1: apa aja yang palsu yang paling sering Ustadz dengar?
0: Paling gampang ya. Oh, kalau yang sering dengar, tidur adalah bagian daripada ibadah. Itu hadis palsu.
1: Itu palsu ya?
0: Itu hadis palsu. Apalagi hadis palsu ya? Banyak. Nanti antum coba, ada kumpulannya.
1: Saya lempar-lempar deh tadi. Tadi iya. Soal yang bercinta di hari Jumat.
0: Gak ada palsu. Hadis ya. Palsu.
1: Terus, gimana cara ngomongnya?
0: Apa?
1: Yang kaitannya sama puasa. Kayak, berbukalah dengan yang manis.
0: Nah, itu gak ada. Itu iklan.
1: Iya, kayaknya itu iklan, tapi orang berpikir itu hadis ya.
0: Sama ada satu lagi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah. Makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis.
1: Itu apa?
0: Itu pepatah.
1: Kalau ini bayarlah, katanya Rasulullah kalau gaji orang sebelum keringatnya netes.
0: Ah, itu hadis.
1: Itu hadis benar ya?
0: Betul. Bayarlah, upahlah orang sebelum keringatnya netes. Itu intinya bersegera untuk membayar orang, untuk mengapresiasi orang. Tapi bukan kewajiban ya mas ya?
1: Iya. Kayaknya ya, kayaknya nih. Karena saya punya pertanyaan cukup banyak, dan harus diakuin, gimana cara ngomongnya? Harus diakuin, sekarang saya jadi agak penasaran banyak terkait hadis,
0: okay.
1: Sehingga prediksi saya pertanyaan masih bakal keluar lagi.
0: Tentu.
1: Tapi ini udah sejam.
0: Nah, sudah sejam.
1: Jadi, untuk membuat engagement antara penonton kembali dan kita di lumayan, coba kita mulai dengan, coba lu tulis deh apa yang, karena nggak tahu gimana cerita, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi karena hadis atau apa yang sunnah itu lebih sering jadi bahan pembicaraan ketimbang apa yang wajib-wajib dan apa yang ditulis di Al-Quran.
0: Benar.
1: Sementara alasannya sih jelas, karena ingin memuluskan niat dia. Kayak contohnya, yang paling saya pegang adalah tidur adalah ibadah. Karena itu memuluskan keinginan saya. Tidur ibadah, siapa yang tidak happy kan?
0: Betul.
1: Nah jadi kan banyak nih yang berpegangan dengan itu. Sebagai patokan dia menjalankan hari-harinya. Ya, kumpulin aja dulu, terus di kolom komentar, biar nanti kita Ustaz juga bisa baca, gue juga bisa baca ketika udah tayang. Abis itu jadi modal untuk kita memulai episode kembali yang berikutnya, yang ngomongin hadis. Kemudian dari sisi gue ada lanjutan pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan, apa yang, silakan.
0: Gak apa-apa. Apa mas tadi?
1: Apa yang sebenarnya penting Ustaz harapkan untuk dibahas terkait hadis yang belum keluar?
0: Aku mau ngomong itu. jadi aku yang penting banget untuk di sini adalah, aku mau menggaris bawahi, jangan sampai kita ketika bahas hadis, ketika aku jelasin dari tadi, itu kita membahas tentang hadisnya saja. Tapi sebenarnya yang lagi kita bahas adalah sikap terhadap hadis.
1: Sikap terhadap
0: hadis. Okay. Itu lebih penting. Okay. Atau kita membahas esensinya bukan fisiknya. Itu penting banget. Karena ketika orang sudah punya sikap terhadap hadis, maka dia tahu kalau hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar berasal daripada Rasulullah, maka sikapnya adalah sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku taat. Tentu berdasarkan konteks yang benar dong. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang teknis. Karena gini mas, kalau kita berbicara tentang teknis, ribut mas pasti mas. Kan kita udah bahas berkali-kali. Karena ada hadis-hadis yang menurut satu orang itu adalah sahih, ada yang lain menganggapnya hasan bahkan do'if. Contoh misalnya ya, aku berbicara tentang hadis sederhana. Ini kasus nih mas kemarin, rame di YTTA, yang tahu-tahu aja. Tentang pembebasan Konstantinopel. Nah, aku bilang, ini aku ambil dari Musnad Ahmad, dari hadis Ahmad, bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik panglima adalah panglimanya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih. Ada yang bilang, itu hadis palsu. Aku bilang, bisa jadi kalau kamu mengkualifikasi itu hadis palsu, tapi yang aku ambil dari sini. Nah, selama ada referensinya, sikap terhadap hadis kita jadi ngerti, dan sikap terhadap perbedaan kita jadi ngerti. Tapi kalau kita cuma berpikir hadisnya doang, itu pasti nanti kita akan ribut dalam banyak hal. Termasuk dari tadi kita ngomong, enggak gitu. Nah, maka kita lihat sikap terhadap hadis beda dengan hadis itu sendiri. Esensi itu lebih penting. Kenapa orang sekarang banyak ribut untuk membahas tentang perkara-perkara remeh? Karena mereka jarang banget membahas tentang esensi. Dan membahas tentang esensi ini muncul dari pertanyaan why, bukan what and how. Tapi Indonesia sukanya what and how.
1: Iya, baru mau ngomong, belum secara kolektif belum nyampe mungkin.
0: Iya, karena why itu agak sulit ya mas ya. Orang kan cenderung cari jalan pintas ya. Gimana caranya aku bisa untuk memahami sesuatu secara cepat. Dia nggak mau mikir, ketika dia nggak mau mikir, shortcutnya adalah tadi ribut.
1: Sebenarnya sih kalau sejauh yang saya tahu, lebih ke nggak mampu mikir sih. Kebanyakan di antara kita kan, karena why itu ada di sini, sementara kebanyakan rakyat Indonesia tuh ini dan ini gitu. Jadi yang dia lihat dan dia dengar, ya udah itu yang jadi patokan.
0: Bukan mikir ya?
1: Iya, nggak ada aspek mikir, dan harus diakuin emang ada faktor, mau nggak mau ya, emang harus diakuin ada faktor stuntingnya juga kan.
0: Apa kasihan. Karena kolektif nggak sih mereka? Artinya berpikir kolektif, akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa gitu maksudnya.
1: Betul, ada kehilangan kekritisan itu betul juga yang membuat dia nggak punya, dan nggak mau, dan nggak terbiasa untuk punya proses berpikir.
0: Yeah.
1: Tapi yang berarti yang mesti dijadiin marka adalah sikap.
0: Sikap terhadap hadis. Itu yang penting. Artinya itu akan menyelamatkan banyak sekali mas dari masalah. Menurutku, contoh kayak tadi ya, overwhelm banget kalau kita membahas tentang hadis mas. Itu satu hadis tuh bisa dibahas sama ulama tuh parah. Dan mas tahu di dalam ilmu hadis ya, hadis doang nih, kalau kita bahas hadis doang bukan sikap terhadap hadis ya. Karena kalau bahas hadis sebenarnya aku tidak berkualifikasi. Tapi aku kasih contoh aja. Contohnya mas ya, di dalam ilmu hadis itu mas, saking parahnya pembahasannya mas, itu dia memperbolehkan untuk dalam tanda kutip memberikan nilai buruk terhadap seseorang. Itu sah di dalam hadis. Atau mengkritik parah, itu bisa di dalam hadis. Tapi tidak diperbolehkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Secara dalam ilmu akhlak, aku nggak boleh ngeritik orang. Tapi kalau antara orang yang belajar hadis sama orang yang belajar hadis, dia bisa bilang, itu penipu. Dia tidak terpercaya. Dan itu ada ilmunya sendiri. Memang harus dicari kesalahannya, mas. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Nah, ini cuma dalam ilmu hadis. Kita boleh mengkritik dan menguliti sampai orang itu sampai hidup-hidupnya. Ad hominem boleh, mas, di dalam ilmu hadis.
1: Gokil.
0: Karena mereka perlu benar-benar memverifikasi ini benar nggak sih dari Rasulullah. Tapi begitu mereka ketemu dan bahas akhlak, mereka akhlaknya luar biasa banget. Oh, itu guru kita, itu orang hebat, wow. Gitu kan. Tapi ketika mereka bahas hadis, itu aduh, kayak orang lain deh mas. Pokoknya kalau mas baca kritik hadis, aduh males banget aku. Kadang-kadang aku baca kritik hadis tuh, maksudku ya gimana sih dia bisa membedakan antara ini ilmu dengan ini orang gitu maksudnya. Yeah, yeah. Jadi ketika ini lagi bahas ilmu hadis, dikulitin sampai orang-orangnya. Dia pernah, contoh misalnya Imam Bukhari tuh pernah nolak hadis gara-gara apa mas? Ada orang, dia abis ngambil hadis dari dia, hadisnya bagus nih, dari segi kualitasnya bagus. Tiba-tiba pas dia pergi, dia ngeliat orang tuh gini, ke kuda. Kudanya datang gak dikasih makan, dicoret mas. Orangnya tidak terpercaya. Hafalannya nggak kuat.
1: Padahal bagus. Dia ngambilnya bagus sebenarnya.
0: Padahal hadisnya bagus. Dia verifikasi ke yang lain juga ada jalur yang lain. Iya. Ketika lihat orangnya nggak terpercaya, nggak jadi.
1: Gila segitu.
0: Jadi kalau kita meriwayatkan hadis mas, udah pasti tertolak semua nih mas.
1: Iya betul. Jangan deh udah, jangan dengerin Panji, dia mah ngelawak-ngelawak.
0: Iya benar, melawak gak bisa jadi periwayat hadis.
1: Nah itu dia.
0: Gak bisa.
1: Karena gak bisa dipercaya.
0: Bisa, tapi dalam hal lain. Yeah, artinya yeah. Itu tadi, artinya kualifikasi hadis itu tinggi sekali sih. Yeah. Makanya aku bilang jangan bahas itunya, kita ambil dari segi sikap kita terhadap hadis itu aja tuh.
2: Anda masih bersama kami. 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman Asanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta

Rasanya bisa Jumatan di Tanah Suci. Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahallul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

Wahai Allah, kami mohon ampun kepadamu dari istighfar-istighfar kami yang lebih banyak hanya terucap di mulut saja dan tak benar-benar keluar dari tekad hati dan kejujuran nurani kami. Wahai Allah, kami bertobat kepadamu dari tobat-tobat kami

yang lebih sering penuh dengan kepura-puraan dan pengelabuan diri kami. Wahai Allah, selamatkanlah kami semua dari semua dosa dan perbuatan kami sendiri. Selamatkanlah dari kehinaan dan permaluan. Selamatkanlah dari fitnah dunia dan segala apa yang membahayakannya. Puji syukur tak terhingga hanya kepadamu, wahai Allah, karena Engkau masih berkenan mengizinkan dan bahkan mewajibkan kami agar tetap dan senantiasa berharap dengan pengharapan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya pada tak terbatasnya keluasan ampunan-Mu dan bertepinya samudra rahmat-Mu. Wahai Allah, kepada siapa lagi kami mengadu jika bukan kepada-Mu? Kepada siapa lagi kami bersandar jika bukan pada-Mu? Kepada siapa lagi kami berlindung dari segala ketakutan dan kegelisahan kami jika bukan kepada-Mu? Tunjukkan segala jalan buat kami untuk mendapatkan ridho dan pertolongan-Mu. Kami beristighfar memohon ampunan hanya kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha Menghidupkan, serta kami bertobat juga hanya kepada-Nya.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa, musibah dan kegagalan di dalamnya adalah merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat Anda, memupuskan tekad Anda, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Bagi orang yang cerdas, maka berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak akan pernah dilihat kembali. Cukup ditutup rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya, atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian itu karena masa lalu telah berlalu dan habis. Kesedihan tidak akan mampu mengembalikannya lagi. Keresahan tidak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali, karena ia memang sudah tidak ada. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri Anda, pendengar, dari bayangan masa lalu. Pendengar, apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu, matahari ke tempat terbitnya, seorok bayi ke perut ibunya lagi, dan air mata ke dalam kelopak mata? Ingatlah, membaca kembali lembaran masa lalu yang suram hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah Ta'ala selalu mengatakan, itu adalah umat yang telah lalu. Begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya. Dan tidak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya dengan ucapan, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya. Saudaraku, adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya. Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan selalu berhembus ke depan. Air akan mengalir ke depan. Setiap kafilah akan berjalan ke depan. Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan. Maka dari itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinash shiratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya, apalagi di bulan Ramadan tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinash shiratal mustaqim. Nah, sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa jalan yang lurus itu? Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinash shiratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabilih. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabilih, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, disitu diterangkan. Fattafarroqobikum ansabilih, dalikum wasokum bihi, la'allakum tatakun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan untuk dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora kang ngono kuwi Kang Amin.
1: Iya no. Wis ya. Terusane piye jauhi?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
1: Kayamu jojo. Apa dene ora apal ta? Ya ta. Iya ta.
0: Ono meneh Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Jo? Lha yo genah no, Kang. Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Tek-tek lu kok. Heh? Jojo malah tibake kowe ta, Jo?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Wala ngantuk tanan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Wala jojo mulak no kurung ngomong sidik-sidik ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian dari Diamundo Farm Kediri yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tanggilan, Kecamatan Kenkidul, Kabupaten Kediri. Kenapa kok peternakan saya namanya Diamundo? Dulu kan awal mulai ternak ini berdiri itu, kan saya dulu lulus SMA kerja mas, sampai pindah 8 pekerjaan dulu. Terus yang ke-8, dulu saya kerja di peternakan orang di Malang. Lah peternakan orang ini namanya Diamundo. Pekerja di peternakan orang itu saya kerja hampir 1 tahun. Terus ternyata manajemennya yang situ yang ngelola itu kurang belajar di dunia peternakan. Jadi manajemennya kurang, cara perawatannya kurang. Dan akhirnya dari domba 70 ekor itu mati tinggal 22 ekor aja. 22 ekor itu dibawa ke sini mas, sama ownernya disuruh bawa ke sini. Terus tak ramu, tak kelola. Terus saya tetap menggunakan namanya Diamundo. Itulah awal mulanya Diamundo itu di sini saya bangun usaha peternakan ini. Jadi mulai dari awal lulus SMA, gang 3 hari langsung sales. Sales regulator LPG, Mas. Orang-orang sekarang banyak yang balen-balen sales dilarang masuk. Lah itu saya dulu orang-orang yang kayak gitu, Mas. Terus yang keduanya saya barista. Saya barista itu pindah 3 kali kafe. Terus security di mall kecil yang ada di Kediri namanya dulu Galuh Aksesoris. Terus kerja di sawit Lampung. Terus packing barang online. Terus host life. Jadi packing saya sambil jadi host life. Yang terakhir itu peternakan, dan itu sudah proses saya mungkin sama Allah. Yang 8 ini alhamdulillah dikasih hoki, ownernya baik. Akhirnya saya disuruh mengembangin usaha ini. Yang sebenarnya 22 itu ownernya itu udah lepas mas. Itu udah gak tahu mau dikemanain, rugi sudah mentok ruginya. Dan saya bawa ke sini gak ada kandang mas. Dulu ada kandang ayam cuma ukuran berapa loh mas. Jadi tak umbar full, tak kasih jaring waring, dombanya tak full umbaran. Itu 22. Saya juga bingung mas dulu mau diapain. Itu niatnya juga nulung. Ya udah mas, dombanya itu saya bawa aja. Gak apa-apa, nanti di Kediri tak olahe, tak kelolanya gitu. Kalau manajemen sih di sini kan ternaknya itu termasuk ternak unik mas. Saya itu jualnya buntingan. Jantan dikoloni sama betina, nanti 2 bulan bunting, saya pemasaran nanti sama 1 bulan. Jadi selama 3 bulan sekali saya panen. Lah jualnya itu buntingan. Jadi saya itu setiap 2 bulan sekali mesti ready buntingan, Mas. Nanti jualan saya itu unik kayak gitu. Jadi untuk manajemennya mungkin nggak terlalu ribet ya, karena bunting keluar nanti kita beliin betina lagi gitu. Teman-teman ada yang jual kiloan, tapi kalau saya itu jualnya jogrok mas. Jogrok itu per ekor. Jadi ada range. Contoh saya ada 4 bejantan yang jenisnya berbeda. Contoh jantan dorper itu harga buntingannya 3,5. Jantan sulfok harga buntingannya 4 juta. Ada range harganya. Saya pakainya gitu. Jadi itu nanti fleksibel, kita bisa nego-negoan. Kalau timbang kan kadang kita agak susah buat nego-negoan. Tapi kalau kita jogrok, kita itu lebih fleksibel untuk nego-negoan sama pembeli. Terus saya kan juga produksi pakan sendiri mas. Jadi untuk pakan saya juga menyerap dari masyarakat lingkungan sini itu tebon jagung mas. Tebon jagung itu setiap orang yang punya tebon jagung bisa disetorkan ke gudang saya. Nanti saya olah, saya produksi, saya jual juga. Jadi manajemen saya termasuk lumayan mudah lah mas. Nggak yang terlalu banyak keluar masuknya. Jadi keluar masuknya hanya ketika saya panen. Rame sih mas. Alhamdulillah ya, mesti lumayan habis terus. Contoh gini mas ya, ini kan ada 4 kandang. 4 kandang itu selalu saya ambil di 50%-nya. Contoh saya koloni 30 ekor, jadi 50% kan sekitar 15 per kandang. Jadi kalau kali 4 kan sekitar 45-an lah, 45 sampai 50 kadang. Nah berarti saya itu sebulan harus bisa menjual 50 ekor buntingan. Kalau 50 ekor itu nggak kejual, berarti kan saya harus molor di nantinya koloni selanjutnya. Soalnya kan ada kandang yang tersekat buat betina-betina yang bunting. Akhirnya harus saya selalu harus pemasarannya harus full kenceng.
11: Pekerjaan yang terakhir di farm itu mas, menurut jenengan apa yang bikin bangga?
10: Menurut saya itu, dulu itu pas waktu saya kerja di situ, saya kan sedikit banyak tahu peternakan. Soalnya dulu saya kuliah peternakan tapi nggak lulus. Habis itu saya dulu selalu menyampaikan bahwasanya ada nutrisi-nutrisi dalam pakan itu yang harus terpenuhi. ya di sana itu tidak terpenuhi. Contohnya kita ada serat, karbohidrat, dan protein. Ternyata di sana kita cuma dikasih pakan pakcong aja. Ya, ketika saya menyampaikan sesuatu ke atasan saya, itu kurang dilakukan. Dan akhirnya ya kalau tidak dilakukan, namanya kita hewan hidup, kalau nutrisinya tidak terpenuhi loh mas, pasti dombanya kan juga tersiksa loh mas. Bahwasanya domba itu membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tapi tidak terpenuhi, jadinya ya dia kurang sehat badannya. Terus dia tidak ada keluar masuk mas, dombanya di sana belum pernah jual gitu loh maksudnya. Niatnya itu diternak terus nanti beranak dijual, tetapi dombanya itu kurus-kurus mas, dombanya perawatannya kurang baik. Terus siapa yang mau beli? Jadi dulu itu perawatannya kurang, manajemennya juga kurang. Jadi saya menyampaikan, ini kok gak diginiin. Saya itu langsung menyampaikan ke ownernya paling atas. Ternyata ownernya paling atas juga baru tahu itu ceritanya itu. Makanya yang sisa itu akhirnya ini usaha yang di sini di stop aja. Domba 22 ekor ini akhirnya dibawa ke Kediri ini. Itu semuanya dulu cross texel. Jadi cross texel itu betina-betina cross sama jantannya lokal satu.
11: Owner yang menghibahkan kambingnya 22 itu sekarang situasinya seperti apa?
10: Dia malah sering kesini mas. Soalnya itu kesenangan tersendiri mas. Tahu ternyata alhamdulillah ternyata bisa berkembang gitu. Dulu kan saya hitungannya usaha kan baru. Jadi saya harus punya mentor usaha juga. Dan akhirnya saya dulu itu sering minta pendapat. Walaupun dia orangnya mungkin gak terlalu paham tentang peternakan, tetapi sedikit-sedikit kalau saya tentang peternakan, dia tetap bisa mengasih solusi kalau saya ada kendala. Jadi ya lumayan sering kesini juga, sering ya kita ngobrol-ngobrol lah mas gitu. Saya juga sangat berterima kasih soalnya. Soalnya itu kan termasuk perantara saya yang mungkin di hidup saya yang paling besar. Kalau tidak ada perantara itu mungkin saya kan juga belum punya peternakan, mungkin masih kerja. Kalau saya itu pertama di ternak itu mesti ada SOP kandang masuk. Jadi kalau saya kandang masuk itu SOP-nya yang pertama mungkin disuntik vitamin mas, nafsu makan dan lain-lain. Yang keduanya disuntik anti parasit mas. Tujuannya apa? Parasit yang dari luar tidak masuk ke dalam kandang. Yang ketiga itu paling penting mas, suntik hormon. Jadi suntik hormon itu saya wajib buat masuk kandang. Jadi domba itu disuntik hormon berapa? Dia hormonnya selalu baik. Jadi ketika dia masa bayinya selalu pas, nggak telat, nggak lambat gitu. Nanti kalau domba itu brainya telat mas, itu nanti juga bermasalah dengan rahimnya. Pengalaman saya gitu. Jadi kalau masa brainya itu telat, jadi domba itu tambah gemuk, nanti dia itu brainya susah akhir-akhirnya. Dan akhirnya susah bunting. Yang rugi nanti ki peternak. Jadi saya mewajibkan masuk kandang itu disuntik hormon. Kalau di buntingan ini sebenarnya juga breeding mas, tapi kan kita mengekat proses yang awalnya nanti bunting, habis itu ada proses buntingnya 5 bulan, terus beranak, anaknya lepas sapi. Ya kan mengekat itu toh. Dengan mempercepat perputaran cepatnya bunting, kita juga cepatnya untung. Saya suka yang cepat soalnya mas. Jadi mungkin kalau kita breeding 1 tahun nanti kita baru panen ya. Baru panen, tapi kan ini 3 bulan sudah panen. Jadi saya dulu menemukan hal yang unik kayak gitu, saya langsung ngulik-ngulik gitu mas akhirnya. Dan saya alhamdulillah kok lebih suka buntingan itu akhirnya. Kan saya pakainya di jantan impor mas ya. Jantan impor itu yang ya kita belinya jantan di luar negeri. Namanya contoh Dorper, Suffolk, Texel Full Blood gitu. Jadi itu domba-domba yang diimpor dari Australia. Lah saya pakainya jantan itu. Tapi menurut saya itu jantan itu bebas. Menurut saya jantan itu bebas. Bisa pakai jantan apapun. Yang penting kualitasnya itu bagus. Dan juga mungkin kita juga tergantung perawatannya ya. Jantan itu ada perawatan-perawatan yang khusus. Contoh kalau di saya itu uniknya itu biar panennya maksimal, terus itu jantan mandi mas. Jantan ini mandi, setiap harinya mandi. Jantan 55-nya itu setiap hari mandi. Terus 2 minggu sekali ada suntik hormon juga buat jantan. Terus ada lagi makan kecambah kayak gitu-gitu buat spermanya kualitasnya biar bagus. Itu adalah tujuannya buat memaksimalkan bunting-buntingannya itu banyak. Dan juga fertilitas jantannya itu biar bagus terus. Dopper saya itu ini ada 1 ekor itu maskot dari kandang saya itu Jombo. Dulu belinya 42. Jantan pertama itu beli di Mas Ferry dulu. Mas Ferry terus saya tukarkan sama teman lokalan sini. Saya tukarkan ada derpa yang lebih, saya tukarkan. Lah itu sekarang jantannya yang sekarang itu. Yang saya tukarkan itu. Saya 23 jalan 24. Ini sekitar 3 tahun jalan ini, sejak dipindah. Ini kalau full bisa 130. Handle sendiri, saya Dulu itu awalnya kan bapak kerja di sawah, terus selama kelamaan itu pas saya membangun peternakan ini mas, saya itu pengennya cuma satu. Saya mempunyai pengennya cuma satu. Pertama kepengennya gak muluk-muluk peternakan besar gak. Pengennya cuma satu, bapak sama ibu gak kerja. Pengennya cuma satu itu, bapak sama ibu gak kerja. Saya pengen bapak ibu itu istirahat. Berarti saya ngopen mas, saya itu mencari relasi di Kediri. Saya membentuk relasi di Kediri. Saya belajar di mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidang peternakan. Makanya saya berterima kasih kepada semua relasi yang di Kediri. Saya sebut nama, terima kasih Pak Irfan, Mas Ferry, sama Mas Enggar. Saya berterima kasih banyak atas jenengan-jenengan bisa mementori saya sampai peternakan saya bisa berkembang saat ini. Jadi saya membentuk relasi mas, dulu itu 22 ekor itu jantannya kan satu. Itu jantannya itu lokal mas. Dan saya itu ditawari, saya minta pinjemi jantan mau sama teman saya itu. Akhirnya dipinjemin jantan, dikawinkan sama betina-betina 22 ekor itu. Akhirnya saya bisa panen pertama kali. Dan akhirnya jantannya tak cicil, alhamdulillah bisa lunasi. Jadi jantannya kan di sini saya semuanya pakai impor. Jantannya saya nyicil satu-satu, alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai 5. Satu jantan itu bisa 30-40 ekor betinanya. Tabungan nggak ada mas. Jadi tabungan itu mas, saya kan dulu kerjanya ya UMR lah mas. Lah saya berani saya bawa ke sini ya. Dulu pertama kali niatnya itu membantu mas. Yang membantu sana itu sudah bingung. Jadi sudah bingung 22 ekor ini mau dijual semua. Terus saya tawari mas, kalau dibawa ke Kediri, dijual di Kediri gimana gitu loh. Akhirnya dibawa di Kediri mas. Nah di Kediri itu saya juga sambil kerja dulu. Saya kan jualan online mas. Jadi ilmu yang saya dulu, saya jadi host live, terus jualan produk sama packing, itu akhirnya saya terapkan jualan online saya sendiri. Produknya dulu sanitari. Sanitari itu kebersihan, contoh wastafel kayak gitu-gitu. Dulu ngambil di teman Malang juga. Sampai sekarang. Dulu sampingan, sekarang utama. Malah hasilnya mengalahkan yang sanitari.
11: Tahu dari mana mas si domba ini buting atau enggak?
10: Dulu saya juga kaget, ternyata ada USG. Awal itu juga saya itu ada teman yang menyarankan buat USG, akhirnya saya USG. Ternyata domba kan juga bisa di USG. Buat mungkin orang-orang yang masih awam, USG itu mempercepat panen kita. Soalnya kan kita nggak jual mamang, nafsir, oh ini bunting kan nggak, jadi positif bunting. Kalau saya pakai dokter, kita kalau pakai dokter, itu nanti kalau ada masalah hormon dalam kandungan atau hormonnya bermasalah, itu nanti sama dokternya dikasih tahu, jadi kita bisa evaluasi lebih banyak lagi. Kalau di peternakan saya, itu kalau desainnya bunting, tapi keadaan pas waktu di kandang yang si pembeli itu ternyata boten bunting. Ya boten buntingnya ada, contoh boten keguguran ya. Kalau keguguran mungkin kesalahan dari peternak. Tapi ternyata emang nggak bunting, mungkin dari sini itu kawinnya agak awal, jadi kedeteksi USG-nya terlalu kecil janinnya, jadi pas waktu di pembeli ternyata jantinnya gugur di dalam, bukan gugur di luar. Dan itu di peternakan saya ada kompensasi tanggung jawab dari peternakan saya. Jadi ada uang buat mengganti rugi untuk si pembeli yang kerugiannya ternyata domba itu tidak bunting. Karena apa? Saya dulu juga tahu rasanya kalau kita tuh beli domba bunting, ternyata bukan bunting. Kalau si penjualnya tidak mau tanggung jawab, itu takutnya kita sakit hati. Makanya saya tuh selalu memberikan orang itu biar gak sakit hati sama orang-orang biar tetap senang itu. Akhirnya saya ada kompensasi seperti itu. Anggap aja kita yang buntingan paling murah itu 3,5 ya. 3,5 itu berarti kalau 50 ya tinggal dikali 50 ekor gitu.
11: 150
10: berarti? Ya segituan lah. Kalau dari betinanya mas ya, kalau sampai betina itu di harga 2 juta, HPP harga pakan per hari per ekor sampai panen itu sekitar, sudah bersih mas, sudah semuanya juga, itu per ekornya ketemunya sekitar 300 ribu. Jadi kan sekitar 2 juta 300-an. 2 juta sudah siap kawin, berarti usia sekitar 7, 8, 9 itu sudah siap kawin. Terus jadi kan sekitar 2 juta 300 itu. Lah jadi saya jualnya kan sekitar 3,5 juta. Alhamdulillah pakan saya itu bisa menekan biaya pakan yang sangat rendah. Soalnya kan saya bikin sendiri mas. Berarti 2,5 juta kalau saya jualnya 3,5 juta ya sisanya untung gitu. Jadi seumpama tinggal dikali berapa ekor yang kita bisa jual dalam satu bulan itu, terus saya ngambil keuntungannya ya gak banyak mas. Saya kembalikan lagi di peternakan, biar peternakan saya itu tambah besar. Jadi ngambilnya sekitar satu bulan ini sekitar 5-8. Seumpama dari 100% ya, saya mungkin cuma ngambil di 15% mas, sampai 20%. Selainnya tak masukin lagi. Jadi hasilnya untungnya lumayan mas. Ini samar aja mas ya. Kalau di sini kan saya serat, otomatis saya harus memenuhi seratnya, karbohidratnya sama proteinnya. Kalau seratnya saya ngambilnya di tebon jagung. Tebon jagung di chopper dan akhirnya membuat usaha baru lagi jual silase. Silase tebon jagung sudah chopper itu. Tebon jagung sama tumpi jagung untuk seratnya. Terus kayak karbohidratnya pakai singkong itu di chopper juga sama bekatul. Jadi singkong sama bekatul itu gilingnya barengan. Tujuannya biar tidak kempel gitu loh. Proteinnya pakai kopra. Jadi ya mayar sudah pakannya itu. Sudah murah juga. Soalnya di Kediri itu bahan pakan yang melimpah itu. Dan nafsu magannya alhamdulillah kalau nutrisinya udah tercukupi mas. Domba itu insya Allah tidak ada kendala-kendala yang sakit-sakit yang kayak gimana-gimana udah enggak. Soalnya apa? Masuk sudah kita suntik nafsu makan, obat cacing, luar dalam, paras luar dalam udah enggak ada. Terus nutrisi pakannya udah terpenuhi. Insya Allah domba itu sudah nyaman dan sehat. Jadi kita mengantisipasi yang kita biar enggak sering nyuntik di tengah-tengah atau di akhir. Kita itu di awal dibereskan semua. Saya penjualan itu full online. Jadi online ini contoh ya di platform-platform yang sudah tersedia. Contoh ya YouTube, TikTok, FB. Jadi saya semuanya itu saya jual di situ. Mungkin kalau teman-teman TikTok, YouTube sudah ada yang pernah lihat saya jualan di situ. Berarti ya saya sudah mempromosikan di platform-platform itu. Saya kalau dengan relasi nggak terlalu begitu banyak. Contoh dibeli teman gitu nggak begitu banyak. Jadi saya itu full kirimnya ke banyak luar kotanya daripada lokalan Kediri sini. Efektif. Sekarang kan kita harus juga memanfaatkan platform-platform itu tuh mas. Apalagi saya juga live TikTok itu loh mas. Live TikTok domba. Itu juga yang kemarin itu yang saya coba itu ngaruh tuh. Sangat ngaruh. Yang pertama kalau di TikTok itu saya edukasi dulu mas. Saya edukasi terus nanti saya arahkan untuk masuk ke DM. Gitu nanti kita DM kita arahkan ke WhatsApp. Dimasukkan ke WhatsApp itu nanti tujuannya kan kita kalau kita upload story, upload stok atau produk kita di story kan nanti teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kita setiap harinya ada upload buat stok domba-domba kita. Jadi yang dulunya saya jualnya buntingan, sekarang aku itu dititipin domba teman-teman. Jual. Jadi kan saya juga alhamdulillah dapat untung dari yang namanya trading domba gitu. Kalau di buntingan ini aman mas, soalnya apa? Dijual buntingan lebih tua kan lebih mahal. Buntingan tua itu lebih mahal mas harganya. Soalnya mungkin si pembeli menginginkan domba itu lebih cepat untuk beranak. Terus kalau sampai beranak di sini, berarti kan kita juga bisa jual babon sama anak. Jadi kita bisa tetap untung gitu. Kalau mungkin evaluasi dari diri saya mungkin, kenapa saya kadang kok malas, masa saya malas, kadang emang malas mas soalnya. Jadi saya tuh pemasarannya kurang, dalam satu hari mungkin cuma di TikTok sama YouTube aja contohnya, di FB-nya enggak. Jadi untuk menciasati kayak gitu itu, saya lebih menyemangati diri saya. Jadi biar buntingan itu selalu habis, saya kan jadinya harus, oh ini saya punya target satu bulan harus habis. Akhirnya saya harus menggebu-gebu buat memasarkan domba-domba yang bunting itu. Yang pertama saya ekonomi itu mas. Jadi keluarga saya kan ya cukup lah mas. Kadang cukup, kadang kurang gitu. Jadi saya itu dipacu buat kerja. Jadi dulu saya kuliah sama kerja. Ya banyak pekerjaan itu yang tidak memperbolehkan. Kita pada waktu izin buat kerja itu banyak yang tidak memperbolehkan. Terus saya mau masuk kelas karyawan juga biayanya mahal mas. Akhirnya saya ya tetap ternyata harus kerja. Jadi saya itu memutuskan dulu buat gak kuliah lagi itu sekitar semester 3 mau ke 4. Soalnya juga saya itu membantu keluarga mas. Ya, membantu keluarga di saya itu dulu 2. Jadi bapak saya cuma petani mas. Cuma petani biasa ya. Sawahnya gak banyak, cukup. Jadi panennya buat sehari-hari itu ya kadang kurang, kadang cukup. Jadi akhirnya mendongkrak saya itu harus lebih. Jadi saya dulu itu dalam satu hari kerja 2 shift itu biasa mas. Pas waktu belum full terjun di packing, itu saya tuh nyambi di packing. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 12-nya itu packing sampai jam 4. Kenapa packingnya sampai jam 12? Karena orangnya punya usaha angkringan. Jadi nunggu tutup angkringan, habis itu packing jam 12-nya. Tutupnya jam 12 itu sampai subuh packing bareng. Kalau yang kerja di 2 shift sama packing itu saya 4 bulan.
11: Langsung loro ya.
10: Tipes. Saya kan dulu kan atlet toh. Atlet, jadi dulu itu, dulu saya atlet pencak silat. Yang atlet lah ya, bukan yang di jalan-jalan, bukan. Saya atlet. Saya saking semangatnya itu, saya nggak bisa sakit. Lah pertama kali sakit itu, tipes. Ternyata saya percaya kalau saya bisa sakit. Alhamdulillah kalau altit itu lumayan tinggi, Mas. Jadi saya dulu kota kabupaten saya itu sidit. Jadi kayak juara bertahan gitu loh. Terus kalau provinsi dulu itu malah saya nggak pernah juara di Jawa Timur. Saya itu mainnya dulu di Jawa Tengah malah. Dulu saya malah kejuaraan provinsi malah juara di Jawa Tengah. Habis itu mulailah main-main di open turnamen internasional, open turnamen nasional. Itu alhamdulillah banyak yang nyabet, Mas. Makanya alhamdulillah kalau prestasi ya dulu juga mendorong saya di ekonomi juga.
11: Sekarang berlanjut, Mas?
10: Enggak sekarang. Kaki saya yang kiri itu ligamennya sobek. Dulu itu perawatan kabupaten kota itu menurut saya kurang dulu. Jadi pas waktu cedera atletnya akhirnya itu. Jadi ligamen saya itu kurang, sampai diobatin itu kurang maksimal. Menurut saya senangnya itu ya, Mas ya. Kalau di saya kan hobi. Jadi hobi itu senangnya gimana? Saya itu kalau ngeramut, ngasih makan, bahkan mandiin setiap hari loh. Kalau sama di logika orang itu kok telaten gitu. Mandiin setiap hari jantan, ngasih kecambah sendiri satu-satu per ekornya itu. Jadi saya itu hobi akhirnya suka meramutnya itu. Yang sukanya yang terakhir adalah cuan. Otomatisnya kan kita kalau hobi aja kalau tidak menghasilkan uang kan juga kita banyak ruginya tuh, Mas. Gitu.
11: Aktivitas ini menghidupi sinten mawon, Mas?
10: Orang tua, adik sekolah, sama saya sama istri saya. Baru nikah, sekitar 4 bulanan dan saya itu juga menghidupinya tambah banyak. Soalnya istri saya itu kuliah kesehatan. Jadi saya itu yang menghidupi orang tua, adik saya sekolah 2, istri saya kuliah, sama diri saya sendiri. Alhamdulillah cukup.
11: Dari hasil ternak domba ini dapat apa aja?
10: Kalau yang pertama sih itu tetap menghidupi itu. Kalau saya sudah apa ya, motor 3, alhamdulillah sudah mobil. Terus mungkin ya HP saya, HP keluarga, HP istri, ya semua lah. Soalnya kan saya juga menghidupi keluarga ya, saya utamakan keluarga dulu. Itu ya mungkin dari niat baik itu, Mas. Ini saya, Mas ya. Alhamdulillah setelah saya itu menghidupi keluarga saya, rezekinya sama Allah dikasih banyak. Kita kan tidak tahu, ternyata doanya orang tua kan tidak ada halang-halangannya, Mas. Langsung tembus, Mas. Terus ada lagi, kalau kita nikah, katanya sama Allah itu rezekinya digrojokan. Saya coba nikah. Nanti akhirnya saya nikah, alhamdulillah rezeki tetap digrojokan. Saya dulu mikir, Pak, istri saya kuliah, kesehatan mahal gitu. Apa bisa? Alhamdulillah ya. Bisa. Ya kalau saya sih, para pemuda-pemuda yang mungkin masih baru terjun di peternakan, ya orang-orang mungkin yang teman-teman semua yang baru terjun di peternakan, ya saran saya ya tetap semangat, ya diulik-ulik bahwasannya ternak ini hal yang bisa dipelajari. Jadinya insya Allah tetap mudah, tentunya bisa menggunakan mentor-mentor di lokasi masing-masing. Atau teman-teman ya bisa juga menghubungi saya buat mungkin belajar bareng gitu. Bagi teman-teman semua-semua ya tetap semangat buat ternak di Indonesia ini gitu. Saya owner Diamundo Farm Kediri, Mas Ian, yang beralamat di Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayang Kidul, Kabupaten Kediri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi pula seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
0: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101.4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Pertamina Hulu Indonesia dan kepada seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, semoga Allah senantiasa menjadikan kita senantiasa menjadi istri yang bisa menjadi support system terbaik untuk suami kita tercinta. Karena sesungguhnya kita paham setiap manusia diberikan tugas dan peran yang tentunya berbeda. Suami kita mencarikan rezeki yang terbaik, rezeki yang halal, dan kita sebagai istri maka sesungguhnya bukan hanya sekedar menerima rezeki yang telah diusahakan dan diupayakan suami kita, tapi kita tentunya ingin menjadi support system terbaik untuk suami kita, karena sesungguhnya kebaikan dan prestasi yang bisa dicapai oleh suami kita tergantung salah satunya kepada kita sebagai support system yang terus mendukung mereka di dalam setiap kebaikan. Kita berharap semoga kita bukan hanya sekedar istri biologis, tapi betul-betul menjadi istri ideologis yang bisa memberikan hal yang terbaik kepada suami kita, dan semoga kita bisa memberikan persahabatan yang indah untuk suami kita. Kalau suami kita telah mendapatkan kelapangan, ketenangan bersama kita selaku istri mereka, maka sesungguhnya insya Allah suami kita akan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap profesi dan pekerjaan mereka. Dan tentunya persahabatan antara kita dan suami kita dan istri kita, bukan hanya kita yang menikmatinya sebagai pasangan yang mengupayakan persahabatan antara kita dan pasangan kita, tapi anak-anak kita akan senantiasa merasakan kehangatan di dalam keluarga. Kalau anak sudah merasakan kehangatan di keluarga, bagaimana anak itu melihat orang tuanya, mereka saling mencintai, dia melihat bagaimana hangatnya dan romantis antara bapak dan ibunya, maka anak itu telah selesai dengan dirinya. Dan kalau dia telah selesai dengan urusan dirinya pada keluarganya, maka dia akan melejit pada potensinya, pada kualitas hidupnya ketika dia telah melihat orang tuanya telah menjadi qurrata ayun. Saya perlu mengingatkan, betul, ada sebuah ayat yang selalu menjadi sebuah perenungan bagi saya secara khusus. Ayat ini viral sekali. Dan ayat ini terkadang memang tidak kita perhatikan bagaimana makna yang dibangun pada ayat ini. Ketika kita mengucapkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, yaitu pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami, yang qurrata ayun, yang mereka menjadi penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Di sini kata pasangan disebutkan sebelum kata keturunan dalam konteks qurrata ayun. Artinya bahwasanya kalau kita sebagai pasangan suami istri saling menjadi qurrata ayun, anak kita akan menjadi qurrata ayun. Kalau anak kita menjadi qurrata ayun karena kita sebagai ibu dan bapaknya saling qurrata ayun, maka anak kita akan mudah untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Anak kita akan menjadi melesat, anak kita akan berada pada puncak kebaikannya, puncak kualitasnya ketika mereka mendapati orang tuanya saling menjadi qurrata ayun, ketika mereka saling menjadi support system. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini, saya berdoa semoga ibu-ibu di komunitas PWP ini betul-betul bukan hanya sekedar menjadi istri biologis, tapi betul-betul kita menjadi istri yang mampu menjadi support system yang terbaik. Dan semoga kita bisa merangkai persahabatan antara kita dan suami kita tercinta, supaya anak-anak kita mendapatkan energi positif dari kehangatan keluarga, supaya mereka menjadi pemimpin di dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya sesungguhnya kita harus memahami betul pada kehidupan kita memberikan kesyukuran setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita.

belum tentu kurang. Bukankah itu yang sering kita jumpai? Banyak orang kaya, tetapi mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka terus mengambil yang haram, mereka terus mengambil, dan mereka terus menumpuk-menumpuk yang haram. Walaupun kekayaan mereka, rekeningnya kalau dibuka, mungkin di atas 100 miliar. Tapi ternyata rasa kurang itu ada pada hati mereka, dan tidak ada kata cukup di dalam perjalanan. Walaupun mereka telah mengumpulkan bukit-bukit emas dalam hidup mereka. Dan sesungguhnya sama pula, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak orang yang mereka hanya standar gaji UMR, tetapi mereka tetap tenang, mereka tidak pernah tertarik dan tergoda untuk mengambil yang haram. Mereka merasa cukup. Makanya sering kita jumpai ada office boy, ada orang-orang bawahan yang terkadang menemukan koper, menemukan cek, menemukan barang berharga. Tapi mereka bisa mengembalikan kepada pemiliknya tanpa mereka mengambil sepeser pun dari harta yang mereka temukan. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya yang miskin belum tentu kurang. Saya banyak menjumpai di antara jamaah dan penuntut ilmu, gajinya mereka UMR, tapi hidup mereka tenang. Setiap sore mereka sudah kumpul pada keluarganya, setiap malam mereka beribadah bersama keluarganya, pagi harinya mereka kerja. Dan mereka tidak pernah tertarik untuk mengambil yang haram. Disitulah kita paham, kecukupan itu tidak ditentukan dengan angka, dan kecukupan itu tidak ditentukan oleh finansial, batasan yang kita inginkan. Tapi kecukupan itu hanya dirasakan bagi mereka yang merasa kecukupan ketika mereka bersyukur kepada Allah. Dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan Allah tidak memberikan kecukupan itu kepada setiap orang. Kecukupan itu merupakan sebuah proses dari hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham. Cukup itu berbanding lurus dengan sebuah kesyukuran. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Sesungguhnya orang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Dan sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita perjalanan manusia yang paling jauh bukanlah ketika kita pergi ke Jepang ataupun ketika kita pergi ke Eropa dengan durasi penerbangan di atas 20 jam. Tapi ternyata perjalanan terjauhnya manusia itu adalah ketika manusia itu melakukan perjalanan untuk mengenali diri mereka sendiri. Karena banyak di antara kita pada perjalanan hidup, walaupun kita adalah pelaku di dalam kehidupan kita dan kita aktor utama di dalam perjalanan hidup kita, tidak setiap orang itu mereka mengenali tentang dirinya mereka sendiri. Banyak orang yang terkadang mereka tidak bisa mengenali diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, mereka tidak tahu apa yang harus mereka tinggalkan, dan terkadang mereka tidak tahu planning apa yang harus mereka buat di dalam kehidupan supaya mereka bisa menjadi versi terbaiknya dalam kehidupan mereka. Karena manusia terkadang lebih tahu tentang kehidupan orang lain, tetapi dia tidak pernah mengetahui tentang dirinya sendiri. Saya cukup tersentak dan cukup kaget ketika saya pernah mendapati ada seseorang ketika di acara podcast, dia ditanya, kenapa kamu melakukan operasi ganti kelamin? Lalu yang membuat saya tersentak adalah jawabannya ketika sang pelaku mengatakan, saya mengikuti kata hati saya. Padahal saya yakin tidak mungkin kata hati manusia yang diciptakan di atas fitrah. Lalu dia sampai memberikan sebuah keputusan supaya dia mengganti jenis kelaminnya. Karena saya pasti tahu bahwasanya itu bukan kata hatinya, tetapi terkadang itu merupakan kata yang ditiupkan oleh setan yang bercampur dengan prasangka, lalu akhirnya menjadi sebuah pemikiran dan akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Banyak orang yang berzina ketika ditanya, kenapa kamu melakukan zina? Mereka mengatakan, saya mengikuti kata hati saya, bahwasanya saya mencintai dirinya, maka saya pun rela untuk dizinai walaupun dia belum dinikahi. Laki-laki yang menzinai dirinya di waktu malam tidak pernah memberikan komitmen apapun ketika dia berzina dengan wanita ini. Dan ternyata sang wanita bisa pede mengatakan ketika dia mau diajak berzina. Padahal kalau zina terjadi, tidak ada pihak yang paling dirugikan kecuali adalah perempuan. Tapi sang perempuan bisa sebagian mengatakan, saya mengikuti kata hati. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak di antara kita itu tidak mengenali diri sendiri. Bahkan kalau kita menjumpai banyak orang yang mereka mati bunuh diri pun, mereka juga ketika ditanya apabila masih bisa untuk dikonfirmasi dalam kematiannya,
Mereka kalau ditanya, kenapa sih kamu itu mati bunuh diri? Mereka pasti akan menjawab bahwasanya mereka mati.

0: bunuh diri karena mereka mengikuti kata hati. Walaupun ketika mati saya yakin mereka pasti menyesal ketika mengambil keputusan itu. Tanpa menafikan, tetap kita mendoakan semoga diampuni oleh Allah. Inilah perkara yang memberikan kepada kita bahwasanya ternyata banyak di antara kita tidak mengenali diri kita sendiri. Makanya betul kalau memang kita jumpai tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali adalah mengenali dirinya sendiri. Allah menyampaikan kepada kita di dalam satu ayat di mana ayat ini patut untuk menjadi refleksi panjang di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-21 Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Sekali lagi Allah berfirman, pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Allah menyampaikan ayat ini sebagai firman-Nya sekaligus pula untuk menegur kita bahwasanya ternyata kita banyak melakukan perjalanan. Pada lembaran kehidupan orang lain, kita tahu tentang kekurangan orang lain, kita paham tentang aibnya, kita paham tentang dosanya. Tapi ternyata justru secara jujur, kita terkadang tidak tahu tentang diri kita dan apa yang sudah kita lakukan, efek apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan dosa itu. Apa saja yang harus kita ikhtiarkan, tetapi kita bermalas-malasan untuk mengikhtiarkan sampai akhirnya kehidupan kita berantakan karena kita terserang dengan sifat malas kita dan terkadang kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita mengevaluasi diri kita. Dan itu menunjukkan kepada kita, tidak ada perjalanan terjauh manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Nanti ibu-ibu buka surat Adz-Dzariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak ada perjalanan terjauhnya manusia kecuali perjalanan terjauhnya manusia itu adalah mereka mengenali diri mereka sendiri. Setelah kita memahami bahwasanya ternyata perjalanan terpenting bagi kita bukan ketika kita mengenali kehidupan orang lain, aibnya, ataupun sepak terjangnya di dalam kehidupan, tapi kita harus merefleksi kembali secara internal kepada diri kita. Bagaimana kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana kita berta'aruf. Kita ini wajib untuk berkenalan dengan diri kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham mengenali diri kita itu penting sekali. Tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan barang siapa orang yang mengenali dirinya sendiri maka dia akan mengenali Allah. Kenapa? Kalau orang mengenali dirinya sendiri maka dia akan tahu di tempat mana dia harus berada dan dia juga akan tahu apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia waspadai, dan apa yang harus dia planningkan. Ketika dia telah mengetahui dirinya sendiri dan pastinya dia akan tahu apa yang harus dilakukan kepada Allah ketika dia tahu bagaimana tentang hakikat dirinya. Sebagaimana ketika ada pemain bola itu kalau dia tahu bahwasanya dirinya itu sangat memiliki potensi dengan kaki kirinya, maka tentunya dia akan mengambil posisi penyerang sebelah kiri. Supaya apa? Supaya betul-betul tepat. Ketika dia menendang dari sebelah kiri, tendangan kidalnya itu akan mengarah ke gawang daripada dia ditempatkan di sebelah kanan. Yang tentunya akan lebih sulit ketika dia mengincar gawangnya lawan, ketika dia berkaki kidal. Inilah pentingnya bagi kita. Kalaulah pemain bola saja ketika dia tahu potensi dirinya dan dia akhirnya bisa mengajukan di tempat posisi mana, dia lebih tepat untuk diposisikan supaya serangannya itu efektif di dalam menyerang gawangnya musuh. Ini hanyalah masalah kecil untuk menjadi sebuah analogi dan menjadi sebuah perenungan untuk kita. Kita ini harus mengetahui tentang diri kita. Dan sesungguhnya, mengenali diri kita itu merupakan proses pembelajaran seumur hidup di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita ketika mengenali diri kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Maka salah satu di antara perkara yang harus kita lakukan ketika kita mengenali diri kita itu adalah bagaimana kita akan mencoba untuk menelaah. Dan kita akan mencoba untuk menjabarkan tentang salah satu di antara hal yang hari ini sedang menjadi tema hangat dalam pembicaraan. Yaitu adalah ketika kita membicarakan tentang self-love. Bagaimana kita mencintai diri kita. Karena banyaknya orang yang frustasi dan banyaknya orang yang depresi ketika mereka tidak puas dengan dirinya, mereka tidak puas dengan pencapaian yang ada pada hidupnya, mereka sering mengutuk tentang dirinya, mereka sering mengecam dirinya sendiri dan akhirnya mereka membenci kehidupannya dan akhirnya terjadilah angka mati bunuh diri yang semakin tinggi dan semakin masif di banyak tempat dan banyak kota dan negara. Ini semakin menjadikan kita harus paham, ternyata memang akibat yang kita peroleh kalau kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Maka sesungguhnya yang kita dapatkan adalah hasil yang sangat fatal. Kita bisa terpuruk dengan berbagai macam masalah yang menjadikan kita mudah frustasi. Dan kita akan mudah depresi kalau kita tidak tahu caranya mengenali diri sendiri dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan cara yang benar. Supaya kehidupan kita, jangan sampai kita terkena rabun jauh. Kita melihat yang jauh tapi tidak melihat yang dekat pada diri kita. Nah inilah yang kita harus mengerti. Kalau kita memahami Islam, ternyata Islam itu merupakan agama yang paripurna. Bahwasanya Islam tidak hanya mengatur bagaimana urusan ketika kita sholat. Islam itu tidak mengatur bagaimana urusan ketika kita rukuk ataupun ketika kita melakukan tawaf. Islam bukan hanya agama fikih. Tapi ternyata Islam itu merupakan sebuah ajaran yang begitu paripurna, begitu komprehensif. Bukan hanya mengatur bagaimana hubungan kita dalam fisik kita ketika kita beribadah kepadanya. Tapi sesungguhnya ajaran Islam dan ajaran sunnah itu mengatur bagaimana hati dan pikiran kita di dalam kehidupan kita dan cara kita untuk mencintai diri kita dan bagaimana menutup segala macam perkara yang bisa menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada kerusakan, semuanya itu diatur oleh Islam. Kenapa? Karena agama ini diturunkan bukan hanya menetapkan dan membebankan kepada kita kewajiban-kewajiban fikih ibadah. Tapi agama ini diturunkan itu pada dasarnya satu. Agama ini diturunkan sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ini yang kita harus paham. Semua syariatnya, semua perintahnya, semua larangannya. Bukan untuk menguntungkan Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendapatkan untung ketika kita semuanya alibadah. Itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah walaupun satu jengkal. Tapi semua instrumen yang ada pada kehidupan kita, itu bukan untuk menguntungkan Allah. Tapi semua instrumen yang Allah sampaikan di dalam agama itu pada dasarnya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan hidup kita. Karena tidak ada agama yang paling memperhatikan bagaimana kita mendapatkan versi terbaik diri kita kecuali adalah agama yang kita imani, yaitu adalah Islam. Dan tidak ada zat yang paling menginginkan supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Dan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita bagaimana petunjuknya supaya kita bisa menjadi versi terbaik dan versi istimewa dalam kehidupan diri kita. Perhatikan agama kita. Agama kita menyuruh kita supaya kita tidak putus asa. Bukankah itu manfaatnya dan feedbacknya kembali kepada kita? Agama kita melarang kita tentang minuman khamr. Bukankah itu feedbacknya kembali untuk kebaikan kita? Karena khamr merusak diri kita. Bukankah agama kita menyuruh kita bukan hanya makan yang halal, tapi menyuruh makan yang baik? Karena yang halal belum tentu baik, tapi yang halal dan baik itu tentunya memberikan kesehatan. Kenapa? Ada dua syarat ketika makan, halal dan thayyib. Karena supaya kita mendapatkan kualitas yang terbaik. Kenapa agama kita menyuruh kita supaya kita setiap habis isya tidur? Karena ternyata kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya orang yang tidur lebih pagi itu lebih sehat dibandingkan orang yang senantiasa tidurnya larut malam ketika dia begadang. Bukankah agama kita menyuruh kita supaya kita memiliki harta tidak menumpuk-numpuk dan kita disuruh untuk menyalurkan? Karena ternyata sesungguhnya menumpuk harta itu hanya menjadikan kita ambisius. Ketika semakin ambisius, kita mudah stres, kita mudah depresi, kortisol naik, imun tubuh menjadi turun. Semua itu kalau kita rangkai, semua ajaran agama di dalam kehidupan kita sebenarnya satu. Bagaimana setiap dari kita itu bisa menjadi versi terbaiknya kita ketika kita menjadi seorang hamba dan ketika kita menjadi seorang muslim. Dan bukan hanya masalah fikih setiap perintah dan bukan hanya masalah fikih setiap larangan. Setiap perintah dan larangan itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebaikan ketika kita bisa menjaga kehidupan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semuanya adalah kembali kepada kita. Ibu dan bapak disuruh puasa Senin Kamis. Bukan untuk Allah loh. Puasa disunahkan puasa Senin Kamis, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Itu semuanya untuk kebaikan hidup kita. Dan secara kesehatan bisa dibuktikan. Semakin orang sering lapar, semakin mudah sehat dibandingkan orang yang terlalu sering menjadi kenyang. Makanya kita dapatkan di dalam dunia medis hari ini ada sebuah jurnal yang mengatakan kalau kita sampai intermittent fasting dari 18 jam, 24 jam, 36 jam, sampai 72 jam ketika mengistirahatkan organ tubuh kita lebih sering, maka sesungguhnya organ tubuh kita akan memakan komponen-komponen yang bersifat racun, lalu dimakan, lalu dikeluarkan, lalu menjadi detox. Dibandingkan ketika tubuh kita terlalu banyak untuk mengkonsumsi makanan dan tidak pernah memberikan istirahat kepada organ tubuh dalam, supaya beristirahat dan supaya membersihkan apa yang tidak boleh tinggal di dalam organ tubuh kita yang ada di dalam pencernaan. Itu semuanya menjelaskan kepada kita. Agama kita merupakan agama yang luar biasa. Agama ini bukan hanya sekedar urusan fikih. Agama ini adalah agama yang semua ajarannya, bahkan dalam perkara yang kecil dan besar, semuanya satu. Bukan untuk hanya mengejar pahala. Tapi agama ini, semua ajarannya adalah supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya di dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami bahwasanya agama ini adalah selalu mengkondisikan supaya kita bisa menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita, maka ada salah satu hal yang juga penting, yaitu adalah bagaimana cara kita pada kehidupan ini mencintai diri kita. Karena mencintai diri kita itu termasuk ibadah. Kenapa di dalam Islam tidak boleh bagi kita untuk mati bunuh diri? Berarti kamu tidak mencintai hidupmu. Berarti kalau mati bunuh diri itu dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan siapapun yang mati bunuh diri dengan sesuatu, pada sesuatu itu nanti dia akan ditimpakan kepadanya kematian terus sampai nanti hari kiamat. Contoh, kalau ada orang na'udzubillah min dzalik mati bunuh diri dengan memotong urat nadinya, maka itulah yang dilakukan di dalam kubur sampai hari kiamat. Nah tentunya rasa sakit akan tidak terperikan dan tidak pernah putus sampai hari kiamat. Untuk menunjukkan bahwasanya mati bunuh diri merupakan dosa yang sangat besar sekali. Walaupun tetap dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau mati bunuh diri itu termasuk dosa besar, berarti orang yang mencintai dirinya sendiri dengan cara yang benar itu berarti pahalanya besar. Kalau kita menusuk-nusuk tubuh kita atau self-harm, atau biasanya anak muda hari ini sering menyakiti dirinya kalau ada sesuatu gitu, sebagaimana fenomena yang tidak lumrah pada anak-anak muda Gen Z hari ini, ketika mereka mudah stres, mereka cepat melukai diri mereka dengan apa itu, dengan silet gitu. Itu merupakan dosa besar, maka sesungguhnya pun sama. Berarti kita mencintai diri kita itu merupakan sebuah pahala yang besar. Ini yang harus kita mengerti. Ini merupakan meeting point kita yang pertama. Sebelum kita membahas tentang self-love itu sendiri, kita harus mendudukkan dulu bahwasanya ternyata mencintai diri kita dengan apapun yang telah kita lewati pada perjalanan hidup kita, bahwasanya takdir itu tidak ada yang cacat, takdir itu tidak ada yang salah, itu merupakan sebuah pahala yang sangat besar. Mencintai diri kita itu sangat besar sekali. Ini pahalanya besar sekali. Berarti apa? Karena kita menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukankah semuanya adalah titipan dan badan kita itu adalah titipan dari Allah? Dan ketika kita menjaga badan kita dan kita sangat mengapresiasi dengan syukur apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka itu juga pahalanya besar. Karena pahala itu tidak hanya didapatkan ketika kita sujud dan rukuk. Dan ini yang terkadang banyak manusia tidak menyadarinya. Jadi analoginya, sekali lagi ibu-ibu harus paham ya, kalau kita membunuh diri kita sendiri saja itu dosa besar, berarti mencintai diri kita, sangat menghargai diri kita, sering mengafirmasi apa yang ada pada diri kita, dan sering sekali berzikir dengan keridhaan tentang apa yang pernah kita lewati dalam hidup, dan kita tahu bahwasanya kita adalah versi terbaiknya diri kita dengan apapun yang kita usahakan, dan kita tidak pernah mengukur diri kita dengan ukuran diri orang lain, maka itu pahalanya besar. Sekali lagi itu pahalanya besar. Jangan pernah ragu, mencintai diri sendiri itu bukan individualistis. Mencintai diri sendiri itu berarti egois. Mencintai diri sendiri untuk bisa memberikan versi terbaiknya diri kita, itu merupakan sebuah pahala yang besar. Karena kamu tahu dirimu merupakan anugerah dari Allah, dan ketika kamu menjaga anugerah kehidupan yang Allah berikan kepadamu, kamu menjaga jantungmu, kamu menjaga tanganmu, kamu menjaga kepalamu, kamu menjaga kakimu dengan perawatan yang terbaik, dan kamu menjaga hati dan pikiranmu dari perkara-perkara depresi dan frustasi dan kesedihan tiada putus, maka semuanya itu mendatangkan dan mengalirkan pahala. Dia bukan individualistis, dia bukan egois, tapi dia ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ketika kita memahami bahwasanya mencintai diri kita itu termasuk perjalanan terjauh diri kita, bahwasanya kita ingin mengenali diri kita dan kita ingin mencintai diri kita, kita harus selalu ingat bahwasanya yang kedua, yang penting adalah tidak ada yang menginginkan kehidupan kita menjadi rusak kecuali adalah setan. Pada poin yang kedua, kita juga harus paham setelah kita memahami bahwasanya mencintai diri kita sendiri itu merupakan sebuah ibadah yang utama, maka yang kedua, kita harus mengerti betul bahwasanya tidak ada yang ingin membuat kita sedih, terperosok di dalam segala macam kemadharatan, kerusakan. Itu tidak ada yang menginginkan supaya kita terperosok di dalam kerusakan ketika kita mencaci diri kita, membenci diri kita, kecuali setan. Jadi setan itu sangat bernafsu dan sangat ambisius. Bagaimana menjadikan manusia itu mereka membenci pada kehidupannya. Lalu mereka mencaci maki pada apapun yang telah dia dapatkan dalam hidupnya. Makanya sampai dikatakan liyahzunal ladzina amanu di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 dikatakan innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu datangnya dari setan untuk membuat orang yang beriman itu bersedih. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ternyata setan itu sangat berambisius bagaimana membuat manusia itu sedih. Sehingga mereka akan berusaha bagaimana setiap manusia mereka tidak pernah mencintai dirinya mereka. Setiap manusia itu tidak pernah memperdulikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia dapatkan, tetapi dia selalu merasa kurang, dan setiap dia merasa kurang, dia kecewa dalam hidupnya. Lalu akhirnya, tanpa dia sadari, pikiran berat yang semacam itu membuatnya sedih, dan sedih itu merupakan kunci, dan kesedihan itu merupakan gerbang pertama terjadinya berbagai macam kerusakan di dalam tubuh kita. Bukankah kesedihan itu merusak kehidupan fisik kita? Bukankah kesedihan itu berefek kepada seluruh anggota tubuh kita? Makanya yang kedua yang kita harus pahami, setan itu paling tidak suka kalau kita itu mencintai diri kita dan ingin menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau saya bersedih, ibu bersedih, lalu akhirnya kita membandingkan diri kita, lalu kita mencaci maki setiap apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan terus kita melakukan perbuatan itu dan akhirnya kita terperosok di dalam kerusakan dan akhirnya jatuh di dalam setiap kesedihan. Demi Allah ya, mari kita memahami di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Tidak ada yang menginginkan kita jatuh dalam kesedihan kecuali adalah syaitan. Dan setan itu sangat bergembira dan bersuka cita ketika kita dalam kondisi bersedih, apalagi ketika kita mencaci diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang sampai depresi dan frustasi, itu memang disenangi setan. Nanti ibu dibuka dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Maka di situ dikatakan innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kamu itu bersedih. Lah inilah yang menjadikan kita ketika memahami poin yang kedua, maka kita berusaha betul bagaimana pada kehidupan kita, jangan sampai kita tidak mengenali konsep untuk mencintai diri kita, self-love. Karena sesungguhnya ini bukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi ini merupakan ajaran yang sudah ada semenjak agama ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Orang Barat baru menyampaikan konsep self-love akhir-akhir ini dalam psikologi dan ilmu kejiwaan mereka. Padahal ini sudah selesai dalam Islam ribuan tahun yang lalu untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya semuanya dijelaskan kepada kita bagaimana cara kita mencintai diri kita. Makanya ibu perhatikan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bertebaran ayat wala takhafi wala tahzani wala takhafi wala tahzani. Bukankah di dalam ayat itu banyak sekali Allah itu menyampaikan kepada kita, terutama pada surat Maryam. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Terus itu yang Allah sampaikan dalam banyak ayat yang bertebaran di dalam Al-Quran. Kenapa Allah sering menyampaikan jangan takut, jangan sedih, jangan Jangan khawatir. Kenapa Allah sering sampaikan itu? Allah juga sampaikan di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Allah tidak menginginkan yang sulit untuk dirimu, ya. Kenapa Allah sampaikan ayat-ayat itu? Yang semua ayat itu tuh membangun kegembiraan untuk kita. Karena yang pingin, karena Allah itu pingin menggembirakan kita. Dengan apapun kehidupan yang telah kita peroleh dan telah kita dapati, dan tidak ada yang menginginkan kita sedih kecuali adalah setan. Jadi kalau kita sedang sedih, fix, confirm itu pasti datang dari setan. Supaya apa? Supaya kamu menyesali. Menyesali suamimu, menyesali keluargamu, menyesali profesi suamimu, menyesali tingkatan ataupun kedudukan suamimu yang masih di situ-situ saja, yang asalnya baik-baik saja. Semuanya fix itu datang dari setan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita akhirnya paham bahwasanya self love itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan tidak ada yang membuat kita membenci diri kita, kita membenci diri kita, ya berarti kalau kita self hate gitu dalam kehidupan, tidak ada yang membuat kita benci pada kehidupan kita kecuali adalah setan. Maka yang ketiga yang kita harus pahami, poinnya itu apa? Poinnya itu adalah self love ini harus dengan ilmu. Kalau kita ingin untuk mencintai diri kita, tapi kita tidak pakai ilmu, maka sesungguhnya kita nanti akan terperangkap juga dengan setan. Karena apa? Setan itu terkadang membuat kita bodoh terhadap satu hakikat supaya kita tidak tahu caranya untuk menyelesaikan satu masalah. Karena banyak orang yang mereka dengan atas nama self-love, tapi mereka itu melakukan tindakan yang salah. Karena mereka mungkin belum mengetahui ilmunya bagaimana cara kita untuk memberikan versi terbaik dalam kehidupan kita. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa? Ada orang yang mereka minum ketika party-party di waktu malam, lalu mengeluarkan kata-kata laknat dalam setiap obrolan mereka dengan mengatakan babi, dengan mengatakan ini, dengan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Lalu mereka mengatakan ini cara kami untuk self-love diri kami. Kami ingin menjadi diri kami sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu hanyalah mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang terkadang itu bukan self-love. Kamu sedang memberikan kepada hawa nafsumu makanan. Sehingga orang semacam itu justru semakin jauh cara dia ketika memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada diri kecilnya itu sebenarnya sudah menolak. Denial. Dia akan menolak semua hal-hal kemaksiatan dan dosa, karena itu bukan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah arti yang sangat penting, bahwasanya ternyata self-love itu tidak bisa, tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan petunjuk dan harus dengan ilmu. Karena semuanya itu harus dengan ilmu. Ibu, kalau tidak pernah belajar tentang kelistrikan, jangan pernah ibu itu ketika rumahnya konslet, ibu nanti memberanikan diri untuk memeriksa sendiri setiap kabel yang menyebabkan bisa terjadinya kerusakan ketika kita mengalami kecelakaan fatal dengan kesetrum. Kalaulah hanya untuk berurusan listrik, kita harus paham ilmunya dan kita jangan pernah memberanikan diri kita untuk menyelesaikan urusan listrik ketika kita tidak paham ilmunya. Maka sama ketika kita ingin mencintai diri kita karena itu adalah ibadah dan itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan, ketika kita mencintai diri kita, self-love itu akan menjadikan kita bahagia, tenang, dan lapang pada perjalanan hidup kita. Maka itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Semuanya terus dengan ilmu. Karena apa? Karena self-love itu kalau tidak dilakukan dengan ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana itu kepuasan dan mana itu ketenangan. Kalau yang kita kejar untuk self-love itu hanya kepuasan, zina itu juga puas. Zina itu juga memberikan kepuasan. Orang yang pakai narkoba itu kepuasan. Dan tidak sedikit kok orang yang memakai narkoba, mereka juga mengatakan bahwasanya narkoba itu adalah self-love. Cara mereka untuk mencintai diri mereka sendiri. Mereka tidak mau diatur, tidak mau didikte. Semau-mau saya dong, ini hidup saya kok. Akhirnya mereka pakai narkoba. Disinilah pentingnya kita sama anak muda. Hari ini banyak anak muda sudah menyadari pentingnya tentang self-love. Dan ini kita syukuri fenomena ini ketika banyaknya literasi dan banyaknya referensi yang menjelaskan tentang cara untuk bersyukur kepada diri kita sendiri. Tapi yang menjadi satu masalah itu adalah ketika para pemuda dan anak-anak muda hari ini, Gen Z ini, ketika mungkin atau mungkin kita juga, ya, kita juga banyak yang banyak belum paham, ketika kita mencintai diri kita, ternyata kita tidak paham ilmunya. Sehingga akhirnya kita mengambil banyak sekali perkara-perkara referensi yang salah, literasi yang tidak betul, dan terkadang kita mengambil konten-konten yang bermasalah. Dan akhirnya media sosial itu menjadi konten yang kita jadikan sebuah petunjuk. Karena banyak konten-konten yang mereka itu tidak bertanggung jawab. Banyak konten yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan konten itu tidak bertanggung jawab? Karena diambil dari referensi mana? Kita tidak pernah tahu. Dan ibu saya harus paham, tidak setiap orang yang membuat konten di media sosial itu mereka sayang dan ingin memberikan kebaikan untuk kita. Enggak. Terkadang banyak orang yang mereka memberikan konten kepada setiap para follower mereka, itu hanya karena ingin mendapatkan popularitas dan engagement. Dan mereka tidak pernah bertanggung jawab terhadap konten yang mereka berikan. Sehingga banyak orang yang mereka terjebak kepada narasi yang salah, kesimpulan yang tidak betul, referensi yang berantakan, dan mereka menganggap itu self-love. Padahal itu bukan self-love. Itu bukan self-love. Karena bagaimanapun cara kita untuk bisa memberikan penghargaan di dalam kehidupan kita, itu harus dengan ilmu. Kalau kita sudah menyadari, kita harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita, dan itu merupakan pahala yang besar, ibadah yang agung dalam kehidupan kita, ya berarti harus dilakukan dengan ilmu. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan cara kita sendiri. Ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita salah pada poin yang ketiga, ini berantakan. Sehingga yang dikejar nanti kepuasan. Dan kepuasan dianggap menjadi bagian cara kita untuk mencintai diri kita. Ya enggak bisa. Kepuasan itu mencintai syahwat, bukan mencintai diri kita. Karena diri kita dan syahwat itu justru harus dimanajemen syahwat itu. Karena salah satu cara kita untuk menjadi versi terbaik diri kita, ya kita ini mengatasi syahwat kita. Kita ini mengatasi syahwat kita. Dan inilah poin yang ketiga yang penting. Ya. Setelah kita memahami poin 1, poin 2, poin 3, maka poin yang keempat. Poin yang keempat yang juga penting adalah, lalu bagaimana cara kita untuk memberikan kualitas pada diri kita? Mencintai diri kita sendiri itu apa yang harus kita lakukan? Maka setelah kita mendapatkan 1, 2, 3 poin yang kita telah bahas, maka di situ setidaknya kita akan membahas bagaimana cara kita mencintai diri kita supaya kita bisa menjadi versi terbaiknya diri kita. Dan kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang mereka itu mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan kelapangan di dalam kehidupan itu. Ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya kita mengetahui cara kita mencintai diri kita. Ya, karena ternyata mencintai diri kita itu perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan. Justru perjalanannya berat. Karena apa? Mencintai diri itu tidak semudah yang kita bayangkan. Mencintai syahwat gampang. Mau tidur, tidur. Mau zina, zina. Mau korupsi, korupsi. Memang memberikan kepuasan, tapi bukan itu yang menjadi cara kita untuk mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu berat sekali, dan itu tidak mudah. Ustaz, kok Ustaz mengatakan begitu? Iya. Mari kita tanya kepada personal trainer. Saya ambilkan contoh. Kalau kita tanya kepada personal trainer, gimana cara kita mencintai diri kita? Versi personal trainer yang sekarang sedang marak di mana-mana. Pasti jawaban yang disampaikan oleh personal trainer itu jawabannya berat-berat, Bu. Oh, berarti harus jaga makan. Kapan buka jendela, kapan tutup jendela. Ya. Harus melatih massa otot. Harus betul-betul dilatih massa ototnya. Semakin tua, semakin dilatih massa ototnya. Makanannya harus dihindari gorengan, karena gorengan tidak bisa diuraikan oleh tubuh selama setahun. Menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. menahan diri dari semua keinginan untuk mencicipi makanan, makan hanya pada saat ketika dibutuhkan untuk memberikan energi pada tubuh melakukan aktivitas. Rata-rata yang disampaikan oleh personal trainer ketika kita bertanya gimana cara kita mencintai diri kita supaya diri kita sehat sampai kita tua nanti, semua jawaban dari personal trainer itu ternyata bertentangan dengan semua syahwat yang kita inginkan. Ya, tidurnya harus disiplin, habis isya. Kalau matahari tenggelam sudah nggak boleh makan, hanya boleh minum aja, semuanya berat. Kikil-kikil, otak-otak itu jangan makan, fokus kepada proteinnya. Semuanya berat. Saya bisa ngomong kayak gitu, ya karena di tempat dakwah kita ada personal trainer yang melatih tim dakwah. Semua jawab harus ngangkat barbel. Dari situlah jawaban bahwasanya ternyata self love itu memang perjalanan panjang dan itu bisa tidak bisa dilakukan dalam satu purnama. Tapi dilakukan dalam perjalanan panjang pada kehidupan manusia. Sehingga akhirnya kita harus memahami ini sebelum kita menjelaskan bagaimana self love itu. Tapi yang jelas yang kita harus mengerti, self love ini dilakukan dengan petunjuk, tidak bisa dilakukan secara serampangan dan tidak bisa dilakukan tanpa dengan petunjuk yang benar. Di sisi yang lainnya, self love ini betul-betul bukan perkara yang ringan. Self love itu perjalanan panjang mengenali diri kita dan mengupayakan terbaik di dalam kehidupan kita. Setelah kita paham ini, saya ingin menyampaikan setidaknya dalam satu riwayat Tabrani, dalam satu sanad yang sahih dan juga dinukil di beberapa kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang terpercaya di antara para ulama, maka ternyata self love itu setidaknya yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada 4 poin yang penting. Walaupun ini bukan satu-satunya, tapi masih banyak. Tapi setidaknya pada waktu yang sangat indah ini, walaupun sederhana waktunya karena Anda bisa panjang, setidaknya nanti kita akan, setidaknya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita cara kita self love itu ada 4. Nabi lalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ubtulia fasabara. Yang pertama, barang siapa yang mereka di dalam kehidupannya mengalami kesulitan dan mengalami berbagai macam ujian maka dia bersabar. Ini self love yang pertama. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara yang penting pada perjalanan hidup itu kita harus paham tidak ada takdir yang cacat dan tidak ada takdir yang salah. Maka bersabarlah. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita ujian demi ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tidaklah ujian itu diturunkan kepada kita karena satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah kita kalau ingin menciptakan anak yang betul-betul mandiri dan dewasa pada usianya ataupun melampaui usianya, biasanya kita menguji anak itu dengan berbagai macam hal yang tidak disukai anak kita. Kita memberikan screen time itu sangat terbatas. Mungkin dalam setiap hari tidak kita kasih kecuali Sabtu Ahad. Bukankah anak harus menghadapi dengan sabar? Kita tidak membebaskan dia minum apa saja, terutama minuman-minuman manis yang mereka dapatkan di supermarket dan minimarket. Kita memerintahkan dia untuk senantiasa fokus pada makanan-makanan yang sehat. Ketika dia ingin sesuatu, tidak semua keinginannya kita kabulkan supaya dia tidak menjadi anak kolokan dan anak manja. Tapi semua training yang kita berikan kepada anak kita, ketika kita melewati itu semuanya, kita paham. Itu love language-nya kita sebagai orang tua. Justru ketika kita mencintai anak kita mendidik anak kita dengan kedisiplinan supaya dia menjadi dewasa, melampaui umurnya. Walaupun anak itu akhirnya melewati dengan berbagai macam kesabaran ketika kita memberikan kepada mereka aturan-aturan untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan kita. Tapi disitulah akhirnya kita paham, itu juga sama, treatment yang Allah berikan kepada kita itu terkadang Allah memberikan kepada kita ujian. Kenapa Allah memberikan kepada kita ujian? Karena ujian itu membentuk kita, benturan itu menjadikan kita terbentuk. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali. Kenapa dinding rumah sakit lebih merekam banyak orang yang mereka menetes air mata dibandingkan dinding masjid? Karena orang ketika di rumah sakit mereka sedang diuji dan mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Makanya seseorang ketika mereka mencintai diri mereka, kalau mereka sedang diuji oleh Allah, jangan pernah kamu menempatkan bahwasanya setiap kesulitan demi kesulitan yang kamu jumpai dalam kehidupan, itu berarti Allah tidak mencintaimu. Itu love language-nya Allah. Allah memberikan kepadamu kesulitan, supaya setiap kesulitan-kesulitan yang kita lewati, ketika Allah mengujinya, maka sesungguhnya, supaya kita bisa memberikan ruang kesabaran, karena kehidupan itu dinikmati. Ketika kita melapangkan hati kita dalam keridhaan, ketika kita memberikan kesabaran tanpa tepi. Ini penting. Kenapa? Konsep sabar itu hanya dimiliki sama orang yang betul-betul beriman dan yakin. Di ujung perjalanan hidup kita tidak ada kesulitan kecuali diganti dengan dua kemudahan. Makanya dalam kehidupan ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang mereka diuji lalu mereka bersabar. Ini yang pertama yang disebutkan Nabi. Maka sesungguhnya orang-orang semacam ini, maka sesungguhnya pada perjalanan hidup mereka, mereka akan senantiasa ridho. Mereka tidak pernah merasa salah dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah itu tidak pernah mendolimi kita. Kalau kita sampai beranggapan bahwasanya Allah itu mendolimi kita, lalu pertanyaan kita, siapa yang benar kalau Allah kita tuduh telah mendolimi kita? Allah tidak pernah berbuat dolim pada kehidupan kita, dan Allah tidak pernah berniat jahat pada kehidupan kita. Tidak. Allah tidak pernah ingin berniat jahat. Dan Allah memudahkan kita dalam setiap urusan karena tidak ada Rob yang paling mencintai kita kecuali adalah Allah. Makanya Nabi mengatakan self-love yang pertama dalam hadis riwayat Tabrani itu adalah ketika seseorang itu menyadari betul. Kehidupan itu tidak selalunya manis. Tapi di situ ada berbagai macam materi-materi ujian pada ruang kehidupan kita. Lalu kita bersabar, berarti kita telah menjadi versi terbaik diri kita ketika memberikan kesabaran pada setiap lembaran ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya maaf ya, kenapa anak-anak yang mereka terbiasa mengalami ujian di waktu kecil, biasanya mereka akan kuat. Fisiknya, karakternya akan kuat, karena ujian itu mendewasakan mereka. Dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan banyak kesulitan di masa kecilnya. Makanya maaf ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisir, perintis itu terkadang perjalanan hidupnya lebih bisa dinikmati daripada pewaris. Kenapa? Karena guncangan hidup itu akhirnya kalau diceritakan hidupnya kembali, maka betul-betul Masya Allah itu bisa dinikmati orang yang mendengar kisah itu ketika diceritakan kembali. Makanya yang pertama, self-love-nya kita itu adalah sabar. Tidak semuanya Allah mudahkan untuk kita. Bukan Allah tidak mampu. Tapi kenapa Allah itu berikan kepada kita berbagai macam ujian? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Hidup itu bukan mendapatkan apa yang kita mau. Tapi hidup itu adalah menata keridhaan. Ketika kita diuji, lalu kita bersabar. Ketika hati kita sudah ridho, dan kita yakin Allah itu tidak pernah salah dalam setiap ketentuan takdir yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Makanya yang pertama, sabar tanpa peti. Sabar tanpa tepi ketika kita diuji oleh Allah di dalam kehidupan. Bukan Allah yang tidak mampu menghilangkan setiap kesulitan. Allah mampu. Tapi kalau semua kesulitan kita hilang, lalu bagaimana kita berdiri dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita? Lalu bagaimana kita mengevaluasi diri kita? Kalau anak kecil selalu digendong dan tidak pernah dilatih untuk berlatih berjalan, lalu jatuh dan menikmati rasa sakit, ya anak tidak bisa jalan. Kenapa kita bisa jalan ibu-ibu? Ya karena dulu kita diturunkan dari gendongan yang sangat melenakan kita, lalu kita dilatih untuk berjalan. Dan setiap kita jatuh, kita nangis, kita lalu berdiri kembali, jatuh kembali, kita nangis, pernah terbentur itu kepala kita, semuanya pernah kita lewati ketika dulu kita latihan jalan. Tapi justru itulah yang menjadikan kita hari ini bisa berlari. Allah menguji kita. Bukan karena Allah tidak mampu menghilangkan ujian kesulitan. Allah mampu, Allah menguji kita. Karena sesungguhnya memberikan kesabaran tanpa tepi dalam perjalanan hidup itu melatih diri kita dengan kebaikan. Supaya terasa baik semua yang kita lewati. Kenapa Allah menguji kita, Ustaz, dengan ujian yang banyak? Supaya nanti ketika di akhirat kita bisa merasakan manisnya memetik panen
1: pada kehidupan di akhirat. Rasulullah lalu mengatakan yang kedua, wa utiya fasyakara. Yang kedua, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Artinya dia syukur tanpa syarat. Dia syukurnya tanpa syarat. Sehingga dia di dalam kehidupan, dia bersyukur bahwasanya apapun yang Allah berikan kepadanya itu memang betul-betul yang terbaik. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain karena dia tahu bahwasanya kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kita. Dan kita tidak bisa mengukur finansial kita dengan finansial orang lain. Sehingga dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan di dalam kehidupan. Kesyukuran yang Allah berikan kepada hatinya, lalu hatinya, pandangan matanya, akalnya, tidak pernah tertarik untuk membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain, itulah yang memberikan kepadanya sebuah ketenangan dan memberikan kepadanya sebuah kelapangan dalam hidup. Itulah kenapa dalam Islam itu kita tidak banyak dikondisikan dan tidak banyak disarankan dalam Islam untuk melihat pencapaian kehidupan orang lain terus-menerus. Sesekali boleh, tapi jangan terus-menerus. Kenapa? Terkadang itu bisa membawa racun yang mempengaruhi jalan berpikir dan hati kita. Makanya kata Nabi, kalau ada seseorang yang pertama, dia ketika mendapatkan kesulitan dia bersabar, yang kedua ketika mendapatkan kemudahan dia bersyukur, dia memberikan kesyukuran tanpa syarat. Yang pertama sabar tanpa tepi, yang kedua syukur tanpa syarat. Sehingga setiap perkara yang dia jumpai di dalam kehidupan, ketika dia senantiasa memberikan kesyukuran, itulah yang menjadikan kehidupan dia bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kamu akan bahagia. Karena apa? Karena kalau kita sudah bersyukur, kita ini sedang berterima kasih kepada diri kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur ke dalam hidupnya, maka dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya kehidupan orang yang bersyukur itu menjadikan dia tetap lapang di dalam hidupnya, dalam setiap perkara. Kesyukuran itu yang akan memberikan kualitas di dalam hidupnya. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kecukupan, dan Allah pasti memberikan kelapangan. Kalau sudah tenang, siapa yang akan membuatnya sedih? Kalau dia sudah dilapangkan, siapa yang bisa membuatnya dia sempit? Dan kalau sudah diberikan kecukupan, apa yang membuat dia merasa kurang? Kalau orang sudah bersyukur itu kan dia akan merasa cukup. Dan kalau sudah merasa cukup itu harta paling tertinggi dalam keimanan. Karena apa? Yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu bukan kemiskinan. Tapi yang menjadikan kita tersiksa dalam hidup itu karena kita tidak pernah merasa cukup. Itu yang menjadikan kita akhirnya tersiksa dalam kehidupan kita. Jarak antara kita dan kebahagiaan hanyalah sejarah pada keinginan yang tidak ada habisnya. Padahal keinginan itu sebenarnya kalau sudah kita dapatkan secara pelan tapi pasti berangsur-angsur nikmatnya itu hilang. Misal, ibu ingin punya balkon di rumah. Lalu kita berasumsi nanti kalau sudah punya balkon, kita akan duduk, ngeteh, ngobrol sama suami kita di pagi hari sebelum suami pergi ke kantor. Itu gambaran indahnya. Sebelum kita punya balkon. Dan kita terus terbayang-bayang kapan ya balkonnya jadi, kapan ya balkonnya nanti punya rezeki membangun balkon. Ini bukan artinya punya balkon itu salah, enggak. Saya juga punya balkon di rumah saya. Tapi ketika akhirnya kita punya balkon, memang satu pekan, dua pekan pertama kita itu merasakan gembira. Tapi lama-lama, biasa aja balkonnya. Lama-lama lagi, sudah enggak kita lagi menjamahnya. Lama-lama, akhirnya kita enggak pernah melihatnya dan tidak pernah merasa nikmat punya balkon. Karena memang keinginan itu semacam itu. Manusia dengan kebahagiaan itu hanya sejarah pada keinginan. Lah kalau kita tidak pernah bersyukur, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kita susah bahagia. Itulah yang menjadikan saya sering mengulang-ulang sebuah narasi. Kenapa anak kecil itu mudah bersyukur? Kenapa anak kecil mudah bahagia? Karena keinginannya itu tidak banyak, tidak macam-macam. Anak kecil itu melihat orang tuanya sehat, beli cilok, beli coklat. Dia sudah senang. Beli momogi, sudah senang dia. Maaf, tidak boleh nyebut merek ya. Dia makan itu aja sudah senang. Makanya tidak ada anak kecil ketika berada di dalam kamar ibunya atau di dalam kamar bapaknya, dia sedih itu tidak ada. Dia masuk ke kamar lalu matikan lampu, ditanya, kenapa nak? Sedih memikirkan beban hidup. Alah, tidak ada. Tidak ada itu. Tidak pernah terjadi. Kenapa anak itu mudah bahagia dapat kelereng? Kalau saya waktu kecil dapat kelereng, dapat layang-layang, itu sudah senang banget. Karena pada dasarnya kita memahami dan kita mengetahui betul bahwasanya semua perkara itu kita senangi dan kita cintai, apa kita akhirnya mudah bahagia karena kita tidak banyak keinginan. Syukur menyederhanakan keinginanmu dan mencukupkan kebutuhanmu. Kalau kita ini tidak bersyukur, kita tidak akan pernah ada kata finish. Dan kita tidak akan pernah berjumpa di garis finish. Karena keinginan kita terus lahir terus. Sudah punya rumah di pinggir, di tengah kota, ingin punya rumah di pinggir kota. Sudah punya rumah di pinggir kota, ingin punya rumah di pinggir hutan. Sudah punya rumah di pinggir hutan, ingin punya rumah itu di pinggir sawah. Sudah punya rumah di pinggir sawah, ingin punya rumah di pinggir pantai. Sudah punya rumah di pinggir pantai, ingin punya rumah di tengah lautan. Dan habisnya. Dan akhirnya kalau kita tidak bersyukur, semakin Allah jauhkan dari kecukupan. Itulah kenapa dalam Islam, batasi melihat. Mata kita itu jangan sering melihat. Kata Ibnu Rajab itu, jangan sering melihat kehidupan orang. Kenapa kita tidak disarankan untuk melihat kehidupan orang? Karena sesungguhnya melihat kehidupan orang lain itu justru semakin meranggaskan kecukupan pada hati kita. Akhirnya apa? Membanding-bandingkan terus. Dan akhirnya kita merasa kehidupan kita buruk, kehidupan kita jelek, kehidupan kita porak-poranda. Hanya karena kita. Hanya karena kita tidak pernah merasa cukup ketika kita jarang untuk bersyukur. Maka Nabi mengatakan, man ubtuliya fasabara, wa man utiya fasyakara. Barang siapa yang dia ketika diberikan oleh Allah kesulitan dia bersabar, diberikan kelapangan dia bersyukur. Yang ketiga, wa dulima faghfara. Kalau dia dalam kondisi didolimi dan disakiti, dia mudah memaafkan. Dia tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata bahwasanya kita kehidupan ini tidak bisa kita pisahkan ada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita berusaha memaafkan, bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas untuk dimaafkan, tapi karena kebaikan hidup kita, karena hidup kita ini terlalu berat kalau menyimpan nama orang yang kita benci dan kita dendam kepadanya di sepanjang sisa kehidupan kita. Kenapa ajaran agama kita itu selalu penuh dengan perintah untuk memaafkan, memaafkan, memaafkan. Bahkan kita menjumpai dan kita mendapati bahwasanya memaafkan itu termasuk salah satu amalan besar yang memasukkan kita ke surga. Itu salah satunya alam memaafkan. Karena memaafkan itu meringankan hati kita. Sehingga hati kita itu tidak menyimpan nama yang berat, yang akhirnya beban hati itu berdampak kepada beban jantung, pankreas, liver, dan lain sebagainya. Ketika kita itu senantiasa mudah memaafkan. Ya. Maka sesungguhnya, yang ketiga itu adalah memaafkan ketika kita tersakiti di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa menafikan semua orang itu akan mencintai kita dan semua orang itu akan menjadi follower kita dan senantiasa orang respect sama kita. Tidak bisa. Barang siapa orang yang menyangka dirinya itu dihormati dan disenangi setiap orang dan tidak ada yang membencinya. Salah, salah. Tidak ada orang yang mendapatkan kedudukan itu. Rasulullah orang yang sempurna dalam akhlak pun, yang membenci Nabi itu tiap generasi selalu ada. Walaupun Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Maka sikap yang terbaik adalah, wadulima faghfara. Kalau dia didolimi, maka dia memaafkan. Sudah dimaafkan. Kalau dia mendolimi, maka dia memaafkan. Sehingga ketika dia mudah memaafkan, pada saat itulah akhirnya hatinya menjadi ringan dan beban hidupnya menjadi lapang di dalam perjalanan hidup. Sehingga akhirnya di dalam kehidupan itu, maka sesungguhnya hatinya ringan. Makanya betul kalau ada orang-orang barat mengatakan hate is heavy. Benci itu berat, karena memang berat sekali. Dan itu ternyata sangat merusak kesehatan tubuh kita ketika kita senantiasa membenci orang lain. Ketika kita mendendam kepadanya. Lalu Nabi mengatakan yang keempat, وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ. Kalau dia pernah berbuat jahat, dia segera meminta ampunan kepada Allah dan meminta keridhaan dari orang yang pernah dia sakiti.
0: Karena apa? Karena dia tahu hidup itu algoritma. Kalau kita nyakitin orang, berarti kita tinggal menunggu waktu disakiti. Kalau kita membuka aibnya orang, tinggal tunggu waktu kita akan terbuka aib kita dan dosa kita di hadapan manusia. Karena dia tahu betul bahwasanya setiap kejahatan itu akan menjadi algoritma dan itu akan feedbacknya kembali kepada dia, karena kedzaliman itu kayak bumerang. Sejauh apapun dia melemparkan akan kembali kepada dirinya yang melemparkan bumerang itu, maka dia kalau berbuat jahat, maka dia segera meminta maaf. Meminta ampunan dalam dua hal. Minta ampunan kepada Allah dan meminta ampunan kepada orang yang dia lukai. Dan dia tidak pernah berat meminta maaf karena dia tahu kedzaliman ini berat. Karena kalau orang yang kita zalimi sampai diam dan justru tidak bereaksi secara reaksioner, dia diam, berarti dia telah menitipkan harapannya kepada Allah. Dan kita akan kebingungan dan tidak akan pernah melawan dan tidak akan pernah menang melawan Allah ketika orang yang kita zalimi diambil keadilannya oleh Allah untuk apa? Untuk dituntaskan keadilan itu kepada kita yang pernah mendzalimi dia. Makanya orang yang mereka meminta maaf ketika didzalimi dan ketika mereka disakiti, mereka sedang menjaga kualitas diri mereka sendiri. Kenapa? Ya karena mereka itu memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka. Maka seketika ketika kita mendapatkan ini, disinilah kita akhirnya mendapatkan, kata Rasulullah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mampu memberikan empat itu, merekalah orang-orang yang tenang, aman, dan mereka mendapatkan petunjuk sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 82. Jadi Nabi mengatakan, man ubtuliya fasabara, wa man u'tiya fasyakara, wa man dhulima faghafara, wa man dhalama fastaghfara, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapapun mereka, kalau mereka pegang empat poin ini, mereka orang-orang yang akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena mereka telah memberikan versi terbaik diri mereka sendiri pada kehidupan mereka. Apa itu menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita, dan itu merupakan bentuk cara kita mencintai diri kita, tidak menuruti nafsu, tidak menuruti emosi, tidak menuruti marahnya, empat perkara. Kalau kamu diuji kesulitan, kamu bersabar. Kalau kamu diuji dengan kemudahan, kamu bersyukur. Kalau kamu didzalimi, maafin. Dan ketika kamu zalim, maka segera minta ridho dari orang yang kamu sakiti dan minta ampunan kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan ketenangan, keamanan, dan dia dibimbing oleh Allah sampai dia berjumpa dengan Allah. Inilah yang kita harus mengerti. Ternyata cara kita mencintai diri kita itu prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Kamu mencintai dirimu dalam urusan fisik, disiplin olahraga, disiplin melatih massa otot, disiplin untuk menjaga makanan-makanan yang tidak baik untukmu. Tinggalkan gorengan, padahal semuanya itu nikmat. Tidur, harus melatih massa otot, tinggalin tidurmu, latih massa ototmu. Itu nikmat yang betul padahal tidur itu. Tapi semuanya harus ditinggalkan. Kalau kita mencintai fisik kita, sama mencintai diri kita pun tidak mudah. Tapi ibu-ibu, perhatikan empat. Kalau ibu sedang mendapatkan kesulitan, sabar tanpa tapi. Kalau ibu sedang mendapatkan kemudahan, syukur tanpa syarat. Bukan bahagia yang menjadikan kamu bersyukur, syukur yang membuatmu bahagia. Syukurmu akan menjadikan kamu disederhanakan keinginan. Kalau sudah sederhana keinginan, gampang bahagia. Kalau engkau didolimi, bukalah pintu maaf. Bukan karena dia pantas ataupun tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi karena sesungguhnya engkau tahu, menyimpan nama untuk kita benci itu membebani hati kita dan membebani seluruh organ-organ penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, jangan dolim dan jangan sakitin orang. Karena orang yang kita sakiti bisa jadi meminta keadilan kepada Allah. Dan kita harus paham, algoritma kehidupan kita persis dengan apa yang kita perbuat. Kamu berbuat jahat, pasti Allah akan hadirkan orang yang jahat kepada diri. Bukankah ibu, kalau melihat di media sosial, tayangan tentang artis yang sedang bermasalah, timeline kita akan penuh dengan artis yang bermasalah, konten-kontennya. Kalau kita membuka konten masakan, seluruh timeline kita penuh dengan konten masakan. Iya kan? Itulah yang disebut algoritma. Maka yang keempat, hati-hati terhadap algoritma. Kalau kita berbuat jahat, lalu kita tidak segera meminta maaf, kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kamu sedang membuka

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pun.
1: Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa adh-dhama. Alangkah banyaknya orang yang bangun malam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Orang bangun malam, ratusan rakaat yang ditegakkan di tengah malam yang kadang dibarengi dengan derai air mata. Ternyata itu semua palsu dan dusta. Ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan as-sahar, meleknya mata, begadang tak, enggak ada nilainya. Karena makanannya yang haram, biarpun sujud yang dilakukan rakaat yang ditegakkan. Laisa lahu min siyami ilal ju'u wal 'athu wadh-dhama'u. Dan ia pun di saat berpuasa di siang hari enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sungguh merugi orang yang tidak memperdulikan makanannya. Makanan yang haram, baik haram dzati atau haram ma'aridi. Haram dzati adalah daging-daging babi. Bangkai-bangkai itu adalah hadatnya memang haram. Aridi adalah barangnya barang halal, tapi kita ambil dengan cara yang haram. Yang namanya ketela dan nasi mah halal, cuman kita mencuri, haram. Jadi kalau makanan yang haram itu ternyata menjadikan orang susah berbuat baik. Kalau orang makan makanan yang haram, susah melakukan kebaikan. Man akal al halal atau ajawarihu sya'amaba. Nabi menjelaskan kalau orang membiasakan membersihkan makanannya, selalu dan selalu berusaha untuk makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan menjadi patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akala al-haram, orang makan makanan haram, asad jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang memakan makanan haram akan maksiat anggota tubuhnya. Ini yang harus kita perhatikan, bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullahu taala. Maka jangan Anda sibuk dengan ibadah terlebih dahulu, tapi sibukkan dirimu untuk ngurus makanan yang kau makan. Baru engkau tata salat banyakmu, engkau tata puasamu. Tidak ada arti dan tidak ada guna yang berpuasa rajin tapi bukannya dengan makanan haram, sahurnya dengan makanan haram.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kitab paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudaraku.

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah SAW agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu. Akhirnya, Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah, hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, "Ia lebih tenang dari biasanya." Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya, Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas, putranya, menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah SAW. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَكِيلًا.
1: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
0: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا.
1: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

0: كَبِيرًا.
1: Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: rasulah.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsan.

0: kabira.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa.

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

0: بَصِيرًا.
1: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: bina.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: mansyura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

0: yuminuna.
1: Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa.

0: Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.
1: Wa kam

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

0: duhura.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kufura.
1: Kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi.

0: تَفْضِيلًا.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

0: menang.
1: Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: kepada orang yang bertaubat.
1: Wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdhira.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
1: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
0: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

rasula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: rasulah.
1: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
0: Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal ard, walan tablughal jibala tula.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
0: Kullu dhalika kana sayyi'un 'inda rabbika makruha.
1: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
0: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: عَظِيمًا.
1: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
1: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
0: Tusabbih

0: غَفُورًا.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. وَإِذَا

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khalq.

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

0: mubina.
1: Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: binatang.
1: Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

dan Rabb-mu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud.

ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: وَأَوْحَيْنَا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Rabbu

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: nasiran.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Wa in

0: qalila.
1: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: syuhada.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: basiran.
1: Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.
0: Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
1: Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khasiran.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
2: Walaqad

0: nufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasulah.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: kaida.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahul bukhari.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Jika kita menghijrahkan cinta dari jatuh cinta menuju bangun cinta, maka cinta menjadi sebuah istana tinggi menggapai surga. Setelah kita membaca kalimat tersebut, maka selai ayah kita masing-masing untuk sedikit merenung bahwa saat kita jatuh cinta, maka paling tidak kita akan mendolimi dua belah pihak. Pihak pertama tentunya adalah diri kita sendiri, yang karena jatuh maka tentu kita akan merasakan sakit. Kita tahu, andai sebuah gelas kaca jatuh dari atas meja, tentu gelas tersebut akan pecah, berantakan. Saat anak kecil jatuh dari pohon yang dia panjat, tentu dia juga akan berteriak kesakitan dan menangis meminta tolong. Begitu pula dengan hati. Saat hati terjatuh atau sengaja kita jatuhkan, pasti hati pun akan sakit. Dan saat hati sakit, maka akan lebih sulit menyembuhkannya dari sekedar luka di tubuh kita. Bukan tidak mungkin hati akan mati sebagaimana pecahnya gelas kaca yang tidak mungkin disatukan kembali. Pihak yang kedua yang kita zalimi adalah orang yang kita jatuhi cinta tersebut. Coba saja kita naik ke sebuah bangunan yang berlantai 2, 3, 4 atau lebih. Ambil sesuatu lalu jatuhkan di atas kepala seseorang yang ada di lantai bawah. Tidak perlu dilempar, jatuhkan saja. Kalau batu yang kita jatuhkan mengenai orang yang di bawah kita, bisa dipastikan seorang tersebut akan berdarah dan berteriak kesakitan. Sebuah logika yang sederhana, tapi kita semua yakin bisa kita jadikan sedikit renungan bagi kita, sehingga kita bisa lebih berhati-hati dalam membawa hati. Wallahu a'lam.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: Al-Ghafur. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the
0: more. Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Mus'ab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab pendengar ya di nomor 085728608924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai Anda di udara tentunya di 101,4 RDS FM mendengar ya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan, kita berada di program Salam Silaturahim.

Rabu, pendengar ya. Di tanggal 24 Juni. Juni 2026 ya. Tentunya di siang hari ini siang yang cukup cerah pendengar ya. Cerah sekali, panas sekali ya. Meskipun kemarin malam ya sempat turun hujan ba'da isya itu di area Banyuanyar ya. Di Banyuanyar tempat saya. Iya, kalau di sekitar Anda bagaimana mendengar? Hujan enggak kemarin? Hujannya enggak begitu deras sih ya. Tapi cukup lumayan lama sampai jam berapa? Jam 8 gitu ya. Baik mendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semangat terus untuk kita semuanya ya. Dan tentunya semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah ya, keberkahan dalam setiap aktivitas kita.

hari apa? Hari Rabu ya. Tadi hari Rabu benar. Di tanggal 9 Muharram ya. Tentunya ada apa itu sunnah untuk berpuasa, mendengar ya. Hari ini ya dan besok di 10 hari 10 di tanggal 10 Muharram ya. Hari ini puasa Tasu'a dan besok insya Allah puasa Asyura ya, puasa sunnah berdengar ya, ada dalilnya jelas. Dan ketika kita menjumpai di 10 di tanggal 10 Muharram, kita dianjurkan untuk melaksanakan siam ya, berpuasa. Dan tentunya kita harus melaksanakan ya, bukan harus sih, sunnah, hukumnya sunnah, tapi kan ya fadilahnya banyak ya, menghapuskan dosa satu tahun yang lalu, pendengar ya. Dan tentunya dengan pahala yang berlimpah juga. Jadi di sini mengingatkan dan mengajak, ayo pendengar semuanya, kita hidupkan sunnah dengan ya mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW.

Ada di akhir bulan Juli, Juni belum Juli ya, Juni berdengar ya. Tak terasa bumi itu berputar semakin cepatnya ya. Tentunya dengan informasi-informasi yang terbaru juga, dengan ya hal-hal yang baru kita akan temui di hari-hari ini berdengar ya. Ya, sebelumnya bagaimana kabar Anda mendengar? Kami akan menyapa dulu bagi Anda yang di perjalanan ya. Sehat selalu ya. Semoga Allah berikan kemudahan, keselamatan, keamanan ya. Pokoknya kalau baru mengemudi itu harus fokus ya. Jangan sampai kehilangan fokus, berbahaya ya. Kemudian menyapa Anda juga yang di rumah saja ya. Yang baru lulus sekolah ini menikmati masa-masa liburan, gimana ini liburannya? Bosen dah di rumah ya? Ya bosen, bingung mau ngapain. Tapi kalau sekolah terus juga capek gitu ya. Ya ada baik ada buruknya, ada enak dan ada tidak enaknya. Semua itu berimbang berdengar ya. Kadang kalau kita bekerja ya, bersekolah, menuntut ilmu setiap hari tanpa istirahat juga capek gitu loh ya. Nah, apalagi kalau istirahat terus tanpa aktivitas juga capek ya. Makanya ada di mana kita bekerja, ada di mana kita bersekolah, menuntut ilmu, dan ada waktu di mana kita beristirahat. Kan berimbang gitu. Ya, cakep gitu ya. Yang di rumah saja sedang apa ini mendengarkan RDS FM ya? Disambi apa ya? Disambi ngemil, disambi masak ya, ataupun disambi tiduran. Nah, nanti buat pengantar tidur ya. Bunga tidur istilahnya ya. Baik, pendengar di mana-mana Anda berada ya. Yang lagi sekolah, yang lagi bekerja tetap semangat bekerjanya ya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan untuk kita semuanya. Yang masih mencari

Ya bisa berkirim salam, request nasihat, renungan untuk semangatnya, ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan langsung saja sekarang juga. Kami tunggu kebersamaan Anda di program Salam Silaturahim.

Ya, sembari menunggu kebersamaan Anda mendengar di siang hari ini, ya, kami akan putarkan nasihat lebih dahulu dari The Zikr dengan judulnya Sketsa Kehidupan, ya. Tentunya kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini dan tentunya akan membacakan berita RDS FM untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Inilah tiga kata yang menjadi rangkaian kekuatan. Menjadi rangkaian kekuatan karena inilah yang menguatkan seorang santri untuk tetap belajar di sebuah pondok. Kata ini keluar dari lisan sahabat barunya. Memang ia adanya. Segala bentuk perjuangan kadang memerlukan paksaan terlebih dahulu. Terpaksa merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian, walau awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja, maka ia akan terbiasa. Kemudian, memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan, maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, yai terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi itu, menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi ahli di bidang apa saja yang diinginkan, walaupun terpaksa, terbiasa, kemudian pada akhirnya menjadi bisa. Dahulukan Allah, pelajarilah dan kenali Allah, syariatnya sebagai dasar yang harus kita tekun terlebih dahulu sebelum melakukan pijakan lain yang insya Allah akan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.

0: Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan di sana, kunna julusan 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu ural islami awsat qalu as-salah qala hasana wa ma hiya biha qalu az-zakah qala hasana wa ma hiya biha qalu siyam ramadan qala hasanun wa ma huwa bihi qalu al-hajj qala hasanun wa ma huwa bihi qalu al-jihad qala hasanun wa ma huwa bihi qala sallallahu alayhi wa sallam inna awsata 'ura al-imani an tuhibba fillahi wa tubghida fillah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Bara bin Azib radhiyallahu an yang berkata bahwa suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ikatan Islam manakah yang paling tengah? Dalam riwayat lain, ikatan Islam manakah yang paling kuat? Sahabat menjawab, salat. Nabi berkata, itu baik, tapi bukan itu. Sahabat menjawab, zakat. Nabi menjawab, itu baik, tetapi bukan itu. Sahabat menjawab, puasa Ramadan. Nabi bersabda, itu baik, tapi bukan itu. Lalu sahabat menjawab, al-jihad. Nabi pun bersabda, itu baik, tetapi bukan itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan iman yang paling tengah, ikatan iman yang paling kuat ialah hendaklah engkau mencinta karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis yang juga sering diletakkan dalam konteks pembahasan mengenai hakikat al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Dan ternyata persaudaraan dalam Islam dibahasakan oleh Rasulullah SAW sebagai aural islami awsat, ikatan Islam yang paling tengah, yang paling kuat. Dan dalam hal ini orang tidak mungkin bisa berukhuwah islamiyah sebelum dia memiliki tolak ukur dalam urusan cinta dan benci yang hanya karena Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW menyatakan, awsata, inna awsata aural imani an tuhibba fillahi wa an tubghida fillah. Sesungguhnya ikatan keimanan yang paling tengah, yang paling kuat ialah hendaklah engkau mencinta hanya karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, beragama bukan hanya urusan cinta, tetapi beragama juga menyangkut urusan membenci. Tidak sempurna iman seseorang bila dia cinta kepada Allah tetapi dia tidak benci kepada syaitan, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh orang-orang beriman. Tidak sempurna iman seseorang bila dia membenci kebatilan tetapi dia membenci pula kebenaran. Jadi ini seperti koin yang punya dua sisi. Dan memang begitulah iman. Iman adalah perkara yang tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Seperti kalangan tertentu yang bila sudah berbicara soal keimanan, mereka hanya tahu urusan cinta belaka. Padahal kalau kita hanya mengerti urusan cinta belaka, jangan-jangan ketiadaan benci kita kepada syaitan juga hilang. Padahal kebencian kepada syaitan itu merupakan sebuah perkara yang badihiyat, yang aksiomatik untuk memiliki iman yang sempurna. Nah saudaraku rahimakumullah, tolong ukur ini, tuhibbu fillah wa tubghidu fillah, hendaknya kita berlakukan dalam kita berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan diri kita sendiri. Jangan sekali-kali kita mengembangkan dalam diri kita perkara yang kita cintai bukan karena Allah. Kita sering mendengar istilah hobi. Kalau mengisi biodata ditanya hobi apa, Hobi ini dari bahasa Arab. Hub, hub, kecintaanku. Nah, orang yang mempunyai hobi, dia harus senantiasa evaluasi, adakah hobinya ini mendatangkan keridhaan Allah atau tidak. Karena orang yang mengembangkan hobi yang bukan karena Allah Ta'ala, biasanya tanpa dia sadari, hobinya malah mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Nah, begitu pula dengan rasa benci kita. Islam bukan saja membenarkan kita memiliki rasa benci, tetapi mengharuskan, karena dia menjadi tolok ukur ikatan iman yang paling tengah, yang paling kuat. Hanya saja Islam mengharuskan kita membenci hanya karena Allah. Apa maknanya membenci karena Allah? Membenci karena Allah artinya kita tidak menyukai sesuatu atau seseorang karena memang orang itu atau sesuatu itu dibenci oleh Allah Ta'ala, maka kita pun membencinya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendapat kabar tentang kematian seseorang, tetapi Nabi tidak mengucapkan kalimat istirja sebagaimana kebanyakan kita. Kalau mendengar kabar orang meninggal, pasti langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah kali ini Nabi mendengar berita kematian seseorang, Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika mendengar kematian seorang musuh Islam, dalam hal ini Abu Jahal, ketika terbunuh. Maka Nabi SAW langsung mengeluarkan kalimat, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan prajuritnya dan telah menolong hambanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini adalah bukti bahwa Nabi punya rasa benci karena Allah terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula dengan kita. Kita berurusan dengan siapapun, marilah kita menjadikan Allah semata-mata sebagai tolak ukur untuk tetap mencintai seseorang atau membenci seseorang. Selagi tolak ukur kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa cinta dan benci kita itu mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, selamat mencinta hanya karena Allah dan membenci pula hanya karena Allah Ta'ala.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim, mendengar menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, kali ini mendengar, kita akan bacakan terlebih dahulu berita RDS FM ya di kesempatan siang hari ini. Informasi untuk Anda akan kami rangkum dan kami sajikan untuk Anda. Ya, kali ini mendengar, datang dari Universitas Bung Karno yang baru-baru ini viral ya, di mana mahasiswanya yang mengaku sebagai ketua BEM-nya menerima uang suap ya. Yang kemarin katanya bertemu dengan Mas Wapres itu loh, mendengar ya. Masa enggak tahu sih? Yang kemarin sempat mempertanyakan itu mahasiswa atau mahasiswa ya. Ternyata beneran disewa ya. Ya, dan ini mendengar informasi untuk Anda ya. Rektorat Universitas Bung Karno atau UBK mengakui adanya mahasiswa di kampusnya yang mengaku menerima uang 20 juta sebelum melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada hari Senin lalu di tanggal 15 Juni 2026. Uang tersebut mendengar disebut diberikan melalui alumni dari anggota kepolisian. Ya, Rektor Universitas Bung Karno, Sri Mumpuni Ngesti Rahayu, yang menyatakan bahwa dia bakal menindaklanjuti pengakuan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, yaitu Muhammad Abdi Maludin, yang menerima uang tersebut tentunya ya. Dan pihak universitas juga akan memfasilitasi tuntutan mahasiswa kepada pihak yang menerima uang tersebut. Dan beliau juga menyatakan bakal melakukan proses klarifikasi yang objektif dan berimbang terkait kasus tersebut. Nah, hal itu mendengar dilakukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.

Ya, tentunya mendengar. Ini cukup menarik ya. Karena informasinya bukan hanya 20 juta ya, tapi totalnya itu 300 juta yang dibagi oleh beberapa mahasiswa. Dan masing-masing ya menerima kurang lebih 20 jutaan pendengar ya. Iya loh, karena ya memang viral di media sosial, bahkan masuk di televisi juga ya. Di mana ada beberapa mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin yang pada Senin lalu itu mendapatkan apa itu ya, kesempatan untuk bisa berdiskusi, berdialog kepada Mas Wapres ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka di Istana Merdeka atau mana itu ya. Iya, dia menyatakan bahwa tuntutan sudah disampaikan dan dalam waktu 5x24 jam akan ada aksi lagi gitu ya. Tapi ternyata dia mengaku di waktu apa itu live TikTok ya, mendengar ya, salah satu media sosial itu, dia mengakui bahwa ya menerima uang sejumlah sekian gitu ya. Sampai disebutkan bahwa di sini per orangnya 20 juta. Ya, bagaimana menurut Anda mendengar? Mahasiswa saja benar-benar jadi mahasiswa yang memang hanya untuk apa ya? Untuk mencari suara ataupun apalah namanya ya. Ya, sekarang tambah aneh sih mendengar ya. Setelah para mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut beberapa hal ya, baru-baru ini juga banyak terjadi aksi yang dilakukan para penggemar mungkin ya. Penggemar yang melakukan aksi di mana dia mendukung program MBG ya, program makan bergizi gratis yang di mana itu sangat menguntungkan bagi siswa. Nah, ini perlu dipertanyakan juga ya. Yang untung itu siswanya atau pengelolanya? Karena memang banyak sekali siswa yang mohon maaf ya, ketika mendapatkan MBG itu tidak dimakan karena tidak suka dengan menunya, tidak cocok dengan menunya, apalagi ada yang alergi kan kayak gitu, benar ya. Sehingga ya itu tadi ya, dibuang-buang begitu saja, percuma juga ya, ujung-ujungnya dikasih makan ayam. Yang gemuk bukan siswanya tapi malah ayamnya. Dan ya kita lihat saja, kemarin juga viral mendengar di mana para peserta aksi yang mendukung program MBG itu juga menerima beberapa uang ya, ada yang memberikan uang gitu secara cuma-cuma kalau nggak salah ya. Karena ada itu videonya dari pengendara motor itu yang memperlihatkan secara jelas bahwa memang di situ ada koordinatornya, ada koordinator aksinya yang membagi-bagi, ada yang mengatakan ada dapat nasi bok, ada yang dapat buah, dan ada yang dapat ya uang transport lah istilahnya ya.

Ya seperti itulah mendengar lika-liku di dunia ya, banyak godaannya. Kalau kita gak kuat dengan godaan ya kita akan terjerumus dalam lingkaran syaitan ya. Makanya kita harus hati-hati dan mawas diri pendengar ya, apapun yang terjadi itu kan ya datangnya dari hati ya. محمد تسقينا من يديك عند حوض الكوثر. Baik, kita beralih berikutnya mendengar informasi datang dari mana ini. Ya, dari Kementerian Pertahanan mendengar ya. Kementerian Pertahanan RI atau Kemenhan RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI di apa itu koperasi desa atau kelurahan ya, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau koperasi desa dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tahun 2026. Ya, keduanya sedang mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil di Satuan Pendidikan TNI pendengar. Ya, atas nama peserta Anissa Muyasarah yang mengikuti pendidikan di Saddik Dodikjur Rindam 6 Mula Warman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada tanggal 18 Juni 2026 lalu dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan, sebelumnya dirujuk ke rumah sakit. Dan berdasarkan keterangan medis yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat head stroke ya. Kemudian peserta berikutnya atas nama Yunanda Muhammad Taufik yang mengikuti pendidikan di Saddik Puslatpur Kodiklatat Batu Raja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Nah, korban pun telah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dan menurut Karo Infohan ya, Sekjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rikordi Sirait ya, dalam serangan persnya pada hari Selasa kemarin mendengar, menurut Brigjen Riko ini dia menyampaikan bahwa sebelum mengikuti program kedua peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, termasuk sambung dia pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti rangkaian pendidikan. Dan tentunya mendengar, bagaimana ini tanggapan Anda yang ini memang apa-apa serba militer ya. Dulu di awal para pejabat daerah ya, pejabat provinsi dari gubernur, dari bupati, wali kota itu kan juga melakukan retreat di Magelang mendengar ya. Dengan fasilitas yang fantastis itu ya. Dan sekarang turun dari SPPI ya, Sarjana Penggerak apa itu Indonesia, dan ya akhirnya terdapat korban jiwa mendengar karena mungkin tidak kuat ya atau karena punya riwayat penyakit gitu ya. Dan apakah dengan metode latihan dasar militer ini sebagai metode untuk mendidik ya para apa ini ya peserta untuk ikut di dalamnya, apakah ini menjadi salah satu hal yang wajib atau memang ya perlu dievaluasi sih mendengar ya. Ini bukan pendaftaran calon tentara loh ya. Ini kan calon pegawai di pemerintahan. Kenapa levelnya harus disamakan dengan latihan militer? Nah, sehingga apa ya, menyebabkan korban jiwa itu tadi karena memang fisiknya kan berbeda pendengar ya, antara fisik dengan ya pejabat sipil dengan pejabat militer kan juga berbeda gitu. Kalau kita lihat juga retreat ini kan juga mengeluarkan biaya dengar ya, karena saya lihat di media sosial itu kan mendapatkan fasilitas mulai dari seragam lapangan, baju olahraga, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Itu kan juga menggunakan biaya dan anggaran yang cukup luar biasa. Apalagi 1,5
satu setengah bulan ya. Retreatnya, latihan dasar militernya ini dilakukan oleh para manajer-manajer koperasi desa ya, yang kemarin sudah diseleksi kurang lebih dibutuhkan 30 ribu ya karyawan atau pegawai atau bahkan manajer koperasi Desa Merah Putih ini pendengar. Ya memang semuanya itu kan perlu dievaluasi ya. Jangan sampai dievakuasi. Dievaluasi dulu ya. Kalau memang enggak kuat ya dievakuasi ya. Jadi ya memang harus ada pembelajaran kembali, harus ditinjau ulang ya program-program yang memang merugikan rakyat ya. Apalagi ada salah satu ceramah dari Pak Presiden itu mengatakan bahwa guru itu kan kalau mau menaikkan gaji karena enggak ada dananya ya. Enggak bisa menaikkan gaji karena enggak ada dananya. Ya jelas enggak ada dananya. Wong dananya udah mengalir ke MBG dan koperasi desa kok ya. Ya benar lah, karena pendidikan itu kan menurut mereka kesekian kalinya ya. Masih belakang lah kalau pendidikan itu, yang penting makan kan. Program unggulannya kan makan, makan, makan ya, makan bergizi gratis ya. Agak sedikit lucu sih ya, tapi ya masyarakat kita banyak yang suka ternyata. Ya baik, kita mendengar dua informasi yang tentunya cukup mencengangkan ya. Cukup ya viral ya di media sosial, dan ini sebagai ya tambahan wawasan kita tentang informasi-informasi nasional kita saat ini pendengar. Dan informasinya sekarang juga udah gak ada pemadaman listrik secara bergilir juga pendengar ya. Setelah ada evaluasi dari presiden kita yang memanggil dirut PLN itu ya, untuk bisa ya memaksimalkan yang ada gitu ya, harus seperti itu. Karena masyarakat kita kan juga membayar, kita kan pelanggan, membayar gak gratis ya. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan. Baik mendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan, mengajak dan mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 0812261707777. Sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda.

Ya, dan mendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan putarkan nasyid terlebih dahulu. Ada Habibi ya, dari Bara Mas'ud dan Muhammad Joseph. Kita akan kembali lagi tentunya membersamai aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rizki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan sholat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba. Lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar. Sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah, dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, 'Hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara.' Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku," kata Salman. "Subhanallah ya Salman, ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini wahai Salman?" Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi, tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

0: binuru.
1: Ini ada pertanyaan sudah lama sekali. Pertama ya, Ustadz, apa ormas-ormas itu tidak lebih banyak mudaratnya, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Entahlah, ini dengan kasus apa, yang jelas memang banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NO model Nasrani apa? Bukan NO tandingan, ini lebih parah. Jadi NO bagian Nasrani. Gitu ya. NO apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Bapak Ketua PBNU tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanahnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU. Pasti tidak ada NU apa? Versi Nasrani atau apalah ya? Cabang ya, NU cabang Nasrani. NU cabang Katolik. Panjenengan berdosa kepada pendiri. Wong panjenengan melakukan penyimpangan atau ya menurut kami komisi atau komite khitoh NU melanggar bahwa pengurus PBNU baik syuriah maupun tanfidiyah tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan dalam jabatan tertentu. Itu saja sudah kami mendirikan komite khitoh yang dipimpin Gus Solah. Kok ada ungkapan NU cabang Kristen itu ketemu nyanti adik-adiknya? Mohon maaf sahabat saya. Saya berharap penjenengan hati-hati karena ini adalah amanat para pendiri, para kiai, dan zuriahnya masih ada di sini. Banyak yang mengadu ke saya. Kan tidak ada toh, wong Islam saja yang diterima Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain-lain tidak. Lah kok dijikuknya kok ADRT ini loh. Bab 2 pasal 3 itu jelas NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang Tauhid adalah Imam Abdul Hasan Al-Asyari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ungkapan itu walaupun guyon tidak boleh, karena umat bingung. NU tidak ada yang cabang Nasrani, NU tidak ada yang cabang Katolik. Kalaupun nuansanya guyon, tolonglah tidak, yang tidak disiarkan ke umum, yang tidak diketahui oleh umat. Jadi ormas Islam apapun itu sebenarnya niatnya baik, para pendirinya niatnya baik. ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau NU disebut konun asasi, itu bagus semuanya lah. Terutama yang jelas saya baca adalah yang konun asasi, yang NU bagus semuanya. Saya yakin ormas-ormas Islam yang lain juga bagus. Adalah untuk dakwah Islam. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Walaupun kadang-kadang memang saya juga kurang nyaman. Kadang-kadang bentrok antar ormas ini kalau sudah menyangkut kepentingan jabatan. Memang tidak nyaman itu. Itu dulu bagus-bagus semua. Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan itu sangat rukun. Kalaupun berbeda, iyalah berbeda memang, tapi rukun. Nah sekarang ini memang makin parah rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan berkat yang tidak barokah. Berkat itu barokah ya, berkat yang tidak barokah. Saya sangat-sangat berharap kepada semua yang mendapatkan amanat untuk ngurus umat melalui ormas-ormas Islam itu sadarlah bahwa ini adalah beban amanah dan tanggung jawab berat. Jangan sampai kita berbuat berkata yang membingungkan umat atau bahkan yang menuntut pertanggungjawaban akhirat sangat berat. Moga-moga para kiai sepuh yang ada di Mustasyar maupun yang ada di Suriah PBNO mengingatkan masalah ini. Saya betul bisa secara pribadi memahami, mungkin guyon, mungkin demi kelakar kedekatan, tapi tidak dalam kondisi yang pas, tidak dalam porsi yang pas. Ya, jadi moga-moga hal ini bisa dimaklumi. Tetap ormas-ormas Islam itu harusnya adalah bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk dakwah Islam. Hal-hal yang negatif ya tentu harus kita sadari dan kita perbaiki, bukan hanya disadari saja tapi tidak diperbaiki, harus disadari dan diperbaiki sehingga ormas-ormas ini menenangkan, menyenangkan, menentramkan umat yang mengikuti ormas itu. Sungguh banyak sekali keluhan baik dari tokoh maupun dari umat. Dan saya berharap kepada panjenengan semuanya, baik yang hadir maupun yang nonton, ikutilah para ulama soleh, para ulama yang warasatul anbiya, ulama yang bisa menjadi tuntunan, menjadi contoh, menjadi panutan, yang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya, saya mohon maaf sekarang ini, tokoh-tokoh muslim refernya, referensinya justru kitab suci umat lain. Lha ngono iki kan golek perkara to. Kita ini punya kitab suci Al-Qur'an yang bersih, yang murni, yang suci, yang asli. Lha ngono iki lho. Kalau panjenengan muslim, rujukannya adalah kitab suci Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tentu hadis sahih. Bukan kitab suci umat lain kalau tidak sedang berhadapan dengan umat lain. Wong sudah belajar agama sejak kecil, ndak ngerti kah bagaimana kedudukan kitab suci umat lain menurut umat Islam? Kita harus menghormati orangnya, menghargai agamanya, tapi jangan mencampur ajaran agama ini.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya pendengar dimanapun anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, menemani aktivitas anda di kesempatan siang hari ini, masih di program Salam Silaturahim. Ya tentunya pendengar, kali ini kami akan membacakan WhatsApp dari anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. WhatsApp pertama ada Mbak Fulan di Karanganyar ini ya. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas? Alhamdulillah khair, sehat ini ya. Semoga sehat selalu ya mas, amin. Mas gimana cuaca di sana? Di studio panas ya, panas cerah gitu ya, berawan ya. Di Karanganyar gimana? Di Karanganyar panas juga. Tadi malam teletek tapi gak hujan. Loh, teletek tapi gak hujan gimana itu ya? Tadi pagi mendung juga gak hujan. Semoga juga habis musim panas, musim buah. Musim panas ya musim hujan dulu ya. Masa menitip salam buat Laila, pendengar ADS FM, angkatanku, keluargaku semuanya. Semoga sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Amin. Kemudian apa ini? Oh, buat penyiar RDS FM dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu ya. Semangat terus, pantang mundur dan sukses selalu. Amin. Mas, saya mau request nasihatnya Al-Quds persatukan kita ya. Itu aja mas, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih mas, jangan lupa diputerin ya mas. Insyaallah, jazakallahu khairan, afan wa iyakum. Terima kasih Mbak Fulan di Karanganyar ya, yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nah tentunya pendengar, bagi anda yang ingin bergabung, sekarang juga masih ada 10 menit terakhir ya, sebelum kita berada di sesi penutup ya, sebelum kami closing. Nah silakan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk berkirim salam, request nasihat dan renungannya di kesempatan siang hari ini. Tentunya di nomor 081226170777. Langsung saja mendengar, kita akan putarkan dan kita akan simak terlebih dahulu nasihat lagu perjuangan ya, Al-Quds pemersatu kita dari Kasih Palestina, yang direquest oleh Mbak Fulan di Karanganyar tentunya di kesempatan siang hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: You can call me worshipper, you can call me follower.
1: Anda-anda yang sudah punya anak atau yang bakal punya anak, baik yang sudah menikah maupun yang masih jomblo, ini ilmu yang sangat penting sekali. Berbicara soal ain ini adalah sebuah perkara yang betul-betul nyata, bukan sebuah kehaluan, apalagi mitos atau khurafat. Ain seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar lasabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang bisa mendahulunya adalah ain. Saking cepatnya pengaruh ain itu menyambar kepada siapapun orang yang dikagumi. Kadang-kadang banyak awam yang masih belum bisa membedakan, karena dalam surat An-Nas itu disebut dengan wa min syarri hasidin idza hasad, bukan wa min syarri ainin idza ana. Kenapa kok hasidin idza hasad? Karena sebenarnya payung yang memayungi cabang-cabangnya itu adalah hasad, induknya adalah hasad. Kalau hasad, kedengkian, pasti semua sudah tahu ya, landasannya adalah hati yang benci, kepengen nikmat yang dilihat itu hilang dari orang lain. Kalau ain beda, ain landasannya bukan kebencian, tapi justru kekaguman. Ya, kekaguman secara spontan, karena yang dilihat terlalu glowing mungkin, ya. Atau terlalu pintar, prestasinya luar biasa, hartanya juga Masya Allah. Kemudian dia mengungkapkan itu secara spontan tanpa mengucapkan doa keberkahan. Ini ain. Ya, dan ain itu menurut para ulama bukan terlesat karena foto-foto di media sosial, tapi terlesat secara langsung. Adapun pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan ain bisa terlempar dari jarak jauh, justru itu pendapat yang lemah. Ya, ain itu mata secara langsung. Dalilnya ya ada di Ibnu Majah ketika Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah. Dua-duanya ini adalah para Ahlul Badr. Sahal bin Hunayf itu seorang sahabat laki-laki yang ganteng orangnya dan punya kulit yang bersih, kuning langsat,
2: glowing.
1: Oh, enggak kayak kita banyak murnya. Ya skrupnya itu. Nah, kalau dia waktu itu benar-benar bersih ya, karena saat itu belum ada toilet umum. Jadi ketika mau mandi, terlihat sebagian kulitnya. Amir bin Rabi'ah sangat kagum. Aku belum pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Akhirnya Sahal bin Hunayf langsung jatuh, gak sadarkan diri, dan ada yang mengatakan demam. Dibawa ke Rasul SAW. Akhirnya Rasul saat itu bertanya, ala ma yaqtulu ahadukum akhahu, atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kalau ada suatu nikmat yang membuat kalian takjub dari saudaramu, falyad'u lahu bil barakah, maka hendaklah berdoa kepada Allah untuk saudaranya dengan doa keberkahan. But I'm just a wanderer in search of my
3: lover. Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Mal, radio ini ngapa tuh Mal? Biasanya suaranya bening, tapi akhir-akhir ini kok produk kemersek ya?
7: Oh, paling batunya entah wijo.
3: Lawang lagi wae tak ganti anyar kok. Kaya kesaut-saut radio liane ngono kuwi lho, Mal.
7: Wola, kuwi jenenge keganggu radio liar, Jo.
3: Liar piye lho, Mal?
7: Oh, Jo, radio ilegal, radio yang tidak dilengkapi izin resmi, Jo. Asal ada frekuensi yang kosong langsung dipakai.
3: Kuwi lha dalah, ayo ganggu radio liane no, Mal.
7: Lah yo genah, semua penggunaan frekuensi itu sudah ada ketetapannya, Jo. Setiap daerah dan kota itu sudah diputuskan oleh pemerintah mana yang boleh dipakai dan mana yang dilarang. Jadi yo tidak bisa asal dan sembarangan pakai frekuensi. Bisa kena sanksi pidana karena melanggar pasal undang-undang kepenyiaran lho, Jo.
8: Gunakan frekuensi spektrum sesuai yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sanksi pidana telah menanti bagi setiap pelanggarnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Solo Raya.
5: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
9: Jantung merupakan organ yang sangat vital yang dimiliki manusia. Menjaga jantung agar tetap sehat merupakan kewajiban setiap individu. Lalu bagaimana menjaga jantung agar tetap sehat? Berikut tips menjaga jantung agar tetap sehat. Yang pertama, bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, maka mulai dari sekarang berhenti dari kebiasaan yang tidak menyehatkan tersebut. Usahakan mengurangi konsumsi garam yang berlebihan karena bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi sehingga mampu meningkatkan serangan jantung koroner. Rajin dan tingkatkan intensitas berolahraga secara teratur setiap hari. Dalam hal ini bisa dengan berjalan atau berlari santai selama setengah jam atau lebih. Kemudian yang keempat, berbagai masalah yang memusingkan pikiran kita bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Maka dekatkanlah diri kita pada Yang Maha Kuasa Allah Ta'ala. Yang kelima, Anda juga bisa menyempatkan diri kita untuk berlibur atau bertamasya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Dan yang keenam, seharusnya kita tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini disebabkan minuman beralkohol mampu merusak otot jantung. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan jantung kita, seperti bayam, buah alpukat, serta kacang-kacangan, serta kurangi makanan yang memiliki kadar kolesterol yang

Ya, Media Dawah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dengan diiringi senandung dari Firas ya, Nadai Tuka, tentunya menemani aktivitas kita di kesempatan siang hari ini. Namun kalau kita lihat jam, sudah di jam 2 lebih 40 menit ini mendengar ya. Dan tandanya sebentar lagi kebersamaan kita akan berakhir ya. Namun sebelum saya akhirnya mendengar, kita akan kembali membacakan informasi untuk Anda. Tapi kali ini informasi waktu sholat ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan azan asar ya. Jam berapa akan berkumandang, kita akan cek terlebih dahulu mendengar ya. Tentunya dengan ditemani nasyid dari Firas dengan judulnya Nadai Tuka. Ya, azan asar akan berkumandang di jam 3 lebih 2 menit mendengar ya. Masih ada waktu 22 menit lagi. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 33 menit dan azan isya akan berkumandang di jam 6 lebih 47 menit mendengar.

Ya, namanya mendengar sudah sampai di sini saja informasi yang bisa kami sajikan di kesempatan siang hari ini. Tentunya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih mendengar atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat.

0: Ya, dari kami mendengar cukup sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Ya keterlaluan tenan yo Kang. Ngasih ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya ta. Terus aku wis tau maca nggon buku kae lho Jo. Jarine kekuasaane Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho Jo.
0: Weleh. Berarti kekuasaane kuwi yo bodhe tenan yo Kang. Pantesan ae kuwi makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki yo Jo. Asa meneh separuh dunia.
0: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
1: Wes pokoknya nenek. Ning luar negeri kok ana.

0: Ah mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo.
1: Oh ya Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Ha, tapi yang jare Ustaz Salim kae to, Jo. Manungsa kuwi duwe sifat elek sing sak paket to, Jo.
1: Lho. Elek sak paket piye to, Kang? Opo to kuwi, Kang?
0: Sifat elek manungsa kuwi, Jo. Anggere yen wis sugih. Ah, kuwi biasane pengin terkenal. Terus yen wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi

0: itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa kek, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya, dan keturunannya. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya, Jo.
0: Oh iya ya, Kang.
1: Iya. Ayo, meskipun dia adalah istri dari seorang

0: iki awak dhewe katut mlebu swarga ya Kang ya.
1: Iya, Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang taat pasti akan selamat. Ketaatan dari sisi bahasa artinya tunduk dan patuh. Taat pada orang tua artinya tunduk dan patuh kepada orang tua. Kata tunduk dan patuh muncul dalam pemahaman kita jika di sana ada perintah atau larangan yang harus dihormati dan diikuti. Contohnya perkataan kita, tunduk kepada perintah orang tua, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh mereka, atau tunduk kepada larangan orang tua, yaitu dengan menjauhi apa yang dilarang oleh mereka. Adapun dalam pembahasan ini kita membincangkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul, yaitu ketaatan yang paling tinggi nilainya dan sebagai penentu kesohihan dalam ketaatan-ketaatan kepada yang lainnya. Jadi kesimpulannya, taat yang dimaksud di sini adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasul, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada ibu bapak, menghormati orang yang lebih tua, menjalankan kewajiban di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri atau penguasa di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Adapun buah dari ketaatan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut pendengar. Yang pertama, orang yang taat akan senantiasa berada di dalam petunjuk. Kemudian yang kedua, orang yang taat akan diterima amalannya dan tidak akan batal. Yang ketiga, orang yang taat akan dibalas dengan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kemudian yang keempat pendengar, orang-orang yang taat akan melahirkan perpaduan dan kekuatan yang sebenarnya. Yang kelima, orang yang taat akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan para nabi dan orang-orang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin atau orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang keenam, orang-orang yang taat akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 52 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, mentaati Allah dan Rasul dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua pendengar, menjaga ketaatan dengan tetap waspada dan hati-hati dari berbagai godaan. Pendengar, demikianlah pembahasan sunnatullah kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan, haram. Segala sesuatu. Apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu membawa menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai enggak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa. Kiai enggak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani. Yang menjaga hutan, percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram namanya bunuh diri, sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong ustaz, ustaz dari mana tahu? Ya kira-kira aja, oh gak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan juga bukan ustaz yang ngomong. Makanya kalau ada ustaz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustadz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya, banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau kesana. Karena apa? Fatwanya berdasarkan kepada ahlinya. Nah ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya, kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu. Kita perlu bertanya, dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan, siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Lu kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancem juga mau kok. Mestinya secara akal kalau mang dia adalah, kalau mang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancem begitu. Biar tambah senang mungkin akan dirubah, yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini-begini, rokok membunuhmu, dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok, kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang, sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayangmu. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar gak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu membahayakan? Iya sebetulnya, iya. Lah kok ngerokok? Senyum. Karena ada candunya. Ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan, membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya, rokok membunuh. Rokok membunuh, membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan. Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan, pokoknya ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bodoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol. Itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter. Sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu tidak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di kordi rokok tersebut. Jadi saya tidak, bukan dokter. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah sampai hari ini. Nah, jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran. Bahasanya ini omongan bukan sesuatu yang salah. Karena yang ngomong pak ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak merokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur hati kecil para bapak ibu semuanya.
ibu yang merokok, bapak yang merokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak, sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat, yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, gak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak. Tapi menjadi benci, tidak senang rokok. Amin.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labiksal maula wa labiksal ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: juga.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: tidak.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajadah wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadaqallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka, akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

0: Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud."
1: Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan.

0: Allah.
1: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
1: Dan

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

po. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: rokok.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.
0: Walil

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: عزيز.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: pun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

0: الجحيم.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حَكِيمٌ.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

3. Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

0: Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: ghafur.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

0: khabir.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: Alam

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wow.

dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Kenapa adalah kata yang seringkali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya? Kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya? Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, gak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam.

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, bayi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: diadani nggih mboten do teko. Niki ketok ingeten niki ya enten lho. Oh enten diadani ra teko. Wong ngulatke aku kok. Ya rekake melu guyu ngeten. Nggih to. Mila jenengan niku semangat anggenipun ngibadah, semangat anggenipun jamaah. Yen semangat jamaah niku kados napa? Jenengan tingali wonten Masjid Nabawi, wonten Masjidil Haram. Subuh merikon yen subuh niku kan adane ping kalih, nggih to Pak? Adan pertama, adan kedua. Adan pertama umpami subuhe 4:30 niku jam 4 pun adan. Pun nate mlebu pas adan niku mengke palang-palangan plastik niku pun ngebaki dalan. Mlebu ten masjid niku mboten saged. Niku subuh semangat lan napa kok ditutup awit jero wis kebak akhire salatane ten pelataran-pelataran. Niku sami kalih masjid jenengan. Subuh 4:30 jam 4 lawange masjid nggih tutup. Nggih to? Ngene jenengan nggih. Nggih. Lain mereka ke jam 4:30 jam 4 ke ditutup amargo kebak genen jenengan jam 4 ditutup amargo milon nyuwun sewu semangat berjamaah padahal kula panjenengan ngertos as-shalatul jamaati afdallu min sholatil fati 27 darajah inggih menika salat jamaah dibanding kalih dhewe niku tikel 27 derajat. Sak derajat niku setunggal kesaenan. Sak derajat setunggal kesaenan. Setunggal kesaenan niku contone tilek wong loro. Yenten mriki tilek wong loro ninggali pinten? Sae kelase 10.000. Ikhlas. Nek yen riyen sadurunge corona, saderenge corona niku tilik wong loro niku riyen niku 30 selawe. Niku riyen bar corona mundak 50. Ninggali 50. Lah, wong sak niki napa-napa mundak, sing ora mundak niku siji. Napa? Listrik mundak, bensin mundak, beras, lenga, gula mundak. Sing ra mundak lali ra diumumke niku siji, napa? Kotak infak. Kat ben niku go 2000. Mula sak niki tak umumke kotak infak mundak 5000. Halo, mungkin nenek ngitung kok jek nek 2000-an berarti dong paham kotak infak mundak nang kolah sak niki 3000 mundak 1000 kotak infak mundak heeh ning sajak ya ramah tok onje nggih niki kula kinten ngeten enten brik riyen nggih nggih nggih dipun lajengaken nggih Bu nggih napa infak ora mundak nggih ta. Nggih, sak niki nyun sewu niki wau enten kenceleng-kenceleng. Lah semangat ngibadah sak bibari Ramadan monggo niki ditingkatke termasuk niki kurban. Udhiyah niki masjid-masjid pun ngelis bahkan sebagian pun meh tutup. Ngeten jenengan pun daftar dereng. Nggih enten sing pun enten sing dereng. Lah mila yen enten kelonggaran monggo enggal-enggal daftar. Lajeng sholat jamaah niku dibanding ke sholat piyambak niku 27 kesaenan. Lain sak kesaenan niku tilik wong loro niku 50.000 dipengke 27 niku 1.350.000. Nggih ta? Nah, 1.350.000 niku umpama piyayi niku sholat jamaah. etuk dit sak yuta 350 niku pilih tandur napa pilih salat jamaah. Wis ora sah dadak sak yuta 350. 100.000 mawon jenengan damel masjide jenengan diumumne salat jamaah sak angkatan etuk 100.000. Kira-kira kebak mboten? Kebak. Mungkin ngeten niku kula mang kei layeri. Mungkin kula tak mangkat ngejak anak bojo. Nggih ta? Rumayan seangkatan 500 kok anak telu bojo siji. Nggih ta? Oh, niki rumayan. Ngeten niku men soke sing loro-loro niku dibecakke pileh mangkat. Lah kungko ra iso salat pokoke mangkat etuk 100.000 tak goncengke Mbah, engko maro karo aku. Lho. Niku betek-beteke semangat anggenipun jamaah etuk duit 100.000. Sakniki kula tanglet jenengan. Halo. Bu, salat jamaah niku kagem bapak-bapak, salat jamaah niku abot nopo enteng? Halo. Saya kula kok sajak era patek percaya. Kula ambali meleh, salat jamaah niku abot nopo enteng? Yen jenengan niku ngendika enteng dereng ngerti abote salat jamaah. Jenengan kagungan kersa mantu. Tamune teko jam 11:30 wayah adan. Masjid pun adan kantun komat kanca teko nggawa amplop. Ha, sakniki pertanyaane. Pileh among tamu itu amplop nopo nang masjid? Lah jare enteng. Niku duit, niku duit. Sak niki wis ora sah duit. Jenengan jagong deretan mriki pun itu sego kalih es. Deretane jenengan dereng itu sego karo es. Akhiripun masjid pun adan kantun komat. Pileh ngenteni sego karo es apa nang masjid? Ya yen teorine nang masjid ngono. Praktike heeh, sego kalih es. Lah jarine salat ki enteng. Lah mila nyuwun sewu monggo semangat berjamaah. Niki awet ternyata salat jamaah niki nopo amal ingkang dipun tresnani dening Allah. Niki setunggal. Nomor kalih niki mengke tak tutuk-tutukne bapak-bapak akeh sing do kesinggung. Wong terkadang ten bangunan ngeten nika labur ije enek 5 ember wektune salat ngasar kira-kira ditutukne napa? terkadang ya ngeten niku mila teorine jane pun paham luweh utama timbangane salat dhewe 27 derajat ning karo ember 5 napa niku labur 5 ember kalah sego karo es kalah abot salat jamaah abot segone abot amplope. Mila awit saking menika niki dados bahan evaluasi kula panjenengan. Salat tepat waktu niku ternyata amal ingkang ditresnani dening Allah. Niki sajake yen kesinggung jenengan kesindir mboten matuk kondur riyen mboten napa-napa, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Lah timbangane tak tutuk-tutuke kok sajake do ngulatke aku ngono kula ya ora penak no. Tutuke mboten kok ngulatke ngoten. Lah sing nomor kalih niki mengke saya kesinggung. Lah timbangane mengke mulih keloro-loro ngrasani duwi, mulih sik ra apa-apa. Lho niki tenanan no kok, nggih to? Nggih. Nomor kalih, summa ayun banjur napa? Birrul walidain bekti karo wong tuwa. Bekti kalih wong tuwa niku abot napa enteng? Abot napa enteng? Abot. Niki yen jenengan bekti kalih tiang sepuh pamrih napa lillahi taala? Lillahi taala. Niku teorine pengajian. Prakteke kenyataane tiang niku do bekti karo wong tuwa. Niku umpama yen jenengan ngendika lillahi taala delalah enten tiang sepuh wis pikun jompo duwe omah siji kalih sawah ajine padha sak milyat. Putrane tiga dilumpukke kabeh. Le, nduk gandeng mbokmu ki wis jompo pikun ngoprok-ngoprok ngene iki. Sapa sing pengin ngopeni sawah? Sapa sing pilih sawah? Sapa sing pilih omah karo kebon, ajine padha karo sawah? Sapa sing pilih ngopeni mbokmu? Nyibini mempesi sok etuk surga ning ora etuk sawah, ora etuk kebon. Sapa sing pilih? Yen jenengan pilih pundi? Jarene lillahi taala. Mila nyuwun sewu, wong tuwa anak niku bekti karo wong tuwa niku kaya kendil enek intipi. Wong tuwa anak ngopeni wong tuwa niku amarga kaya kendil enek intipi. Kendil niku yen enek intipi, kendil kok enek intipi. Enek intip niku kira-kira yen jek enek intip niku dikum gen medhok. Nggih to? Gen dijikok intipe gampang. Niku cah sak niki ra mudeng kendil. Mengertine magicom. Nah, ngliwet nggo kendil ngene ya ora injoh cah sak niki kok. Nah, gandeng niki kendil enek intipe dikum jikuk kendile. Lah ibarate napa wong tuwa niku kendile, intipe niku sertifikat. Anggere wong tuwa kok jek enek sertifikate dikum gen medhok, gendang. Oh, malah dimatek-matekke. Mula nyon sewu, jenenge anak kok yen bekti karo wong tuwa kira-kira jek enek glendeng pengareng-areng. Oh, tilak tiliki, sawae tiliki, gabae. Ngeten iki bar bodho ki wong tuwa ngisor longan iki jek enek gula teh. Tincang, incang, incang njuk sirap, sirup. Nggih mboten? Nggih. Nggih, klub niki yo nggih ngoten. Lah niki mila nyuwun sewu, yen wong tuwa mungguh anak kaya kendil enek intipe. Ning yen anak mungguh wong tuwa kaya dit 100.000 kenek telek lincung. Ah, sak niki kula tanglet jenengan. Umpama piyayi mriki nemu duit 100.000 kenek telek lincung dijikuk mboten? Pendet, Pak. Ah, berarti ya ibarate duit niku elek kaya napa kan enten ajine. Anak niku elek kaya napa mungguhe wong tuwa enek ajine. Mula dit 100.000 kok kenek telek lencung diplirit teleke, disemprot duite payu. Nggih mboten, Pak. Mula yen nganti anak kok nakale kaya napa? Anak kok mblinge kaya napa? Jikok wong tuwa diplirit nakale gen sembodo nang masyarakat, gen kajen sekolahke, pondokke, gaweke omah. Tukokke PCX. Nggih to? Gen payu rabi kuliahke. Niku anak mungguwe wong tuwa. Mila enten nunen-nunen anak rolas, limolas sing ngragati wong tuwa loro, bahkan siji anak rolas, anak wolu, anak songo, kabeh dadi uwong. Nggih ta? Ning yen anak wolu, anak niku ngopeni wong tuwa siji niku do iren. Mila yen ten Saudi niku enten jenenge maju ten pengadilan gara-gara rebutan ngopeni wong tuwa. Awit ngerti ki surga sing ngopeni aku, ora sing ngopeni aku, anak loro ra trimo maju ten pengadilan. Padha kalih piyayi mriki maju nang pengadilan. Niki nggih mang tutuk-tutuk keling rebutan warisan. Niki sing krasa ya ngulatke lho. Mula kula wau pun matur, timbangane kesindir. Niki mengke saya mriku saya pedes meleh dirasake. Pun cerita ngaji dhuwur-dhuwur didalili ya ora paham kok, nggih to. Pun kesindir ya karepe ora karepe. Niki mila nyuwun sewu. Menawi wonten setunggalipun hadis ridhollah ridho waliten, suhtullah suhtul waliten, yen ngantos niki basa sing gampil dipahami, yen ngantos enten anak kok gawe nangis wong tuwa, nangis amarga seneng, mbok pak niki kula gandeng enten rejeki bapak kalih ibu mang bidal umroh kula ragati. Oh wong tuwa niku mencep-mencep nangis pak, anak kok kowe kendhek iki barnu kok kepit pakmu iki ngumroh ke. Oh ngeten niku anak kaya ngeten wong tuwa nganti merintih nangis ketes luwe. Loh e wong tuwa niki wau diadai suntak neraka, geni neraka pampet goro-goro ketes luwe wong tuwa. Ridho Allah, ridho waliden. Ning yen enten anak kok nganti gawe nangis wong tuwa, jalaran kakehan pola. Walah leleku adol sapi iki lagi wae. Lah kok utangmu teng tlecek meneh iki piye? Mbok mandek ning dolanan slot to lele nganti bobrok slote pakmu. Nggih to, yen jaman riyen cam jikiyah. Sakniki ganti slot. Kaya ngeten niku yen wong tuwa nangis luwe diadahi suntak geni neraka, nerakane malah bulat-bulat. Mula yen jenengan pengen wong tuwa kuwi seneng, Allah nggih ridho, monggo niki didamel remen. Pun kok do nangis ki napa? Ramato, lah kula wau pun matur kok salah e, tetep ten mriki. Pun. Tutuke meleh boten? Nggih. Sajake kloro-loro neh iki nggo. Terus sakniki lho nyatane nggih ngeten niku kok wong tuwa ki pirang-pirang ya sembodo tenan kok, nggih to Pak. Ngragati anak loro dolke kebon, dolke sapi. Ning yen wong tuwa loro anak songo sajae dokteris nang ICU ambekane kok wis nang dodo, akhire mulih terus akhire rembukan karis sedulur-sedulure songo. Iki piye nggih Mas, sajae mbok iki berat abot, apa digawa mulih wae diyasinke? Engko yen mari gen mari, yen mati oh malah matek-matekke. Terkadang ngeten niku anak. Nggih to? Mila nyuwun sewu, isoe sagete ngeten niku. Mila sakniki kewajibane anak kalih wong tuwa yen jenengan ajeng bekti kalih tiang sepuh nyun sewu. Yen tiang sepuh tesih sugeng niku ditangleti senengane apa? Kok teko apa? Lah nyun sewu, tiang sepuh niku yen pun sepuh yen jenenge kula jenengan bekti niku baik wong tuwa tesih enom utawi ingdal kibari utawi pun tuwane tuyuk-tuyuk niku tetep langkung bekti. Mula kewajibane anak niku nafkahi wong tuwa. Tiang sepuh niku yen pun yuswane 80 70 mlaku paribasane rambatan mangtari tukokke enmek tak kira wegah. Nggih to, Pak. Nuntun rekoso. Paling gur seneng aku tukokno sego jenang. Tukokke sego jenang 5000 didahar bareng kalih bapake. Le Pak muntune wis ra eneng. Gayuh surga modal 5000 dahar bareng kalih pake. Le tahu baceme Pak murah tedas peken. Nyen sewu, modal 5000 itu gayuh surga itu balen tahu bacem. Coba. Nggih to, Pak. Mlebu tiyang sepuh yen ngeten iki butuhe mboten neka neka. Butuhe nafkah. Butuhe dahar cukup esok-esok teh wis trimo wong tuwa niku. Nomor selajengipun yen pun nalika tiyang sepuh kula jenengan niku kok tesih sugeng niku ditari Pak Bu senengane jenengan napa? Pun mungkin jenengan mboten sah kundur tak jawab sak niki wong kula niku elek-elek ngene iki anak wali. Nggih, kula niku keturunan wali. Wong Pak kula niku jenenge Waliman. Mula kula ngertos isi atine jenengan. Isi atine jenengan wong tuane jenengan niku mengke-mengke yen kondur ora sah dadak ditekoki. Senengane apa? Mang tekok kula. Tak jawab sak niki. Senengane apa, Pak? Senenganku duit. Nggih to? Mang tanglet, wong tuwa ki yang senengane duit ki cekeli duit. Ora cekeli putu. Wong tuwa kok cekeli putu. Pengajian ini ngeten iki soke malah ya. Heeh, pake nang Car Free Day mbae malah ngajak putu. Enten mboten sing ngejak putu? Ah, nika kene. Alah ngejak putune pake malah do minggon iki karepe piye. Nyun sewu bodho kala wingi niku wong tuwa niku saya mleh pun sepuh niku gur nggo jujukan anak putu. Ngeten niku angen-angene oh, cawis amplop kaya mbok kula niku ngitung 30 iki amplope jek kurang le. Kurang pinten? 30. Gampang, Mbok, tak golekke amplop sak kerdus kula ngeten. Wong amplop sak kerdus ya isi 100 ae kok. Ya gur amplope. Isine anu. Heeh. Wong tuwa ki senengane dhuwit, ora kok senengane putu. Yen senengane dhuwit, cekeli dhuwit, ora kon momong wong mlaku wis ngene-ngene, anak tuku salome wong tuwa ngoyak sing tuku salome menggah-menggah. Kaya ngeten iki jenenge anak elok. Nggih to? Nyekekerke wong tuwa. Ngeten. Mula nyuwun sewu. Ning wong tuwa niku karepe niku ngenteng-ngentengke anak le. Timbangane dit mung kok ora temonjo wis anakmu tak monge. Wis ora sah bayar, ora sah mikir piye-piye. Sebabe wong tuwa niku ngerti kondisine anak. Ning anak niku sing radong. Nggih mboten? Anak niku radong. Wong tuwa ket prawan nganti tuwa gur ngurusi ompol. Yen ra ompole anake, ompole putu, ompole pake. terkadang ngeten niku, mila nyuwun sewu, mong sok wong tuwa gur kon ngurusi ompol ora kon ngibadah. Mlayan jenengan ajeng bekti kali wong tuwa, mang tutuk-tutuke titip anak karo bayi. Among sok anak nomor siji dirabekke bar niku di anak kekke bayi. Nomor loro kekke bayi. Nomor telu kekke bayi. Rampung sing barep manak genti. Lah terus akhirnya wong tuwa rampunge kapan? Pon. Nggih jane iki senenge seneng, Pak. Awit ya mboten mentolo kalih anak. Ning anak niku terkadang sing mentolo karo wong tuwa. Pon. Tutuke mboten kok sajake keloro-loro. Mboten iki arwane ngoten lho. Nomor kalih. Nah, sakniki nomor kalih. Lha nganti kewatuk-watuk kepoyoh-poyoh. Engko poyoh-poyoh niku mengke tombone nganggo karet gelang. Nomor kalih kewajibane anak kalih wong tuwa niku nyandangi wong tuane. Bodho wingi iki gen wong tuwa gagah sarungi. Tukokke kelambi. Tupluk tupluki. Batine sing sepuh. Oh alah Mas, Mas. Lah kok nukokke klambi sarung. Kula niku lho, yen nang sawah nang kebon kuwi gur butuh kaos telesan, yen ora usum kampanye ra entuk kaos. Mula sak lemari iki isine gur kaos partai. Kaya ngeten niku, lho sakniki kaos ya murah, ning anak ki ya radong, wong tua kok nganggo kaos partai. Sing banteng, sing lah mung sok wong tuwa kok kaose banteng to Pak, Pak. Diulatke ya ora patut. Malah gonang masjid. Lek kaya ngeten niku anak nopo? Eh, mila nyuwun sewu, kewajibane anak kalih wong tuwa nyandangi. Nyandangi niku ya nukokke, ya ngumbahke, ya nyetliko niku. Mila yen enten wong tuwa kok sajake klambine niku lusuh, reget, butuhan, nglinting sarunge. Niku sing ra paham sinten? Nah, ndek puno ya paham. Mila nyuwun sewu, niki nyandangi bahkan enten piyayi niku. Piyayi niku tuku umur 70 tuku rinso ten warung tangga. Akhire ditangleti kalih sing bakul. Mbah tuku rinso dinggo apa? Jawabe bae, jane ya mboten bodho sing tuku ora bodho, sing dodol ya ora bodho. Tekoke galagasi. Ya nggo ngumbahi to nduk, mongso nggo gawe wedyang. Karepku anu mbah apa ora dikumbahke anake? Apa ngumbahke kono malah nunut nunut telung ember ndang ditekoki kok ya mentolo mento Mbak nunut karo mbae lah timbangane dhuwit tak kekke wong liya mending dienggo mbae 50.000 kekke mbae. Lah niki mentolone anak kalih wong tuwa. Ning wong tuwa ora apa-apa timbangane kowe repot tak kumbahke. Lah niku wong tuwa. Padahal tanggung jawab nafkah niku tanggung jawabe anak. Langkung-langkung yen wong tuwa niku pun mboten kerja. Nyun sewu wong tuwa niku umur sewidak munggah niku nyambut gawe sakniki kalah ora payu gawean. Tandur, wong tandur niku sakniki nyun sewu yen ra mlebu grup WA niku ora etuk tandur lho. Lho niku gur tandure sakniki enek grup WA kok. Mula anggere anu diiklanke ten grup, lah mbae ra duwe HP, akhire ya ora etuk job. Wis sakniki wong tandur niku ora kalah karo wong kantor, Pak. gawe grup WA. Ya nggih, niku seragam, batikan, wartandure metis kok. Niki nyon sewu, mila wong tuwa niki nyon sewu wis pensiun, yen niku pegawe negeri jek enek masukan, lha yen sepuh niki pensiun ora etuk gawean. Nyon sewu, pawon niku kobong mboten. Pawon niku kudu kobong awet ben dinten niku dahar. Ning sing diobong ora eneng, wong kerja wae ora kok. Lah ngeten niku sing ngerti sinten? Nah, nek puno nggih paham. Nomor 3. Terakhir 7:30 kok, Pak. Dereng 7:30 sih punjul sithik, nggih. Sing nomor 3 inggih menika ngomahi wong tuwa. Ngomahi wong tuwa. Menawi wonten Mesir niku enten pertanyaan kalih Syekh guru ngaji, Syekh ditangleti. Tiang sepuh kula tumut kula. Akhire kan baleni, balenono pertanyaanmu keliru. Akhire tanglet meleh. Tiang sepuh kula tumut kula. Balenono pertanyaanmu keliru. Tiang sepuh kula tumut kula. Salah. Ganti wong. Lah napa kok salah? Mboten enten critane wong tuwa niku melu anak. Anta wa maluka li walidaika, kowe lan bondomu kuwi duweke wong tuwa. Mula menawi enten tiyang sepuh niku tanglet jenengan. Nduk, le kowe ndedet pira? 10 juta. Tak jaluk eto ora? Jenengan caoske mboten? Caoske mboten? Caoske teorine pengajian. Prakteke karo wong tuwa cok-cokan utang. Mbok ndek ingi tuku gas diturung lho. Le, anak itung-itungan utang kalih wong tuwa. Kudune ditanggung ning malah cok-cokan. Umpama kula, Pak. Tekoki kalih tiyang sepuh. Le, rekeningmu enek pirang juta? 30 juta mbok tak jaluke nyo rekeninge PN. Ogo rekeninge kok. Beto. Engko jikok kok ATM no. Rekening jikok jaluk wong jikok nyairke ya dereng mesti yen saged. Napa wau nomor 3? 1 nafkah, 2 nyandangi, nomor 3 ngomahi, nomor 2 inggih menika napa? Nambake wong tuwa. Nggih, ngrawat tiyang sepuh, yen wong tuwa lara niku kewajibane anak niku ngrawat tiyang sepuh. Delalah ditelpon-telpon ae nembe kerja. Le, iki mbokmu asam aurate kumat. Wong tuwa niku ngomongke keliru kok, nggih to. Sak niki dodol niku jarene kalah, sak niki ling dodol sambel pecel kalah kalih olen-olen. Karepe online niku olen-olen. Sak niki dodol sambel pecel nggih di olen-olen kok. Mengke ngirim piro ngeten niku. Mula sing mbambai sing dodol jenang ngeten niku kalah karo olen-olen. Ngeten. Pon wangsul niki. Iki mbokmu asam aurate kumat le presakno. Nyun sewu terkadang anak direpoti ngeten niku padahal iki butuhe akeh. Ning kenyataane mboke gur sambat loro wae. Akhiripun jenengan diganggu wektale, akhiripun terkadang ngudarasa karo tanggane. Kok ngendi Mas? Meterke bae iki lho. Guru jakcik-jakcik gur kontrol-kontroli porumangsane ora mbayar. Teng pindu kene prai iki po ora kerja padahal anak do mbayar. Akhire anake mulih bae mriku teko. Anakku nggih cerita apa to le? Jarene gur ngrepoti jenengane periksa-periksa kono kerja ki yo saiki pemasukane kurang. Alah alah alah. Wong tak kon ngeterke iki yo tak kei 150. Mulih tak gawani beras. Kok iso-isoe muni iki lho. Lho yen wong tuwa ngakon niku mboten mentolo. Ning yen anak ngakon wong tuwa mentolo. Pak gendenge bocor kon benake peh pake tukang, benake keramik ora dibayar. Niku anak karo wong tuwa mentolo. Halo, kok ngulatke? Gitu. Niki kula matur is realita mawon. Nomor selajengipun bareng rawat wong tuwa niku ana kalane yen lara niku dipresakne mari ana kalane nggih. Lah sakniki yen tiyang sepuh pun mati carane bekti pripun? Nggih, malah innalillahi alhamdulillah. Wong tuwa mati niku terkadang malah seneng bebas wis ora nyibini bebas tugas. Le terkadang kan ngeten. Nah, mila nyuwun sewu, sakniki yen tiyang sepuh niku pun sedo kewajibane anak ampun grayak-grayak. Syariat sampun ngatur. Syariat kula panjenengan sampun ngatur yen ngantos jenenge tiyang sepuh niku sedo terkadang do grayak-grayak. Grayak-grayake gandeng kebon iki payu 500 juta, pak emboke pun mati. Ngene wae Mas, mongso wong sing rekoso wong tuwa ora itu apa-apa. Lah piye? Goleke anu wae. Kijinge mboke kae ganti wae. Ganti kijing marmer kok tulung agung. Goleke sing elok ya, akhire di torplat wesi sepuluhan gede ini wesine terus dicor. Wakire dino kiamat malaikat Israfil niup trompet. Niki gur betek-betek arep bekti karo wong tuwa grayak-grayak tanpa dasar. Malaikat Israfil niup trompet. Wakhiripun wong tuwane jenengan padosi. Pakku mbokku kok ora eneng. Ternyata jek kentepan kijing. Mboke sing nangisor malah muni-muni karo pake. Cah-cah ki piye malah ngentepi kijing ora gawani pukul karo betel. Tak malah gawe rekosane wong tuwa rekake arep nyenengke ning carane grayak-grayak. Lah sakniki yen tiyang sepuh pun sedo setunggal kewajiban nyuceni tiyang sepuh. Ngedusi. Niku kewajibane anak. Ning piyayi putri niku terkadang anggere kon ngedusi alesane aku lagi men. Yen niku konangan kula men rapopo sebabipun lajenah daimah fatwa MUI wonten Saudi piyayi men niku mboten enten alangan nyuceni tiyang sepuh ngafani ora popo sing mboten pikantuk nyolatke. Belo anggere ibu-ibu kok gur alesan man men niku alesane asline wedi ngaten nggih. Nomor kalih ngafani. Mula yen jenengan kagungan putra diweling, le sok yen pakmu mati sok sing mocong kowe. Irunge pakmu sumpel ana kuapuk sing akeh, kupinge tutuke sing akeh le. Sebabe piyayi yen pun sedo niku kondang gage-gage ngubur secara ilmu kesehatan ternyata anggere punjul saking 8 jam niku kathah sing bocor. Medal lesan, medal kuping niku terkadang metu cairan. Mila ditutup mawi kapuk sing kathah. Ora kok gur ditemplekke tok. Lah terus anak cah sak niki anggere tekoki ngono kuwi terus do wangsulan. Cah sak niki niku do pinter omong kok, Pak. Nggih. Pak, layen sok disumpeli kupinge kapok okeh, layen tekoki malaikat mungkar nangkir, manro buka kowe ra krungu. Kowe kuwi urusane karile. Nggih to? Cah sak niki niku ngaten niku, Pak. Kula ki mulang bocah SMP niku lho, Pak. Bocah SMP salat duhur. Dokon wudhu kabeh. Akhire mlebu salat, niku salat duhur guru niku ten mburi. Ngulatke bocah, niku bocah niku enten sing ngentut. Lah kok ngentut ngeten niku malah gur guyu cekikian ora metu ndang wudune. Akhirnya ditekoki kalih gurune rampung salat. Le, kowe ngerti ra to? Yen ngentut kuwi mbatalke wudu, otomatis salate batal. Akhirnya jawabe bocah pripun? Anu kok, Pak? Wong kula wau ora wudu go raup kok. Lah sakniki yen raup ngeten niku ngentut ping 50 batal mboten? Ah, berarti pinter bocah iki banget. Cah sakniki iki do kaya ngeten niku. Nah, wangsul ten kafan. Mila nyuwun sewu, njing ben sing ngafani putrane. Terus selajengipun nyolatke. Niku kewajiban anak. Ngeten, nyolatke syukur dadi imam iso ngeteske loh ndongake wong tuwa. Niki. Nah, yen selajengipun sak sanesipun niku nyambung silaturahim. Sinten nasab niku kedah dingertosi tak lamu ansabakum niki betek-beteke bekti kalih wong tuwa nyambung paseduluran. Ngertosi nasab, nasabe sinten? Nasab niku enten 3, munggah, nyamping, midun. Munggah niku pak, mbah, canggah, wareng, utek-utek, gantung, siwur, gedebok, bosok, niku munggah. Niki dipun ngertosi. Yen Nabi munggah teko Nabi Ibrahim niku paham, yen kula jenengan paling dugi canggah. Yen kaya kula munggah wali. Mbah kula, Mbah kula niku ternyata king Inggris, Pak. Mbah kula niku king Inggris. Mbah buyut wong jenenge niku lion on the table, singa dibejo. Niku Mbah buyut kula, jenenge Inggris ora elok, nggih to. Pun teko pundi? Nyambung. Lah yen nyamping, nyamping niku Kakang Adi. Kakang Adi terus bibar niku besan. Besan niku samping. Lah yen midun niku anak putu buyut ponakan sing biasane ngerti ngeten niki ibu-ibu sebabe ngetung anake kae 5, anake kae 7 amplope cawiske niku ibu-ibu sing paham. Mlawi saking menika monggo yen kula njenengan nyambung paseduluran niki bagian bekti kalih tiang sepuh ingkang sampun sedo. Pun ngaten men kula tutupke sajake mriku pun panas mesake nggih. Pun tutup-tutup ngaten. Enten sing mboten trima? Enten sing mboten trima? Nggih. Nggih mbok bilih ngaten mawon ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan enjang niki yen enten atur ingkang leres niku saking Allah, yen enten atur ingkang salah awit cubluking pangertosan kula, yen enten atur kula kok nyindir jenengan pancene kula jarak ngaten ya. Nggih, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau meluruskan anak panah, hingga kami benar-benar telah memahaminya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar ke masjid lalu berdiri sampai hampir membaca takbir. Tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuhtanun.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.
1: Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin.
0: Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.
1: Bama

Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang salih.
1: Walutan idh qala liqawmihi innakum lata'tuna alfahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
0: Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.
1: Wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
0: Dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya,

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

0: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabbnya.

dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
2: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan

0: dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa'um anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: Awalam.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يهزمون.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

0: kafirin.
1: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

0: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
1: Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun.
0: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

0: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala: Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alayh.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelpon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silahkan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

Selaksa cinta untukmu, Bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan Bunda, dan tangis kita adalah kesedihan Bunda. Di waktu kecil, Bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, Bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan Bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih Bunda sepanjang badan, sayang Bunda sepanjang jalan, cinta Bunda sepanjang hayat. Bunda, dari rahim sucimu diri ini terlahir. Engkau bagai matahari yang tak pernah lelah hangatkan bumi, bagai rembulan yang selalu setia pantulkan cahaya cinta dalam pekatnya malam. Bahkan Bunda bagaikan angin pembawa kesejukan bagi nurani yang sepi. Bunda, jiwa yang selalu memberi dengan keikhlasan hati, menjadi pengobar semangat akan cinta yang dalam, memberi makna hidup yang penuh tantangan di masa depan. Bunda, karena engkaulah sempurna kebahagiaanku, setiap kali aku putus asa, senyum Bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas Bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum Bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu, bagian dari diri Bunda. Surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu, Bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci. Semoga Bunda selalu dalam

0: Hanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Let they come on. Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melebihi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan dalam hidup kita. Allah izinkan kita kembali hadir di majlis ilmu yang kita istiqamahi bersama. Kita memohon kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita melanjutkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin di bab ke-33. Dan sebelumnya Al-Fakir memberikan nasihat untuk diri Al-Fakir pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Semoga Allah senantiasa menjaga ketakwaan kita. Takwa artinya berhati-hati. Imam Ubay bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menjadi imam Masjid Nabawi di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa itu takwa wahai Ubay? Menurutmu apa itu takwa? Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah kau berjalan di sebuah jalan dipenuhi dengan onak dan duri, gelap gulita, banyak binatang buas di antaranya? Pernahkah kau berjalan meniti sebuah jalan yang sedemikian itu? Jalannya terjal, banyak jebakan, banyak binatang buas, sementara gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Maka kemudian Amirul Mukminin, sang pembuka Persia dan Baitul Maqdis berkata, pernah, aku pernah mendatangi tempat yang semacam itu. 2 pekan yang lalu saya pergi ke negara Suriah, saya datang ke sebuah masjid peninggalan sejarah, masjid tertua di bumi Syam, yang mendirikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya membayangkan sahabat Umar dan para sahabat serta para tabi'in menjelajah, membelah gurun bebatuan sejauh 2000 km untuk sampai ke tempat itu sebelum membebaskan Baitul Maqdis. Tentu bukan perkara yang mudah. Maka kemudian ketika sahabat Ubay tadi bertanya, pernah enggak kau melewati jalan seterjal, seberbahaya, semengkhawatirkan itu di tengah gelap gulita wahai Umar? Maka sahabat Umar berkata, pernah. Maka sahabat Ubay bertanya, apa yang kau lakukan ketika kau melewati jalan yang berbahaya dan terjal serta menakutkan seperti itu. Maka sahabat Umar berkata, tentu aku berjalan dengan berhati-hati. Berhati-hati. Maka kemudian sahabat Ubay berkata, jika kau bertanya kepadaku apa itu takwa, takwa jika disingkat menjadi dua kata, takwa adalah berhati-hati. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berbicara. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam bersikap. Orang yang menjaga perkataan pasti berhati-hati dalam berkomentar. Orang yang menjaga ketakwaan pasti berhati-hati dalam berperilaku, dalam mendidik, dalam berinteraksi. Dalam semua hal aspek kehidupannya dia berhati-hati. Karena kehati-hatian itulah yang menjaga dirinya dari bahayanya api neraka. Kehati-hatian itulah juga yang akan menyelamatkannya sampai ke ujung setiap jalan yang kita titi, yaitu surga. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada nasihat yang lebih utama untuk diri saya pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah untuk membuka kajian pada kesempatan kali ini, kecuali nasihat taqwa. Ittaqillaha haitsuma kunt wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah. Berhati-hatilah dalam segala hal. Haitsuma kunt, di mana saja kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kesalahan-kesalahanmu dengan amalan-amalan kebaikan. Niscaya amalan kebaikan itu dapat menghapuskannya. Jadi di tengah-tengah kehati-hatian kadang ada kesalahan yang dilakukan. Cara mengiringinya dengan amalan kebaikan. Amalan kebaikan itu menghapuskan dosa. Surah 11 ayat 114. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Wa adbi'is sayyi'atal hasanatam huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Jadi buah dari ilmu adalah akhlak. Maka kita belum dikatakan orang yang dekat dengan ilmu kalau akhlak kita tidak baik. Maka takwa dijaga dengan amal saleh, takwa dijaga dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab 33. Sekarang hadis 265 kalau di kitab saya. Wa anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'im alladhi la yaftur wa qassa'im alladhi la yuftir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar saya ngasih kerjaan Ustaz Ilham dulu. Sudah lama dia enggak dapat kerjaan dari saya. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Fadhol Ustaz.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjamin kebutuhan hidup janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjahid fi sabilillah. Aku mengira beliau bersabda, seperti orang yang mengerjakan sholat malam tanpa beristirahat dan seperti orang berpuasa tanpa berbuka.
1: Iya, barakallahu fikum. Hadis ini masih sesuai dengan apa yang menjadi judul bab, yaitu anjuran untuk menyayangi anak yatim dan orang-orang lemah. Ya, relevansinya sangat kuat dengan judul bab, bahwa Nabi SAW memberikan motivasi untuk orang-orang yang mengurus, mendukung, menjaga, merawat para janda dan orang-orang miskin. Pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan ahsibuhu qala, dan aku mengira Rasulullah juga mengatakan kal qa'im alladhi la yaftur, seperti orang yang bangun malam dan tidak istirahat, bangun malam semalam suntuk. Suntuk, tahu Bapak Ibu, suntuk. Suntuk itu non stop. Berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud sampai pagi. Au kal qa'al kal kasaim alladhi la yuftir, atau seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka, ya. Artinya menjadi amal solih yang tidak terputus, ya. Yang menafkahi, menangani urusan mereka, orang-orang lemah, itu termasuk jihad fisabilillah, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di antara amalan andalannya orang kaya itu mencari orang yang kesulitan dalam menyambung hidup. Kenapa? Ketika dia terus kemudian diberi kemudahan oleh Allah menyambung hidup lewat perantara orang kaya ini, maka orang kaya ini mendapatkan pahala seluruh amal solih orang lemah ini sepanjang hidupnya. Kenapa? Dia menjadi wasilah bersambungnya hidup seseorang. Sebaliknya, orang yang menjadi wasilah terputusnya hidup seseorang, hancurnya hidup seseorang, dia juga akan mendapatkan dosa yang jariah. Ya, jadi kaidahnya sama. Orang yang menjadi wasilah untuk tersambungnya hidup seseorang, apalagi dia orang beriman, maka seluruh keimanan dia, amal solih dia, ibadah dia sepanjang hidup di sisa umurnya jariah untuk orang ini. Makanya pahalanya fi sabilillah, kal mujahid fi sabilillah, au kal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah berhenti sholat, seperti orang yang puasa tidak pernah berhenti berbuka, puasa terus. Kenapa? Jariyah. Ya, mafhum mukhalafahnya apa? Ke pemahaman terbaliknya, orang yang menghancurkan hidup orang lain, dosanya juga jadi dosa jariyah. Wah, hati-hati hadirin. Ya, jadi ini jadi motivasi untuk kita untuk kemudian, kalau Anda termasuk orang-orang yang Allah beri rizki lebih, berikan kemudahan, mari kita gandakan kebahagiaan dengan memudahkan orang lain. Ya, di orang yang suka berbagi itu sejatinya dia sedang menggandakan kebahagiaan. Harusnya bahagianya untuk kita sendiri, tapi ketika kita bagikan untuk orang lain, dia bahagia, kita bahagia. Bahagianya jadi dua. Masya Allah, tabarakallah. Baik, lanjut hadis berikutnya. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha rasulah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawlihi bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk makanan adalah hidangan walimah

Di sini maksudnya seburuk makanan halal. Seburuk apa? Makanan halal. Artinya seburuk-buruk makan di sini bukan kemudian langsung diartikan ini makanan haram. Tapi seburuk-buruk makanan halal itu apa? Makanan yang disajikan saat walimah, pesta pernikahan. Kenapa? Apa alasannya Rasul mengatakan buruk? Alasannya disebutkan setelahnya. Yumna'uha man ya'tiha. Ya. Kenapa alasannya? Karena orang-orang yang membutuhkan makanan itu tidak diundang, sementara orang-orang yang tidak membutuhkan diundang. Maksudnya apa? Biasanya to'am walimah itu, makanan walimah itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diundang. Nah, dari mana kita menyimpulkan bahwa yang dimaksud di sini makanan seburuk-buruk makanan yang halal? Pada kalimat berikutnya, wa man lam yujibid da'wah, barang siapa yang tidak memenuhi atau tidak menjawab undangan walimah, undangan pernikahan, faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Walaupun Rasulullah mengatakan itu seburuk-buruk undangan, seburuk-buruk makanan, tapi di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita dapat undangan, bil khusus secara spesifik undangan walimah, bukan undangan pengajian ya, undangan walimah, undangan nikah, walimatul urs, maka wajib hukumnya datang. Kalau tidak datang, dosa. Kecuali jika kita punya uzur, kemudian kita izin. Nah, izin boleh. Ya, kalau izin ini mengangkat kewajiban seorang yang kemudian harus wajib datang ke acara walimah itu, ya. Nah, jadi seburuk-buruk makanan di sini bukan seburuk-buruk makanannya jadi enggak thayyib atau enggak halal, jadi syubhat enggak, ya. Tapi Rasulullah SAW secara ekspresif ingin mengatakan bahwa sebaiknya jika kita mengadakan walimatul urs tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja, tapi juga mengundang orang-orang yang miskin. Artinya undangannya itu bukan karena faktor harta, ya, tidak hanya mengagungkan orang kaya saja dikarenakan kekayaannya. Artinya bahwa tidak mengkhususkan orang-orang dengan golongan tertentu saja, semuanya diundang, gitu ya, semua diundang. Walaupun juga kurang layak jika kita mengundang dalam acara-acara besar, acara-acara syukuran atau walimah, kita mengundang anak-anak yatim, kemudian kita taruh di kursi paling depan. Itu juga kurang layak. Ini rada-radanya apa? Menjadi budaya kita hari ini ya. Undang anak yatim, taruh depan gitu ya. Kemudian biar orang-orang lihat nih. Nih, aku ngundang anak-anak yatim. Alangkah lebih bijak dan lebih bagusnya kalau mau ngundang anak-anak yatim, undang sebelum acara mulai. Ya, suruh makan sepuasnya dulu. Ya, kasih sangu. Ya, setelah itu mereka pulang ya sebagai bentuk syukur kita berbagi kepada mereka. Kemudian acara berikutnya adalah acara yang lainnya, ya. Jadi jangan sampai rusak niat kita hanya karena apa? Karena kita ingin mengamalkan hadis ini tapi dengan cara yang kurang tepat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama juga menjelaskan menghadiri undangan itu hukumnya wajib, tapi kewajibannya itu bersyarat. Kewajibannya apa? Dengan syarat tidak ada kemungkaran di dalamnya. Jadi kalau dalam acara walimah ada kemungkaran, seperti di situ ada ikhtilat, ada orang yang buka aurat dan lain sebagainya, ya, ada biduannya misalnya seperti itu, ya. Kemudian kalau sekarang itu apa? Standing party, ya. Standing party tapi tidak pernah dikasih kursinya minim sekali, jadi semua orang berdiri makan gitu ya. Nah, ya seperti itu maka kewajibannya gugur. Artinya apa? Ya, yang mau datang datang, yang enggak. Ketika dia enggak datang dia tidak mendapatkan dosa gitu ya. Maka ini juga satu masukan
untuk kita.

0: Kita semua jika kita hendak mengadakan acara walimah, pastikan acara walimahnya acara yang betul-betul menjaga syariat di dalamnya, ya. Misalnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apa? Acaranya juga dibuat sesyar'i mungkin gitu ya. Jalur laki-laki di mana, jalur perempuan bagaimana gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang banyak apa? Wedding organizer yang WO yang mengangkat tema syariah. Nah, itu juga bisa dicontoh begitu. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya hadis Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung kebutuhan dua anak perempuan hingga balik, dia akan datang pada hari kiamat, saya dan dia seperti ini, sambil beliau merakatkan jari jemarinya.
0: Ya, begini ya. Barang siapa yang sabar mengasuh, mendidik dua anak perempuannya sampai dewasa. Nah, ini kekhususan untuk para ayah dan para ibu yang Allah titipi amanah anak, tapi anak perempuan. Ya. Dua, dalam hadis yang lain lebih. Ya. Terus ada satu sahabat tanya, kalau satu gimana ya Rasulullah? Ya. Satu ya sama, asal dididik dengan baik, nanti apa? Ana wa huwa kahataini, aku dan dia akan sedekat ini nanti di hari kiamat atau di surga dalam riwayat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu harus tahu tanggung jawab orang tua kepada seorang putri dari anak yang Allah titipkan kepada kita itu 6. Tanggung jawabnya 6. 1. Wabil khusus ini nasihat untuk para ayah. 1. Mencarikan ibu yang solihah. Wah, kadung izat gitu ya. Bacot izat. Ibu enggak terlalu solihah misalnya gitu. Ganti atau gimana, Tat? Bukan ganti tentunya, ya. Kalau belum solihah berarti kewajibannya apa? Memantaskan diri dan pasangan kita agar jadi pasangan yang solih, solihah. Berusaha mengupgrade diri, ya. Menjaga kesolihan diri, ya. Sama-sama komitmen untuk jadi pasangan yang solih, solihah, ya. Itu tanggung jawab ayah itu. Milihin atau mencarikan ibu yang solihah, karena seorang anak akan tumbuh dengan baik jika ibunya ibu yang solihah, karena al-ummahatu al-madrasatul ula, para wanita itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, ya, apa? Mendoakannya agar terhindar dari segala makar setan. Jadi bahaya yang paling besar yang mengancam anak keturunan kita, wabil khusus anak-anak perempuan, itu apa? Makarnya setan. Makanya disunnahkan orang tua, ayah dan ibu itu mendoakan anak dengan doa apa? Yang kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, lam yadurrohu syaitonun abada, setan tidak akan mengganggu anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doanya apa? Doanya panjenengan hafal semua. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan. Tunggu yu. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Hafal? Aska belum hafal. Ilham sudah hafal. Ya. Aska baru nyoba hafal ini ya. Ya ulang ya. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ada yang belum hafal? Ajib kalau belum hafal ya. Ini doa yang disunnahkan saat sebelum suami istri beribadah. Ya, beribadah suami istri. Doa yang sama ini kata Rasulullah, jika diniatkan mendoakan anak dengan doa ini, ya, maka tidak akan setan bisa mengganggu dan menyentuhnya selama-lamanya. Jadi para ibu yang sedang mengandung anak sambil megang perutnya, doa ini, bismillahi, dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan. Wajannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, berupa anak anak keturunan, ya. Lah, kewajiban keduanya doakan. Dan selain doa ini juga doa-doa kebaikan. Makanya para ulama dalam pembahasan yang banyak menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, seorang ayah atau seorang ibu jika dikaruniai anak lebih dari satu, maka kewajibannya adalah mendoakan satu-satu. Saya pernah di kota Mekah, Pak, ketemu seorang anak laki-laki, dokter, hampir profesor. Dia cerita, duduk di Serambi, di pelataran Mekah ini, ketemu sama orang Indonesia, tanya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya lagi umroh, Ustaz, ya, sama keluarga." Terus dia cerita, ceritakan ibu mertuanya. Ibu mertuanya ini, atau ibu dari istrinya, punya anak 5, semuanya hafid Quran 30 juz, termasuk istrinya ini, dan semuanya doktor di bidangnya masing-masing. Jadi sukses akhirat, sukses dunia. Jarang nih, ada orang anaknya 5 semuanya, prestasinya, akademisnya sampai pucuk, sampai S3, dan semuanya hafid 30 juz. Terus saya kejar kan, apa amalan orang tuanya, Pak? Amalan mertuanya jenengan apa? Si bapak ini bilang, ibu kami ini saat meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Gini nih, mendekap Al-Quran nih, meninggal ya. Ya, gak apa amalannya. Ibu kami ini sepekan sekali khatam 30 juz. Sepekan sekali. Dan setiap khatam, satu kali khatam doain satu anak. Jadi tirakatnya doain satu anak itu baca Quran 30 juz. Doain satu anak. Terus pekan keduanya khatamin lagi, doain anak kedua. Ketiganya doain anak ketiga. Terus seumur hidupnya sampai meninggal mendekap Al-Quran. Ya, makanya saya sering katakan ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita ngaji kayak gini diniatkan tirakat, Bapak Ibu. Nirakati siapa? Anak. Ya Allah, saya ngaji ini ya Allah sebagai bentuk tirakat saya, semoga ada di antara anak dan cucu saya yang jadi ulama ya Allah. Gitu, Adit. Memang apa saat hukumnya tirakat? Boleh. 4 mazhab memperbolehkan. At-tawasul bil a'malis sholihah. Bertawasul dengan amal soleh itu kan boleh kan? Hadisnya hadis hadisul ghor itu loh. Hadis 3 orang yang terperangkap dalam gua itu kan semuanya bertawasul dengan amal solehnya ya. Kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, punya anak 1, 2, 3, 4, doakan satu-satu. Jangan doakan yang belum soleh saja, Bapak Ibu. Yang belum soleh didoakan agar soleh. Yang sudah soleh didoakan agar istiqomah. Agar istiqomah. Pernah dengar cerita ini enggak? Rasulullah pernah bercerita tentang seorang ibu Bani Israel. Hadis sahih, riwayat Bukhari. Ibu ini punya 2 anak. Kakak sama adik. Kakaknya ahli maksiat. Hidupnya itu khomer, judi, zina, bunuh orang. Kakaknya ini ahli maksiat. Adiknya ahlul ibadah. Hidupnya cuma ibadah, zikir, sholat, bersihin tempat ibadah. Kakaknya bermaksiat di bawah menara. Adiknya sholat beribadah di atas menara, mercusuar. Ibunya melihat adiknya bersyukur. Ibunya melihat kakaknya, anak pertamanya. Ibunya merintih dalam doanya. Akhirnya ibunya doakan kakaknya aja, karena adiknya sudah soleh. Sampai suatu ketika adiknya selesai sholat di tengah malam, melihat kakaknya sedang bermaksiat malam. ya, malam kumpul sama temennya, khomer, zina, judi, adiknya batin dalam hati, enak ya kakak saya menikmati dunia begitu indahnya, ah pinginlah aku sekali-kali nyoba. Muncul rasa ujub. Ini hati-hati penyakitnya orang sudah ngaji, orang soleh itu hadirin. Merasa apa? Sudah lebih baik dari yang lain. Merasa cukup dengan amalan. Bilang gini adiknya dalam hatinya. Toh banyaknya ibadah dan amal solehku tidak akan berkurang dengan satu kemaksiatanku malam ini. Batin, niat, kretek dalam hati. Di waktu yang sama, kata Rasulullah menceritakan, kakaknya juga batin. Kakaknya nengok ke atas, ada cahaya di ruangan di atas menara. Batin, ya Allah, kok hidupku gini-gini aja ya, capek ya Allah. Maksiat terus setiap hari, saya pingin tobat lah. Pingin soleh kayak adikku di atas. Akhirnya apa yang terjadi? Adiknya berlari ingin mencoba kemaksiatan di bawah, kakaknya berlari menuju Allah. Fafirru ilallah. Lari di tengah malam gelap gulita, tidak ada lentera, tidak ada lampu, sama-sama menaiki dan menuruni tangga. Akhirnya mereka jatuh berbenturan, keduanya jatuh dan keduanya meninggal di tempat. Allah mengutus dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, untuk menemani malaikat maut mencabut nyawa dua orang ini. Malaikat rahmat dan azab ketemu di TKP, saling berbincang. Ini yang hadisnya begitu. Loh, kok ketemu di sini? Iya, aku diutus Allah. Aku juga. Ke siapa? Kata malaikat rahmat, aku diutus untuk mengiringi malaikat maut mencabut nyawanya si kakak. Adapun aku, malaikat azab, mengiringi malaikat maut untuk mencabut nyawanya si adik. Yang satu su'ul khatimah, yang satu husnul khatimah, hadirin. Banyak pelajaran dari hadis ini. Saya mungkin ambil dua saja. Pelajaran yang pertama, para ulama mengatakan tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Semuanya masih skor sementara. Semasa. Coba ulangi. Semua masih skor sementara. Ya. Yang soleh bisa salah, yang salah bisa soleh. Yang soleh punya masa lalu, yang salah punya masa depan. Tidak ada yang tahu akhir cerita dia. Semua kita sedang berlomba memperbaiki diri. Ya, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua soal ayah, soal orang tua dan anak ini, para ulama mengatakan. Hadis ini mengandung sebuah hikmah, kalau doain anak jangan cuman doain yang belum soleh. Ibunya fokus doain yang kakaknya, ya Allah rubah dia ya Allah, tunjuki dia hidayah, matikan husnul khatimah, ijabah. Tapi adiknya tidak pernah didoain. Doain satu-satu hadis. Dan itu kewajiban orang tua bil khusus para ayah. Ya. Para ayah dalam konteks anak perempuan ini ya. Tapi ya ibu juga mendoakan dengan doa terbaik. Kemudian yang ketiga, memenuhi hak-haknya saat kelahiran. Kewajiban orang tua saat anaknya lahir itu 5. 1, mengazani. Nah, ini calon-calon ayah nih. Ini masya Allah. Ustaz Ilham tadi barusan ngabar, ngasih kabar gembira. Katanya apa? Ya. Semoga saya jadi calon ayah Ustaz gitu ya. Mas Alvin juga kayaknya sebentar lagi ya. Dan yang lainnya juga ya. Ya, semoga jadi ayah-ayah yang soleh. Amin. 1, mengazani. Mengazani ini salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Hadis Tirmidzi dan Abu Daud. Kata para ulama, mengapa seorang anak yang baru lahir itu diazani? Sebabnya 2. 1, syiar Islam. Agar si anak ini nama pertama yang didengar adalah nama Allah dan kalimat syahadah. Yang kedua yaitu benteng yang membuat setan lari. Ya, benteng yang membuat apa? Setan lari. Setan tuh paling enggak tahan dengar suara azan. Itulah jawaban kalau azan subuh sayup-sayup azannya terdengar. Selesai azan, tidur lagi. Karena setannya merapat lagi. Ya, kayak gitu. Itu pengalaman saya begitu, Pak. Bukan pengalaman bangun tidur, bukan ya. Saya dulu punya teman, namanya Rasmun. Satu angkatan sama saya, orang Ambon. Pernah saya ceritain ini ya? Yang pernah dengar mungkin pernah. Nah, nama hijrahnya Khalil Gibran. Saya manggilnya Khalil. Khalil ini Masya Allah, kasihan. Di 2 tahun pertama di pesantren, waktu pesantren kami di Boyolali, dia itu dapat serangan sihir. Dari siapa? Dari musuh-musuh ayahnya. Dulu tahun 2000-an kan Ambon sempat konflik gitu ya. Lah ayahnya ini panglima pemimpin orang-orang Islam di sana. Jadi sangat dibenci sama orang-orang yang benci Islam. Nah serangannya tidak hanya serangan fisik, gak hanya perang. Ternyata mereka sambil ngirim-ngirim juga. Lah yang dikirim itu anaknya yang sedang nyantri di Jawa. Ceritanya gitu. Jadi Rasmun ini atau Khol ini kasihan sekali. Masya Allah sekarang beliau berdakwah di pedalaman Ambon dan mengislamkan banyak orang nih, kawan saya ini, Masya Allah. Lah Rasmun ini dia setiap malam itu, Pak, badannya itu kayak orang hamil 9 bulan, Pak. Perutnya melembung, tangannya gede, kakinya gede, bengkak semua. Dapat kiriman, Pak. Dan setiap malam kita rukyah dan ribuan jin keluar dari tubuhnya. Dan kami tahu ini sihir kenapa? Karena jinnya itu namanya aneh-aneh, Pak. Namanya Gonzales, Yohanes gitu. Wah, jin-jin Portugis nih, ya. Jin-jin Spanyol, Portugis. Wah, ini penjajah ini, ya. Maksudnya nah ini kiriman nih kayaknya nih gitu kan. Akhirnya betul fix sih, memang dia kena sihir gitu ya. Lah yang menarik adalah Rasmun ini perubahan tubuhnya itu terjadi di malam hari, tapi kalau di siang hari dia bisa melihat sesuatu itu transparan, hadir. Jadi dia itu kalau melihat orang itu telanjang karena pengaruh jin dalam tubuhnya itu. Dan dia bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Yang paling ngeri kalau jaga malam sama dia, satu grup sama dia, satu PA itu, satu ta'ifah. Jaga malam itu dia bisa, "Wih, di sana ada mbak-mbak." Kita kan enggak bisa ngelihat, agak merinding itu ya. Tapi begitulah dia karena pengaruh sihirnya itu. Nah, sampai suatu ketika, nah ini yang momen yang saya ingin ceritakan. Setiap kali santri mau masuk ke masjid, yang namanya santri itu kan siap sebelum azan asar ya. Waktu kami santri dulu, sebelum asar, sebelum duhur itu sudah harus siap di masjid. Kalau kita jalan sama Rasmoni, azan berkumandang, Rasmun itu selalu nunjuk begini. Pada lari katanya. Padahal enggak ada orang lari. Ya. Terus kami tanya, "Yang lari siapa?" "Itu loh, pada lari banyak sekali. Kemana?" Ke kuburan katanya. Ke kuburan sama ke kamar mandi, Pak. Ya. Wah, ini kami kan bertanya-tanya, "Yang lari siapa ini?" Ya. Terus dia bilang, "Setannya pada lari." Ya. Dan lucunya, ini sebelum kami tahu, dia bilang sambil mengeluarkan asap, kata dia. Terkentut-kentut larinya. Ternyata itu persis spesifik sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya setan-setan itu berlari falahum durot. Terkentut-kentut ketika mendengarkan azan. Bukan terkencing-kencing ya, tapi terkentut-kentut. Selesai azan, la ilaha illallah, kata Rasmun nih, ya, dia bilang, datang lagi mereka. Merapat lagi itu. Real itu. Nanti kalau sudah komat, lari lagi, sembunyi, takutan. Kalau sudah itu mereka merapat ke soft-soft sholat. Nah ini, disinilah mereka mulai mengganggu. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain, gangguan setan itu minimal ada satu, membuat seorang yang sholat tidak fokus ke tempat sujud. Itu gangguan setan. Nah, maka jangan jadi setan-setan berbentuk manusia ya. Sholat pakai kaos bola. Itu ganggu teman yang lain tuh. Ya, pastikan sholat menggunakan pakaian yang sopan ya. Ibu-ibu juga ya, kalau beli mukena enggak usah mukena-mukena yang aneh-aneh lah. Yang polos-polos, yang jangan membuat orang lain tidak konsen dalam sholat gitu ya. Atau yang kedua, gangguan setan membuat orang itu menguap ketika sholat. Nguap itu, kata Rasmun, orang yang nguap sholat itu, setan itu pada ngencingi matanya, kata dia. Di setan itu lomba-lomba, berlomba-lomba, ini saya enggak tahu ya, ini referensinya Rasmun pokoknya. Pokoknya dia bilang setan itu, ngganggu orang sholat apa? titis-titisan ngencingi matanya orang yang lagi sholat. Ke matanya ngantuk, menguap. Yang ketiga apa? Setan akan membisikkan ke dalam telinga orang yang lagi sholat, kata Rasulullah, dengan perkara-perkara yang ada di luar sholat. Setan akan berkata, uzkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai akhirnya orang-orang yang sholat, akhirnya kehilangan fokusnya di saat sholat, dan kelupaan bilangan rokaat. Nah, kalau suka lupa bilangan rokaat, mesti nginget sesuatu yang di luar sholat. Dan itu ternyata juga gangguan dari setan. Ya. Makanya masyaallah hadirin muliakan Allah. Ya. Jadi kenapa seorang anak, kembali ke pembahasannya, kenapa seorang anak itu disunnahkan untuk diazani? Satu itu syiar Islam, agar si anak mengenal nama Allah. Yang kedua, Pak, membentengi dari gangguan setan. Yang kedua, tahnik. Azani, dua tahnik. Tahnik tahu ya? Mengunyah sebagian dari buah kurma sehingga tercampur dengan air ludah orang tuanya atau siapapun, boleh gurunya, boleh ustadz, boleh yang lain. Ya, kemudian bukan kurmanya yang diambil tapi air liur yang sudah bercampur itu, ya, diambil di jari telunjuk, kemudian apa? Dioleskan di langit-langit mulut si bayi. Dulu sebelum para ilmuwan membedah tentang perihal ini, teknik ini bagi para sahabat ya, karena Rasulullah melakukan itu, kami melakukan itu. Tapi ternyata hari ini, masya Allah tabarakallah, ya, ternyata hari ini dibedah oleh para ilmuwan, dan ternyata teknik itu sangat ilmiah dan sangat berguna untuk si bayi. Ya, mayoritas bayi meninggal kasus di dunia ini karena suhunya yang tidak menentu. Bayi itu biasa apa? Kalau ada apa? Ada kasus meninggal bayi itu karena apa? Mereka kedinginan. Ya. Dan ternyata kurma, kenapa harus kurma? Karena kurma itu mengandung karbohidrat. Ya. Nah, kenapa harus dicampur dengan air ludah? Ya. Kenapa? Karena air ludah itu kalau dicampur dengan karbohidrat itu jadi glukosa. Ya. Dan bayi yang baru lahir itu memiliki kandungan zat gula atau glukosa yang sangat kecil dalam darahnya. Sehingga ketika seorang ayah mentahnik anaknya, itu sebenarnya dia sedang menambahkan daya tahan tubuhnya agar lebih hangat. Ya, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum penelitian-penelitian ini. Nah, itu sunnahnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat kelahirannya menamainya dengan nama yang baik. Nama yang baik itu harus memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, nama yang diambilkan dari nama-nama orang yang soleh. Bisa nama nabi, nama rasul, nama sahabat, atau orang-orang soleh yang kita teladani dan sudah meninggal. Ya, kalau belum meninggal ini masih ada celah salahnya. Jadi kalau mengambil teladan, biasakan kepada orang-orang yang sudah apa? Meninggal. Ya, meninggal. Kemudian yang kedua, syaratnya Pak, singkat dan ringan diucapkan. Jadi kalau nama jangan sampai 5 kata, 6 kata gitu ya, kepanjangan ya. Ya, 1 kata, 2 kata, 3 kata lah, ya. Nah, itu. Dan ringan diucapkan, jangan yang sulit-sulit pelafatannya, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki makna yang baik. Maknanya apa? Baik, jangan ditanya, besok ditanya anaknya, nama saya, namaku ini nama, artinya apa ya? Enggak tahu kita artinya, ya. Jadi harus ada makna yang baik, karena dalam Islam nama itu adalah doa, ya. Nama itu adalah doa. Kemudian setelah menamai apa? Yang keempat, aqiqah. Mengaqiqahi, ya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Apa bedanya daging aqiqah dan daging kurban? Kalau daging kurban itu dibagikan dalam keadaan segar dan mentah. Tapi kalau akikoh itu tidak dibagikan dalam keadaan matang dan siap makan. Kemudian yang kelima adalah mencukur rambut dan menimbangnya dengan perak. Bukan emas ya, perak. Kemudian mensedekahkannya, ya, mencukur rambut. Nah, itu kewajiban ketika lahir. Jadi sudah 3 kan. Kemudian yang keempat, ya, kewajiban orang tua yang keempat bil khusus ayah adalah mentarbiyah anak-anak perempuannya ini dengan tarbiyah yang baik. Ngajari menutup aurat, ngajari sholat, puasa, toharoh, mengenalkan tentang Allah, mendekatkan tentang apa, mengajarkan tauhid kepada anaknya, ya, dan mengasuhnya dengan baik, ya. Nanti akan ada penjelasan setelah ini bab ke-34 berbuat baik terhadap perempuan. Jadi berbuat baik terhadap anak perempuan atau berinteraksi dengan berbuat baik terhadap wanita itu berbeda caranya, ya. Nah, nanti bab setelah ini. Kemudian setelah mendidik mentarbiah dengan baik, memilihkan pendidikan yang baik, ya, dan seterusnya. Yang kelima, menafkahi. Ya. Lah, perempuan ini, kalau perempuan dinafkahi sampai dia apa? Sampai menikah apa sampai balik? Sampai balik apa sampai menikah? Perempuan. Kalau laki-laki? Sampai balik. Kalau perempuan? Masya Allah, serempak. Ya. Kalau enggak tahu jawabannya apa? Wallahu a'lam. Ya, nikah gitu ya. Ya. Penafkahan untuk laki-laki mau perempuan sampai balik. Hanya biasanya karena perempuan ini beda dengan laki-laki, ya. Walaisa dzakaru kal unsa, kata Allah, laki-laki itu beda sama perempuan. Fitrahnya perempuan itu dia tidak bekerja kan di rumah. Maka otomatis anak perempuan itu dia dalam keadaan apa? Tidak beruang, tidak berpenghasilan. Maka orang tuanya tetap wajib menafkahi dia. Sama halnya seorang anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya fakir. Tapi kalau orang tua tidak fakir, maka seorang anak tidak wajib menafkahi, ya. Ah, kayak gitu. Ya, dinafkahi. Nafkahnya dalam hal apa? Yang paling primer ya tiga itu. Ya. Apa? Kasur, sumur, sama dapur. Ya. Kasur itu papan, sumur itu pakaian, dapur itu makanan. Ya. Nah, itu tiga itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menikahkannya dengan orang-orang soleh. Nah, ini kewajiban para ayah itu sampai menikahkannya dengan orang soleh. Ya, disitulah nanti berpindah kewajiban dari baktinya seorang anak perempuan kepada ayahnya, kepada baktinya kepada suaminya. Ya, makanya Rasul mengatakan, unzuri aina antilahu. Lihatlah kedudukanmu wahai para istri kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena suamimu itu adalah surgamu atau bisa jadi nerakamu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tugas orang tua itu cari calon mantu yang soleh, ya. Caranya gimana, Ustaz? Cari calon mantu yang soleh, kata Rasulullah, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu, jika datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan putrimu, ya. Wa illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah di atas muka bumi Allah dan kerusakan kalau laki-laki datang soleh berakhlak kok tidak diterima, ya. Itu. Nah, cara melihatnya gimana, Ustaz? Lihat empat. Ini para ayah yang masih punya putri. Kemarin Pak Harjo datang gak nih? Ya, kemarin kan ngobrol di sini kan. Ya, mau nikahkan anaknya. Caranya ngelihat gini, kalau para ulama salaf itu. Dulu, kalau ada laki-laki datang, cek empat. Satu, lihat hubungannya sama Allah. Dua, lihat hubungannya sama orang tua. Gimana dia hubungannya sama orang tuanya, baktinya, perlakuannya kepada orang tuanya. Tiga, lihat hubungannya sama anak-anak. Empat, lihat hubungannya sama temannya. Empat hal itu, ya. Cara ngelihat hubungannya dengan kepada Allah gimana, Ustaz? Lihat sholatnya. Caranya gimana ngelihat sholatnya? Lihat subuhnya. Lihat subuhnya. Makanya kalau ada calon mantu datang itu jangan ditanya, kamu sholat gak, Li? Pasti jawabannya apa? Sholat, ya. Kalau enggak pak, enggak sholat, bisa langsung ditolak kan. Tapi apa, tanyanya, masjid dekat rumahmu sebelah mana, Li? Atau alamat rumahmu mana? Sudah, nanti masjidnya cari, kita cari sendiri. Cek, ada enggak anak ini sholat subuhnya? Kalau sholat subuhnya enggak bangun, yang lainnya pasti enggak bangun, Li. Gimana seorang mau membangun rumah tangga kalau dia tidak bangun subuh? Ya, gitu kan? Kalau subuhnya terjaga, insya Allah sholat-sholat yang lain terjaga. Kalau sholat-sholat yang lain terjaga, insya Allah hubungannya sama Allah terjaga. Gitu. Wallahu'alam bishawab. Nah, jadi itu lima kewajiban seorang ayah jika dikaruniai anak perempuan. Atau, enam kewajiban ya. Seorang ayah, kalau dikasih ini anak perempuan atau lebih dari anak, satu anak perempuan. Wallahu'alam bishawab. Sudah, adzan. Adzan ya. Baik, barakallahu fikum. Sekira cukup dulu karena kami harus melanjutkan ke Sukoharjo. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-18 yaitu sujud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dari Ma'dan bin Abu Talhah Al-Ya'muri. Dia berkata yang artinya, aku bertemu Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku amalan yang bila aku mengamalkannya, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Atau dia bertanya, aku bertanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Lalu Sauban diam tak menjawab. Aku bertanya lagi dan dia masih tetap diam. Aku bertanya kepadanya ketiga kalinya. Lalu dia menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menjawab, kamu harus memperbanyak sujud atau salat kepada Allah, karena jika kamu bersujud kepada Allah sekali, niscaya Allah mengangkat derajatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosamu. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda. Lantas aku bertanya kepadanya. Abu Darda menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Sauban kepadaku. Pendengar, pada hadis tersebut terkandung dalil bahwa sujud adalah salah satu amalan penghapus dosa dan kesalahan. Hal itu karena ada keutamaan yang besar, dikarenakan sujud adalah puncak dari penghambaan diri dan ketawaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya, Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa darinya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, saat paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Wallahu ta'ala a'lam.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Ulah pokoknya naknan ya ta.
1: Iya iya iya aja. Sesek. Lah tapi ngomong-ngomong ngerti perakwe jo.
0: Ngerti
1: yang sejatine urip iku ya kaya wong nandur jo.
0: Ku nandur piye to Kang?
1: Maksudnya wingin aja. Sopo wonge sing neng dunyo iki nandur apik. Mesti somben yang akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok wali aja. Sopo wonge sing neng dunyo iki nandur ala. Mesti somben yang akhirat ya bakal ngunduh sing ala jo.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dadi mumpung isih neng dunyo iki. Ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh jo. Wis ben sumben ning kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing akeh.
0: Okay. Okay, ya ta jo. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem terus sumben ning akhirat kira-kira ngunduh ya apa ya Kang Min?
1: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Yen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta jo.
0: Alah. Padune kowe yo jagakne tak wenehi to, Kang.
2: Aku iki ora jagakne, Jo.
0: Lah piye?
1: Ya mung yen diwenehi yo alhamdulillah.
0: Ah,
1: ya.
0: Ayo ora.
1: Ayo banget tenan kowe, Jo.
0: Ya iya iya ya. Kowe iki bakal tak wenehi. Awake dhewe iki kan bola, kanca, tur. Tangga ya ra.
1: Iya sip ya.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basri.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh, orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwah yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

pe celke. Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada tiga hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu Asma'ul Husna itu Asyakur atau Maha Bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala. Wallahu

Segala puji bagi Allah. Semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari pembalasan. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan disyariatkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Wahai para istri, taati suamimu. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan menaatinya. Istri harus menaati suami dalam segala hal yang tidak berbau maksiat, berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, jika seorang istri melakukan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Jika suami memanggilnya, maka dia harus menjawab panggilannya. Jika suami melarang sesuatu, maka dia harus menjauhinya. Jika suami menasihatinya, maka dia harus menerima dengan lapang dada. Jika suami melarang tamu yang datang, baik kerabat dekat maupun jauh, baik dari kalangan mahram ataupun tidak, untuk masuk rumah selama dia bepergian, maka istri wajib mentaatinya, wajib untuk mematuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian juga mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian adalah tidak mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Istri yang taat. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajibannya dalam agama untuk mematuhi suaminya dan menyadari sepenuh hati betapa pentingnya mematuhi suami. Istri harus selalu mentaati suaminya pada hal-hal yang berguna dan bermanfaat, hingga menciptakan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga, agar perahu kehidupan mereka berlayar dengan baik dan jauh dari ombak yang membuatnya bergoncang begitu hebat. Sebaliknya, Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya, dan menciptakan kehidupan yang layak baginya, sehingga istrinya patuh dan cinta kepadanya. Kewajiban mentaati suami yang telah ditetapkan agama Islam kepada istri tidak lain karena tanggung jawab suami yang begitu besar. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, karena suami sangat ditekankan untuk mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan berwawasan luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui istri berdasarkan pengalaman dan keahliannya di bidang tertentu. Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, melaksanakan perintahnya, serta mendengar dan menghormati pendapat dan nasihatnya dengan penuh perhatian. Jika dia melihat bahwa di dalam pendapat suaminya terdapat kesalahan, maka dia berusaha untuk membuka dialog dengan suaminya, lalu menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati.
sikap tenang dan lembut bak sihir yang dapat melunakkan hati seseorang. Ketaatan kepada suami mungkin memberatkan seorang istri. Seberapa banyak istri mempersiapkan dirinya untuk mematuhi suaminya dan bersikap ikhlas dalam menjalankannya, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkannya. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, balasan itu berbanding lurus dengan amal yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan bahwa istri bisa memetik banyak pahala selain taat kepada suami, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Namun pahala yang didapatkannya tidak sesempurna

dipatuhi. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, para laki-laki, telah memberikan nafkah dari harta. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Saudaraku, kemudian batas-batas ketaatan. Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukan ketaatan tanpa batasan, melainkan ketaatan seorang istri yang solih untuk suami yang baik dan solih. Suami yang dipercayai kepribadiannya dan keikhlasannya, serta diyakini kebaikan dan tindakannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak ada ketaatan dalam hal berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan adalah pada hal-hal yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Ketaatan istri ini harus dibarengi oleh sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istrinya, sehingga memperkuat ikatan batin dalam keluarga. Konsultasi antara suami dan istri pada semua hal yang berhubungan dengan urusan keluarga merupakan sebuah keharusan, bahkan hal-hal yang harus dilakukan suami untuk banyak orang. Tidak ada penasehat yang handal melebihi istri yang tulus dan mempunyai banyak ide cemerlang untuk suaminya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW suka berkonsultasi dengan istri-istrinya dan mengambil pendapat mereka dalam beberapa hal penting. Rasulullah SAW pernah berkonsultasi kepada istrinya Ummu Salamah pada kondisi yang sangat penting, dikala para sahabat enggan menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Karena itu Ummu Salamah meminta Rasulullah SAW untuk melakukannya terlebih dahulu dan tidak berbicara kepada siapapun. Demi melihat itu, para sahabat pun melakukannya. Sungguh pendapat Ummu Salamah sangat brilian. Akhirnya kita dapat memahami bahwa Islam telah mengatur hak-hak suami istri. Jika masing-masing pasangan melaksanakannya dengan cara terbaik, tentu kehidupan rumah tangga akan bahagia. Namun jika hak tersebut disalahgunakan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka hal itu dapat menggagalkan sebuah ikatan perkawinan. Intinya adalah mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalankan bahtera pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

pendengar, siapakah yang menjadi sandaran manusia saat tertimpa musibah? Siapakah yang dapat menyelamatkan tatkala datang bencana? Siapakah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tiada lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Kita wajib berdoa dan meminta kepada-Nya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan-Nya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepada-Nya.

dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang-Nya sambil memohon, menangis, dan merendahkan diri serta meminta ampunan-Nya. Dan kemudian, tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, bantuan, maunah atau uluran, dan kemudahan yang bersumber dari-Nya. Allah berfirman, atau siapakah yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya. Surat An-Naml 62. Pendengar, jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Surah Al-Ankabut 65. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai ketaatan besar yang melebihi manfaat terkabulnya doa. Maka dari itu pendengar, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali pasti akan terurai putus, kecuali tali ajaran Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintu ampunan-Nya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Maha Mengabulkan Doa. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda agar senantiasa berdoa, karena Anda adalah manusia yang selalu membutuhkan dan lemah, sedang Dia adalah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, Robbie Bin Hutton, seorang tabi'in yang terkenal dengan sikapnya dalam mensucikan jiwa, mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang aibnya sendiri, niscaya tidak ada orang yang mau mencela aib orang lain. Suatu ketika ia pernah ditanya seorang sahabatnya, "Wahai Abu Yazid, panggillah Robbie. Mengapa engkau tidak pernah mencela orang lain?" Ia menjawab, "Demi Allah, jiwaku saja belum tentu diridhai Allah. Lalu untuk apa aku mencela orang lain?" Sesungguhnya banyak manusia yang takut kepada Allah setelah melihat dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tetapi sayangnya mereka tidak merasakan hal itu saat melihat dosa-dosa yang dilakukan sendiri. Pendengar, siapa di antara kita yang kuat menahan malu? Andai kita tahu daftar kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, pelanggaran yang telah kita lakukan. Siapa di antara kita yang mampu menahan rasa hina tiada tara jika kita mengetahui catatan perilaku buruk yang sudah kita lakukan, hidup yang kita lalui singkat. Tapi siapa yang kuat menahan penyesalan akibat keburukan dan dosa yang kerap kita lakukan berulang-ulang? Saudaraku, mari perbarui taubat. Mari perbanyak istighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah dosa seperti noda hitam di dalam hati. Kian banyak noda hitam dalam hati, maka hati bisa menjadi hitam legam dan kelam. Sinarnya bukan hanya redup, tapi gelap. Cahayanya tertutup oleh titik-titik noda yang menjadikannya tidak mampu lagi memandang dan menimbang kebenaran. Bila seseorang melepaskan diri dari dosa, beristighfar dan bertaubat, hatinya akan cemerlang seperti semula. Tapi bila ia mengulangi perbuatan dosa, maka noda hitam itu akan bertambah hingga meliputi hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Mirip dengan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa ketaatan identik dengan cahaya batin dan kekuatan fisik. Kebaikan itu memberi cahaya dalam hati, melahirkan kekuatan bagi tubuh, sementara keburukan akan menggelapkan hati, melemahkan tubuh, serta mempengaruhi rezeki. Ini yang dikatakan Hasan Al-Basri. Ia kemudian mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dihalangi rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, meski begitu, kemaksiatan bukan akhir dari segalanya. Melakukan dosa tak berarti kejatuhan yang tak mungkin pelakunya bangkit kembali. Inti pesan yang ingin disampaikan dalam hadis dan perkataan Hasan Al-Basri adalah ajakan untuk mengulang-ulang dan memperbarui taubat. Imam Ibnul Qayyim pernah panjang menguraikan betapa kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh Nabiullah Adam alaihi salam hingga ia diturunkan dari surga. Ternyata membuka banyak hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim menulis bahwa mungkin syaitan dengki gembira dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke lembah dosa dan terpeleset dari surga. Tapi sesungguhnya, keluarnya Adam dan Hawa dari surga menyebabkan ia melahirkan banyak karunia Allah kepada manusia, karena kemudian lahir anak cucunya yang kelak menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, "Dan demi zat yang diriku ada di kekuasaannya, jika kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Lalu Allah akan mendatangkan kaum lain yang akan berdosa. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka." Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim setelah itu memberi komentar sangat indah bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga karena kesalahannya, tidak berarti bahwa Allah tidak memperdulikannya. Allah tetap memelihara keturunan Adam dan anak cucunya, karena selanjutnya Allah pun tetap akan memberikan surga untuk Adam dan anak cucunya yang beriman dan taat kepada Allah selama-lamanya. Jadi dikeluarkannya Adam dari surga hanya sementara waktu, seolah-olah untuk menyempurnakan bangunan surga itu sendiri. Sama seperti manusia yang ingin melakukan renovasi tempat tinggal,
Lalu ia harus keluar dari rumah itu sementara dan kembali lagi. Ini seperti yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Meskipun dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada Adam, tetapi Adam tetap menyadari kesalahannya dan ia memohon ampun atas kemaksiatan yang dilakukannya. Karena itulah doa Nabiullah Adam yang disebutkan dalam Al-Quran berbunyi, "Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau telah memberi ampun kepada kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Kesalahan ternyata telah membuat Adam merasakan kedekatan dan ketergantungan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, demikianlah kemaksiatan dan dosa ternyata bisa saja menjadi pintu kebaikan bagi pelakunya. Syaratnya hanya satu, yakni perbaharui taubat. Pintu kebaikan ada di mana saja, termasuk di hadapan pelaku kemaksiatan. Jangan mencela berlebihan perilaku maksiat yang dilakukan orang, karena mungkin saja di lain kemaksiatan itu ternyata melecut pelakunya untuk melakukan kesolehan yang bisa jadi kita sama sekali tidak mampu melakukannya. Tinggalkan kemaksiatan, sesali dosa, perbaharui taubat. Jangan biarkan diri hanyut dalam nikmatnya ayunan kesalahan. Ingat saudaraku, jika kita ikhlas, Allah pasti akan menggantikan kenikmatan dosa yang kita tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan nikmat sejak di dunia, terlebih di akhirat. Dengarkanlah perkataan yang diungkapkan oleh Ibnu Sirin, seorang tokoh ulama di zaman tabi'in yang terkenal memiliki kepekaan spiritual di zamannya. Ia mengatakan, "Tidak ada seseorang pun yang meninggalkan suatu keburukan yang ia rasakan nikmat hanya karena Allah, kecuali pasti ia akan menemukan gantinya dari Allah." Atau perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang memalingkan pandangan dari sesuatu yang haram, maka Allah akan berikan satu titik cahaya di dalam hatinya." Pendengar, semoga Allah merahmati hamba yang berkata pada jiwanya, "Bukankah kamu telah melakukan ini? Bukankah kamu telah melakukan ini?" Lalu ia mengikat jiwanya, bahkan memukulnya, dan setelah itu ia mengurung jiwanya untuk selalu taat sesuai perintah Allah sampai ia menjadi komando bagi jiwanya dan bukan sebaliknya dikomando oleh nafsunya. Begitulah ucapan Malik bin Dinar. Tengadahkan tangan saudaraku, kita sama-sama berdoa, "Ya Allah, jadikan kondisi rahasiaku lebih baik daripada kondisi lahirku. Jadikanlah batinku lebih baik dari lahirku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menganggap diriku besar, tapi engkau menganggapku kecil. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari azab."

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang menjadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan. Menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah memaafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kebenaran. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Syu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai limpahan spiritual kepada kita, seperti kemiskinan yang membuat kita gelisah dan kekayaan yang membuat kita bahagia. Maka semua itu tidak lain hanyalah agar kita selalu menghampirinya. Mari kita terima semua yang diberikannya kepada kita. Jikalau kita diberikan kenikmatan, maka mari kita bersyukur. Niscaya Dia akan menambahnya. Jangan sampai kufur kepadanya, sebab kita yang akan merasakan akibat perbuatan kufur itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jikalau kita ditimpakan musibah, maka bersabar dan berharap kelapangan darinya. Jangan sampai kita menjauhinya dan meninggalkan perintah-perintahnya, karena hal itu justru akan membuat kita makin sengsara. Saudaraku, naik atau turunnya nikmat yang kita terima adalah sebuah kebaikan yang mengandung hikmah sangat mendalam. Terkadang akal mampu mencernanya, dan terkadang akal justru lemah dalam menganalisisnya. Pastinya segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita dekat dengannya, sedangkan kesengsaraan hakiki adalah ketika kita menjauh darinya, walaupun Dia selalu dekat bersama kita.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM.

dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah SAW, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah, dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah

ibadah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai ada di kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Hussein ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: 101.4 RDS FM. كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat dan karunia yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang akan kita bahas adalah bab Al-Muhafadzatu 'alal A'mal, bab istiqomah atau bab menjaga amal agar tetap berkesinambungan, agar tetap konsisten, yaitu istiqomah. Bab ini, bab perlunya menjaga amal, istiqomah dalam beramal, memberi pelajaran penting kepada kita. Yang pertama, kita harus mengetahui tujuan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita di dunia yang terbatas ini dengan ajal adalah untuk mencintai Allah dan taat kepadanya. Makanya dua hal ini, yaitu cinta dan taat, adalah penghasil pahala atau bekal akhirat kita. Cinta dengan hati, taat dengan amal. Dan yang kita bawa mati hanya dua itu, hati dan amal. Allahu Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi syaitanir rajim, yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang kembali kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan ditentukan nasibnya oleh amal. Bima kasabat rahin. Jadi setiap manusia nanti nasibnya tergadai oleh amalnya. Kalau bisa menebus dengan pahala, dia selamat. Tapi kalau dia gak punya sesuatu yang bisa dia tebus, malah yang ada dosa, maka dia akan celaka dan masuk neraka. Allah katakan, kullu nafsi bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan tergadai dan ditentukan nasib akhiratnya oleh amalnya. Jadi kita pertama harus ingat, kalau kita bicara amal, apa sih tujuan hidup kita di dunia ini yang sementara ini? Adalah untuk mencintai dan taat kepada Allah. Mencintai Allah dan taat kepadanya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 7-8. Ya, yaitu bersyukur. Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah memberikan kepada kalian pendengaran, hati dan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Kata syukur artinya mencintai Allah dan taat kepada Allah, itu syukur. Kalau hanya cinta saja, tidak ada taat, tidak ada amal, bukan syukur. Atau hanya amal tapi tanpa hati juga bukan syukur. Syukur itu adalah perpaduan antara hati yang cinta kepada Allah dan taat kepada Allah, dan amal yang dikerjakan dengan dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini, kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup kita adalah untuk mencintai Allah dan taat kepada Allah, ya, maka kaitannya dengan amal, berarti kita bahas amalnya bukan cintanya, bukan tentang cinta kepada Allah, sudah kita bahas di amalan hati. Sekarang kita bahas sisi amalnya. Berarti ketika kita beramal karena hidup kita untuk mencintai Allah, ya, maka amal yang kita amalkan yang pertama, ya, adalah amal yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan asal beramal. Jadi asalnya kita ini tidak boleh beramal, tidak perlu mengamalkan amalan apapun, asalnya begitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 itu jelas, asalnya manusia tidak perlu beramal, mau sholat, mau zakat, mau umroh, mau haji, mau puasa, apapun amal itu gak perlu kita amalin. Jadi kita gak perlu beramal, asalnya begitu. Kecuali ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas, kerjain. Kalau gak ikhlas, jangan dikerjain. Karena Allah gak butuh amal kita. Karena amal kita ini adalah untuk bekal akhirat kita. Untuk membuat kita dicintai dan mencintai Allah. Itu penting, poin. Kita beramal untuk dicintai Allah. Untuk mencintai Allah. Kita beramal untuk menjadi bekal akhirat. Karena kita tidak tinggal selamanya di dunia. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan ini tolong dijaga. Jadi kita asalnya tidak perlu beramal. Nganggur kita. Kecuali karena Allah. Karena Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya ini penting. Makanya Allah katakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka disuruh. Lihat kata Allah. Tidaklah mereka disuruh untuk beramal. Jadi kita gak disuruh beramal. Kecuali ikhlas karena Allah. Kecuali ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ini. Yang kedua, ketika amal itu tujuannya adalah untuk meraih cinta Allah, agar kita dicintai Allah Jalla wa'ala. Ingat, kita beramal untuk dicintai Allah dulu itu. Karena kalau untuk dicintai, berarti kan kita tidak beramal sembarangan. Tidak beramal asal-asal, yang penting saya udah ngaji, yang penting saya udah sholat, yang penting saya udah dikir, yang penting. Kalau yang penting, berarti di asal-asalan. Masalahnya Allah menilai amal kita benar enggak? Makanya kata ulama, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting dalam hidup ini bukan bagaimana mencintai Allah Ah, kalau mencintai Allah gampang, orang ngaku-ngaku cinta juga gampang. Walakinna sya'na an tuhab. Yang menjadi kegelisahan kita adalah bagaimana ya caranya Allah mencintai saya. Ah itu. Jadi yang menjadi kegelisahan kita setiap detik dari hidup kita, walakinna sya'na an tuhab. Gimana ya caranya Allah mencintai saya? Gimana? Udah benar belum ya jilbab saya? Udah benar belum akidah saya? Udah benar belum ibadah saya? Jangan-jangan ibadah saya enggak ada nilai pahalanya nih. Jadi dia betul-betul jaga kualitas amal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu kalau target kita bagaimana kita dicintai Allah. Ya. Nah, karena kita beramal adalah untuk meraih cintanya Allah, makanya kita beramal sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31, enggak ada amal kita yang kita amalkan kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal yang kita amalin sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena nanti ditanya oleh Allah, kamu baca Quran begini, dengan makhraj yang seperti itu, panjangnya begini, caranya dilakukan seperti itu, ada gak tuntunan dari Nabiku? Nanti Allah tanya, Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana respon kalian terhadap tuntunan yang aku perintahkan untuk diikuti, yaitu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam beramal yang kita perhatikan adalah bagaimana kita memperoleh cinta Allah. Nah, kalau untuk memperoleh cinta Allah dalam amal, ya kita harus beramal sesuai dengan contoh Rasul. Dan ini tidak bisa ditawar. Tidak bisa dirubah. Ini. Kemudian yang ketiga, kita beramal, ya, dengan cara ini lebih spesifik tadi umum sesuai dengan contoh. Yang ketiga lebih ini penekanan, sebenarnya termasuk di antara yang kedua itu. Ketika kita beramal, amal yang Allah sukai, amal yang Allah cintai, yaitu apa? Yang bersifat kontinu walaupun sedikit. Yang bersifat apa? Terus menerus. Jadi enggak hanya berdasarkan semangat yang membara, semangat yang tinggi, ngaji tiap hari. Tapi besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan udah gak ngaji lagi. Kita beramal untuk ngapain? Nyari perhatian, nyari sensasi, atau mau ngapain? Mau ngapain? Dalam beramal, karena kita ingin dicintai Allah, maka caranya pun yang Allah sukai. Apa itu? Amal yang sedikit, tapi berkelanjutan. Terus sedikit tapi terus sampai ajal menjemput kita. Itu amal yang Allah sukai. Itu yang disebut menjaga amal. Hati-hati, kita ini punya rasa malas. Kita punya rasa bosan. Ada faktor-faktor yang menghalangi kita dari amal. Bahaya kalau terlalu berlebihan dalam beramal. Ya. Sedikit tapi kontinu. Lebih baik mana sholat 2 rakaat tahajud daripada 20 rakaat tapi hanya sekali-kali. Lebih baik 2 rakaat tiap malam atau seminggu bisa 5 kali. Itu lebih baik. Karena kan target saya bukan sekedar amal. Maksud saya adalah bagaimana Allah mencintai saya. Dan Nabi tegaskan, ahabbul a'mali ilallah adwamu huwa inqal. Amal yang Allah cintai itu amalnya seperti apa? Yang sedikit tapi berkelanjutan, terus menerus dikerjakan. Nah ini penting. Dan cara beramal begitu, ingat yang menentukan hubungan kita Allah kan hati. Hati. Orang yang dekat dengan Allah hatinya lembut. Tapi orang yang jauh dari Allah dan orang yang tidak Allah cintai pasti hatinya keras. Nah kalau mau kita memiliki hati yang lembut, salah satu caranya lakukan kebaikan terus menerus walaupun sedikit. Jangan mikir sekarang saya beramal, tapi saya mikir, yang kita pikirkan bagaimana saya terus beramal. Gak kelihatan jomplang gitu loh. Biasanya tahajud, duha ini semua dikerjakan. Tapi pada saat dia malas, pada saat dia mengalami futur, anjlok langsung. Jangankan mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, bahkan menjadi pelaku maksiat. Jomplang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beramallah dengan amalan yang dapat melembutkan hati. Jangan hanya beramal tapi tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada hati, bahaya. Karena hati kita selalu berubah-ubah. Enggak ada orang tetap istiqomah terus, susah. Menjadi orang baik itu sulit di zaman sekarang ini. Tetapi mempertahankan kebaikan jauh lebih sulit. Tetap cinta kebaikan adalah beramal sedikit tapi kontinu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Sampai Allah bilang, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk memiliki hati yang khusyuk ketika berzikir kepada Allah? Yang memiliki hati yang lembut, semakin lembut dengan berzikir kepada Allah dan dengan apa-apa yang ya yang turun daripada kebenaran. Lalu Allah katakan, "Wala yakunu kalladzina utul kitabi min qabl." Jangan seperti ahlul kitab yang dulu ya. Kalian jangan pernah, kata Allah. Kalian contoh itu Yahudi, Nasrani. Yahudi deh, kata Allah. Fatala 'alaihimul amad. Mereka awalnya semangat beramal. Beramalnya semangat sekali. Tapi berjalannya waktu, ternyata amal mereka hanya di awal saja. Fatala 'alaihimul awad. Awal-awal semangat. Tapi di pertengahan turun. Di akhir, udah gak ada sama sekali amal. Lalu apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Para jamaah, belajar dari ayat yang mulia ini. Jangan beramal asal beramal. Tapi amal yang kita kerjakan, amal yang melembutkan hati. Apa itu amal yang melembutkan hati? Amal yang sedikit tapi terus-menerus kita kerjakan. Amal yang berkelanjutan. Ketika kita dirundung ke rasa malas, gak begitu kelihatan. Ya, dan bisa dimaklumi. Artinya kita tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Karena memang sedikit. Ya, jadi diperbanyak kuantitasnya, jumlahnya sekali-kali. Tapi rata-rata itu tidak banyak, tapi kontinu terus. Ingat, yang kita jaga dari amal, supaya Allah mencintai kita, membuat hati ini semakin lembut, yang sedikit tapi kontinu. Jangan kita pernah beramal kagetan. Beramal semangat. Perubahannya drastis. Tapi berikutnya, gak ada lagi. Buat apa kita beramal? Mau cari apa? Nah ini yang di sampaikan dari bab ini. Kemudian apalagi, ya, dalam surah Al-Hadid ayat 27 ditegaskan juga bagaimana Allah katakan waqafaina bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan tad'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'u haqqa ri'ayatiha. Ya, waqafaina bi Isa bin Maryam, lalu kami ikuti setelah Musa adalah Isa. Dan kami anugerahkan setelah munculnya Nabi Isa, kami anugerahkan dia kitab suci yang bernama Injil, kata Allah. Lalu pengikutnya, ya, kami jadikan hati orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti Isa, kelembutan, kasih sayang, dan rahbaniyah, semangat beribadah. Tapi cara beribadah awalnya baik hatinya, lembut hatinya. Tapi yang perlu dikritisi, kata Allah, cara beribadah mereka yang berlebihan. Warahbaniyatan tad'uha, caranya mengada-ngada, berlebihan. Ma katabna 'alaihim illa ibtigha ridwanillah. Ya, padahal mereka awalnya layak mendapatkan ridha Allah. Tapi sayang, kata Allah, pamara'auha haqqa ri'ayah, tapi mereka tidak bisa menjaga amal mereka. Nah, yang penting kata Allah di sini, beramal boleh, itu bagus, tapi lebih bagus menjaganya. Apa kata Allah? Pamara'auha haqqa ri'ayatiha, sayang mereka enggak jaga tuh amal. Awalnya semangat banget. Sama Isa itu dekat banget. Luar biasa, mereka bahkan menjadi orang-orang dekatnya Isa alaihissalam. Tapi awalnya aja semangat, ibadahnya luar biasa, tapi berlebihan. Padahal awalnya mereka tuh layak mendapatkan ridhoku, kata Allah. Tapi yang sangat disayangkan, mereka tidak bisa menjaga. Nah, ini penting. Jadi kita ketika beramal, yang penting bukan beramal, tapi menjaga amal, itu yang penting. Menjaga keberlangsungan amal. Ini kata Allah Al-Hadid ayat 27. Beramal penting, tapi yang lebih penting adalah menjaga amal agar tetap kita kerjakan terus menerus. Ya, nah ini juga penting. Juga Allah memberikan analogi atau perumpamaan, sayang banget ya, kata Allah. Seperti apa? Seperti seorang wanita melakukan menenun gitu. Buat kerajingan tangan, buat hiasan dinding dia. Dia udah tiap malam, setiap waktu luang tuh dia, wah luar biasa waktunya. Bahkan saya pernah waktu di Turki itu, kita lihat langsung bagaimana seorang wanita di museum karpet itu, dia bikin karpet dari tangan. Pakai mesin begitu. Bayangin, ini kata Allah nih. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti wanita yang ahli dalam menenun, ya, bikin karpet, bikin apa namanya, kerajinan tangan, ya, hiasan dinding, apa saja, bahkan bikin taplak meja. Dia jago, dia dengan motif yang bagus, udah capek dibikin bagus, motifnya bagus, kuat, udah mau jadi dirusak. Ada satu benang yang lepas, rusak semua. Itu perumpamaan atau permisalan orang yang udah amalnya bagus tapi akhirnya rusak. Di mana dia tidak bisa menjaga amal. Kallatina qadat ghazlaha. Dia berantakin lagi. Udah capek-capek, hasil tenunannya udah hampir jadi, udah bagus, udah kuat, ada satu bagian yang harusnya diikat tapi gak diikat, lepas semua, pada terurai semua, berantakan, gagal semua hasil kerja kerasnya selama berhari-hari, udah gak ada harganya. Begitu pula dalam beramal, jangan di awal. Bahkan Allah menilai amal kita itu bukan di awal, tapi di akhir. Selalu Allah menilai amal kita itu bagus atau tidak di akhir. Mengapresiasi amal itu di akhir. Kesannya indah itu bukan di awal, tapi di akhir. Semuanya dalam hal apapun. Contoh misalnya, saya selalu memberikan contoh, gak jangan bersedih kalau anak kita belum ranking, belum hafal Quran, ya, belum berprestasi. Lihat di akhir, ada anak dari TK itu udah menonjol, pinter, ranking 1, SD ranking 1, sampai kelas 6, SMP ranking 1, kelas 6 anjlok. SMA-nya swasta, karena nilainya anjlok. Udah gitu kuliah juga gak menonjol. Kesannya di mana? Mendingan TK biasa, SD biasa, SMP udah mulai naik rankingnya, SMA lebih, kemudian dia masuk perguruan tinggi negeri atau kemana. Benar-benar dia luar biasa. Ada seorang profesor, dia waktu di ITB itu hampir di DO, nilai IPK-nya rendah. Bayangkan. Dia lalu melanjutkan S2 dan S3-nya sampai jadi profesor, itu di Inggris. Wah, kan sekarang menonjol sekali. Kan yang dilihat di akhir. Bayangkan waktu di ITB dia terima itu pas alhamdulillah itu. Bahkan IPK-nya selalu rendah. Hampir di DO dia. Tapi apa orang lihat di situ? Enggak, lu lihat, oh ini sekarang profesor dia. Padahal dulu waktu ITB pas-pasan IPK-nya. Ini dunia, contoh dunia. Contoh itu dia. Apalagi urusan akhirat. Jangan lihat di awal, tapi di akhir. Makanya jangan berpikir bagaimana saya beramal, bukan. Bagaimana saya mempertahankan amal sampai akhir. Strateginya gimana? Ya jangan terlalu ngoyo. Karena kita ini manusia, kita bukan malaikat. Ini yang Imam Nawawi tekankan. Ingat, kita ini manusia, bukan malaikat. Ada rasa malasnya, ada rasa bosannya, ada pengaruh-pengaruh yang lain yang membuat kita akhirnya bisa berhenti dari amal atau mengurangi amal. Ingat, banyak faktor yang membuat kita bisa jadi berhenti beramal. Dan ini yang harus kita waspadai. Ini yang wajib kita waspadai, hati-hati. Ya, apa hebat perempuan bercadar? Enggak, enggak hebat. Hebat tuh pas mau meninggal, dia masih bercadar. Dia masih menutup aurat. Iya. Itu penting. Itu yang penting, bukan sekarang. Makanya, kapan yang paling ribet? Kapannya kain perempuan. Kain kapan perempuan itu paling ribet. Bayangkan udah mati, masih ditutup rambutnya, auratnya. Siapa yang nafsu sama perempuan udah mati? Tapi ribet, ada 5 lapis. Bayangkan, ada kerudungnya. Masih pakai kerudung, padahal udah mati. Udah wafat. Itu menunjukkan bahwa menutup aurat itu berlaku bagi wanita walaupun sudah wafat. Lihat, akhir. Coba wanita yang tidak menutup aurat, ribet kan sholatnya? Oh, gak ada mukena. Ini musholah gak ada mukena. Ribet dia. Karena dia tidak memakai pakaian yang seperti dia di saat sholat. Di saat wanita sholat, harus gak menutup wajahnya? Kan enggak. Harus buka dia. Makanya tidak semua ulama sepakat wanita bercadar. Tapi wajib menutup semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena itulah pakaian yang dia pakai di saat dia sholat. Jadi, jangan berlebihan. Ya, kita harus pikirkan bagaimana saya terus beramal sampai Allah ridho sama saya. Nah, ini yang penting para jemaah sekalian. Dan Allah ingatkan juga dalam surah Al-Hijr ayat 19. Kamu kalau berbuat baik, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau ingin jadi orang baik, jadilah orang yang baik sampai mati. Itu pesan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu ingin jadi orang baik, jadilah orang yang baik sampai akhir hayat. Ini menjadi renungan kita. Karena kita ini belum tahu kapan kita wafat. Tapi kan kalau hitung-hitungan, kalau anggap kita umur sekarang 30, 35, 40, masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, walaupun cepat, tapi kan gak mudah mempertahankan istiqomah. Allah sudah katakan, jadilah orang baik sampai kamu mati. Pertahankan kebaikan itu. Nah, ini penting, ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. bab al-muhafadzah al-amal, bab menjaga amal, mengajarkan bahwa tidak cukup seorang muslim hanya bersemangat memulai kebaikan, tetapi yang lebih penting adalah menjaga dan melestarikan amal hingga akhir hayat. Ya. Ayat di surah Al-Hadid ayat 16 tadi ya memberi pelajaran penting kepada kita, surah Al-Hadid ayat 16 tadi, bahwa meninggalkan ketaatan secara bertahap, artinya awalnya semangat, lama-lama turun, meninggalkan ketaatan, kebaikan secara bertahap itu dapat menyebabkan kerasnya hati dan lemahnya iman. Dan juga dari hadis Nabi alaihi salam, ahabbu kata Aisyah, ahabbul ama ilallah adwamuha wa inqal au ma dawama alihi sahibuhu ali. Amal yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan secara kontinu. Jadi hadis Aisyah ini adalah landasan penting bahwa yang membuat kita dicintai Allah bukan amal, tapi kesinambungan amal. Kalau amal aja udah kita banyak-banyakin amal secara ya dalam waktu singkat, besoknya udah enggak amal. Tapi yang kita cari kan cintanya Allah. Yang kita cari kan cintanya Allah, yang Allah ridhai amal yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi amal yang terus-menerus dikerjakan lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tapi hanya sesaat. Pelajaran penting yang kita ambil dari bab ini, yang pertama, istiqomah lebih sulit daripada memulai istiqomah. Mempertahankan istiqomah itu lebih sulit daripada memulai istiqomah. Seperti mulai istiqomah itu kayak taubat, hijrah, aduh bisa gak ya saya bertaubat, bisa gak, bisa, berat. Tapi lebih berat mempertahankan istiqomah, itu paling berat. Yang kedua, kenapa kita harus beramal secara kontinu walaupun sedikit-sedikit? Jangan beramal yang bersifat kagetan, amal semuanya dikerjain tapi gak mikir besok saya masih beramal gak. Kenapa kita perlu beramal dicicil, bertahap? Karena hati kita ini mudah berubah. Ibnu Qayyim mengatakan, lihat, perhatikan, kita harus pandai bermuamalah dan memperlakukan hati, karena hati kita ini seperti anak kecil. Jangan terlalu keras ya, tapi juga jangan terlalu lembek. Kita ketika kita mendidik anak harus dengan lembut. Apa bisa kita bentak-bentak anak kita? Nanti terpengaruh ke psikologis dia, ke jiwa dia. Kita gak boleh keras sama anak. Begitu pula hati, bahkan dia lebih lembut daripada anak kecil. Ya. Nah, karena hati ini lembut sekali dan berpotensi untuk selalu berubah, jadi hati-hati kita menjaga hati. Bagaimana berubahnya ke negatif tidak terlalu signifikan, beloknya itu keterlaluan. Caranya beramal kebaikan sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Kemudian berikutnya, ya, beramal kebaikan itu kebaikan, keberkahan gitu. Tapi meninggalkan amal kebaikan tanpa uzur, tanpa uzur, apa uzurnya? Sakit, hujan. Uzur tuh dalam Islam sakit, hujan, safar, kecapean. Ini gak ada uzur, kok gak ngaji? Males. Males uzur bukan? Bukan. Kok gak ngaji? Kenapa? Bete. Hah? Itu udur. Nah ini perhatikan, ini belajar dari bab ini.
1: melakukan kebaikan itu keberkahan. Tapi meninggalkan amal tanpa uzur syar'i adalah kerugian. Apa alasannya enggak? Apa alasannya? Walaupun sunnah, uzurnya apa? Kalau sunnah mungkin sekali-kali lagi enggak semangat enggak apa-apa. Tapi yang wajib bagaimana? Ya. Makanya contoh misalnya, bayangkan kalau kita melakukan kebaikan yang rutin, yang wajib ya contohnya, atau sunnah lah. Lalu kita meninggalkan yang sunnah karena uzur, itu pahalanya jalan terus walaupun kita tidak mengerjakannya. Contoh, ibu rutin ngaji, seminggu hari apa aja misalnya. Lalu minggu depan ibu gak bisa datang karena ada acara walimah misalnya, keluarga di luar kota, safar, harus safar, atau karena sakit, ketahui para jamaah. Ketika kita tidak bisa hadir ke pengajian yang biasa kita datengin setiap minggunya dalam seminggu sekian kali, itu pahala ngaji tetap jalan ke kita. Tetap ngalir ke kita. Demikian pula kita rutin tahajud misalnya. Terus kita gak bisa tahajud karena sakit. Atau di saat safar kita gak bisa karena lelah panjang sekali perjalanan sehingga kita tidak sanggup dan tidak sempat sholat tahajud, pahala tahajud jalan terus. Kenapa? Karena kita model amal kita continue walaupun tidak banyak sedikit. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza safaral abdu idza maddal abdu usafar kutiba lahu ma kana yaqumu sahihan muqima. Seorang hamba yang sakit, yang sedang sakit atau sedang safar, sehingga ia tidak bisa mengerjakan amal kebaikan dan ketaatan yang rutin dia kerjakan. Apa kata Nabi? Kutiba lahu ma kana yaqumu sahihan muqima. Pahala amal yang rutin dia kerjakan, walaupun tidak dia kerjakan saat itu karena udzur, tetap jalan, tetap mengalir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memilah, ya. Apa pentingnya kita? Nah, ini penting dalam strategi dalam beramal. Karena ya akhirnya kita kalau enggak bisa hati-hati dalam beramal, terlalu semangat dalam beramal. Akhirnya apa? Akhirnya kecenderungan kita tidak beramal, ya, tidak beramal tanpa uzur itu besar sekali. Tidak beramal tanpa uzur besar sekali. Ketika kita terlalu semangat dalam beramal, tidak hati-hati dalam beramal. Hati-hati dalam beramal. Setan masih ada, iblis masih hidup. Orang-orang kafir, teman-teman kita yang gak baik masih banyak. Itu mereka gak rela kita beramal. Makanya hati-hati dalam beramal. Karena orang yang beramal tapi tidak hati-hati, tidak bertahap, tidak continue, tapi kagetan, kemungkinan besar meninggalkan amal kebaikan tanpa uzur itu besar. Besar sekali. Bukan uzur, misalnya ada seorang wanita dulu berjilbab, lalu terjadi perceraian, lalu anaknya dibawa oleh mantan suaminya, stres dia, buka jilbab. Ditanya, kenapa kok dibuka? Saya kecewa, saya stres harus berpisah dengan anak saya dibawa sama suami saya. Lalu apa salahnya jilbab? Ya saya gak kuat, stres saya. Udur bukan meninggalkan jilbab karena cerai. Karena kagetan dia. Jadi boleh Ustaz dicicil jilbabnya segini dulu lalu lebar dikit? Bukan. Yang bisa dicicil, cicil. Yang gak bisa dicicil, masa sholat fardu waktu Ustaz, saya mau belajar sholat fardu tapi jangan lima ya, dua dulu deh. Yang sudah tetap oleh Allah segitu, jangan dicicil. Dicicil itu jumlahnya. Jumlahnya. Ya, kalau wajib tetap. Tapi sunnahnya jangan dulu sunnah, sabar dulu. Wajib aja dulu, pelan-pelan. udah menikmati, udah nyaman dengan sholat fardu, baru dicicil yang lebih penting apa dari sholat sunnah. Begitu. Jilbab juga begitu. Ustaz, boleh gak saya langsung bercadar? Jangan dulu bercadar. Sabar, sabar. Saya anjurkan, jangan dulu bercadar. Tapi saya kan cantik, saya kan begitu. Sabar. Anda bisa bercadar sekarang, nanti tahun depan masih bisa bercadar gak? Sampai nanti mau meninggal. Ada lagi, yang lebih aneh lagi. Waktu muda, bahkan udah hijrah, gak cadar-cadar. Udah keriput, baru pakai cadar. Udah tua, pakai cadar. Ngapain? Saya khawatir nanti dia apa tersandung gak kelihatan. Karena ketutup matanya. Padahal ada dispensa dari Allah. Kalau sudah umur 60, gak perlu bercadar. Allah yang menyatakan itu, tidak perlu bercadar. Lagian siapa sih yang udah mau menenek-nenek? Ada yang udah umur, udah mau dekati 60, bakal udah 60, dia pakai cadar. La haula wala quwata illa billah. Jadi bertahap, dikit-dikit. Ya. Karena kita perlu menikmati amal. Perlu menjaga dan pertahankan amal. Baik. Kemudian, tadi kan saya sudah singgung ikhlas. Ya kan? Ya, asalnya kita tidak beramal. Tapi kapan kita boleh beramal? Ketika amal itu kita kerjakan ikhlas karena Allah. Tahukah manfaat ikhlas? Manfaat ikhlas itu, dia adalah sebab kokohnya amal. Jadi kita akan terus beramal karena pondasinya ikhlas. Bangunan bisa gak kuat diterpa oleh gempa bumi? Ya, jangankan gempa, angin kencang aja kita takut tuh. Iya kan? Karena pondasinya gak kuat. Bangunan itu pasti dikhawatirkan oleh siapapun. Ya, makanya yang tahu ini bangunan bahaya, kan ini orang teknik sipil, dia tahu bahannya berapa, cakar ayamnya bagaimana, untuk berapa lantai. Waduh, kok segini, lantai sekian kok cuma begini. Wah, itu pasti was-was itu. Orang yang teknik sipil tuh ngerti dia. Wah, dia gak bisa ini, bahaya ini. Apalagi buat sekolah, anak-anak sampai di lantai, bahaya, bahaya. Tiap hari dia gelisah dia. Begitu pula dalam beramal. Kita gelisah, saya terus beramal gak ya? Nanti beramal. Bahaya jemaah. Saya kemarin dapat telepon jam 9 malam. Saat boleh konsultasi, boleh. Ada keluarga dekat sekali dengan saya. Banyak masalah saya selesaikan, saya bantu. Apalagi bu, saya bilang, ini Ustaz adik saya, kami kan udah nenek-nenek semua nih. Adik saya mau 60. Udah pengen kawin lagi. Lah, Allah. Karena dia pikir laki-lakinya nih baik, kiai, apa segala macam. Tapi kiainya gak benar Ustaz. Begini, begini, gaya-gayaan begini. Tuh coba lihat TikToknya, coba lihat tuh. Nih Ustaz lihatnya. Astagfirullah. Padahal dia tiap hari ngirim video-video ustaz, statusnya agama, nasihat-nasihat. Begini, jalan terus sama ini. Bahkan dia maksa, gak pakai wali, dia nikah siri. Anak-anak udah gede-gede. Tapi, ini perempuan, keluarganya orang-orang kaya. Nanti laki-laki ini khawatir, ngincar tuh perempuan kekayaannya. Dia cerita nih, saya punya saudara, saya punya ini, rumahnya di Pondok Indah, saya punya ini, begini, begini, saya punya rumah di daerah Pejaten, harganya sekian miliar. Nah tuh laki-laki demen. Nah gimana solusinya Ustaz? Bingung saya, adik saya, udah bawa tanah, masih kejar laki-laki. Kata dia. Tuh penting. Awalnya berjilbab dia, tapi tiap hari, bahkan gak pulang Ustaz sekarang. Atau kemana? Ingat, ibu jangan merasa sudah nenek-nenek bu. Ada puber kedua loh bu. Ada puber ketiga. Gak ada yang jamin hati tetap. Gak ada. Gua gak mikirin laki-laki. Gak sekarang gak mikir. Ntar siapa yang tahu? Lihat hati selalu berubah. Inilah penting istiqomah. Makanya itu penting ya muqallibal qulub. Harusnya semakin tua semakin taat. Ini enggak, bayang tiap hari jalan sama tuh laki-laki. Padahal nikah tanpa wali, sah enggak? Enggak sah. Bahkan ketika tahu keluarga besarnya enggak setuju, bahkan enggak pulang, bayangin. Udah umur. Ya Allah. Bahkan pernah saya ketemu sama dia, saya nasihatin, mau cari apa sih? Ya kalau mau menikah lagi boleh, tapi pastiin yang soleh. Kemudian memang betul-betul mau semakin beribadah kepada Allah. Iya Ustaz, orang laki-lakinya baik kok. Saya lihat di TikTok, baik apaan kayak begini? Waduh. Tapi matanya tuh kayak gak setuju dinasihatin. Pokoknya saya maunya begini-begini. Kenapa gak Allah buka hatinya padahal sudah umur? Salah satu adalah dia beramal bukan karena Allah. Pentingnya ikhlas, pondasi amal. Saya pengen tetap baik sampai akhir hayat saya, sampai tua ya Allah. Beramallah karena Allah sekarang. Karena ikhlas itu pondasi amal. Pondasi kebaikan, pondasi kesolehan, kita terus soleh sampai akhir hayat kita. Ketika kita beramal karena Allah tabaraka wa taala. Ini penting para jemaah, ikhlas, jangan remehin ikhlas. Ya. Kemudian ada beberapa nasihat juga dari para ulama tentang apa sih yang membuat kita jadi berubah? Ini orang baik, tapi malah udah tua, malah berubah, malah doyan laki-laki, malah gak mikir dampaknya apa. Nama baik keluarga rusak, gak mikir itu. Kenapa? Karena dosa. Bertaubatlah kepada Allah. Yang membuat seorang tidak berperilaku orang dewasa, sudah tua, masalah malah pacaran, malah maksa kawin tanpa wali sekalipun, malah dia gak peduli apapun. Kenapa gak dewasa? Karena dosa. Dosa-dosa yang tersisa bercokol di hati, itu yang menutup kedewasaan. Gak dewasa dia. Malu udah umur. Malu, Allahu Akbar. Lihat apa kata ulama salaf. Termasuk hukuman atas suatu dosa adalah terhalangnya seorang dari melakukan kebaikan. Makanya banyak bertobat pada Allah, jangan hanya berbuat baik, tapi juga bertobat. Beristighfar kepada Allah yang banyak, karena mempertahankan kebaikan itu sulit sekali, karena dengan dosa yang masih ada itu membuat kita berubah. Ya. Kita coba merenung para jemaah. Renungan mendalam pada kajian kita pada hari ini. Bayangkan sebuah sumur yang terus meneteskan air. Ya, atau kita lihat tetesan di gunung itu, tes, tapi bikin lubang dia. Batu yang keras itu menjadi berlubang gara-gara tetesan air. Padahal air sekuat apa sih dia? Kok bisa bikin lubang itu, membentuk lubang di batu yang keras? Kenapa? Continue, tes. Ya. Bayangkan sebuah sumur yang terus meneteskan air sedikit demi sedikit. Tetesan itu akhirnya mampu melubangi batu yang keras. Demikian pula amal yang istiqomah mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi terus bertambah hingga menjadi gunung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal yang besar namun tidak berkelanjutan, ibarat hujan gede, tadinya kering kerontang, tandus itu. Tapi hujan langsung gede. Tapi sesaat, lalu berhenti. Tanah memang basah, tapi berpengaruh gak ke taman? Tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang hampir mati ini butuh air yang lebih banyak. Dia gak bisa dapat suplai air itu hanya dari hujan deras sesaat terus berhenti. Ya. Mending hujan sebentar, besok hujan lagi, itu yang dibutuhkan oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kalau hujan yang seperti itu modelnya hanya deras tapi hanya sesaat, dia tidak cukup menumbuhkan tanaman. Jadi jangan pernah meremehkan amal yang kecil yang terus dilakukan. Jaga sholat, terutama dengan hati, ya. Kemudian jaga dikir setelah sholat, dikir bagi petang. Rutinkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatib, tahajud, witir, duha, ya. Rutinkan baca Quran setiap hari, ya. Kemudian sedekah yang nggak banyak tapi sedikit tapi continue. Karena para jemaah sekalian, boleh jadi amal-amal serhana itulah yang kelak menjadi sebab keselamatan seorang hamba di hadapan Allah. Dan banyak berdoa para jemaah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita enggak tahu apakah kita terus akan jadi orang baik sampai akhir hayat. karena dosa-dosa kita yang selalu mengancam kita, menghantui kita, membuat kita bisa berubah. Bisa para jemaah. Dosa kita membuat kita bisa berubah last minute. Bisa. Siapa yang bisa menjamin kita tetap soleh? Ya. Dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrik. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik. Doa itu. Sering baca doa itu, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Jadi kesimpulan dari atau inti dari bab ini adalah bukan siapa yang paling cepat berlari dalam ketaatan, bukan siapa yang paling cepat berlari dalam ketaatan, tetapi siapa yang paling teguh bertahan di atas kebaikan hingga akhir hayat. Jadi inti dari bab ini adalah bukan siapa yang paling cepat ya berlari dalam ketaatan, tetapi siapa yang paling teguh bertahan di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba istiqamah dalam amal soleh. Kemudian terakhir faedah yang ingin saya sampaikan, ada dua faedah di sini. Yang pertama, jangan sering menyebutkan nama ketika kita misalnya bermasalah dengan seorang atau dia zalim, ya, seorang yang zalim atau seorang yang bersalah, jangan disebut namanya, sebut saja inisial atau fulan atau fulana. Kenapa? Karena menyebut nama yang orang yang salah dan orang yang jahat dan zalim, kalau dia tidak betul-betul jahat, artinya memang bukan pelaku kejahatan yang parah gitu ya. Karena pertama masih ada kewajiban atas kita untuk menutup aibnya. Yang kedua, orang yang jahat dan zalim sama kita bisa berubah. Nah kalau kita sebut orang itu berkali-kali, ya mungkin karena khilaf gitu, kemudian dia berubah dapat hidayah, kan malu namanya disebut-sebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ya. Di bab ini ada bab pada faedah juga. Sholat atau ibadah yang memiliki waktu

0: Kalau kesiangan bangun subuh, qobliyah dulu. Tapi bagi yang laki-laki yang sholat di masjid kan ketinggalan berarti. Dia subuh, bangunnya telat, lalu pas mau sholat udah komat, kan gak bisa qobliyah lagi. Nah dia bisa mengerjakan qobliyah setelah subuh. Setelah subuh, sama dengan tahajud, ketiduran tahajud. Dan witir, bisa gak diqadha? Kan waktunya sampai subuh. Tapi dia kesiangan, pas dia mau bangun udah adzan. Udah adzan, gak ada waktu untuk tahajud dan witir. Apa yang dikerjakan? Dia sholat qobliyah, kemudian subuh, baru dia mengerjakan sholat malam dan witir, ya secara qadha dikerjakan waktu duha. Kalau biasa dia rutin tahajud dan witirnya, misalnya 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 witir, maka mengqadhanya di waktu duha 4 rakaat. Jadi witir yang diqadha dikerjakannya dalam jumlah genap. Ini kaidah hadis Aisyah. Witir yang rutin kita kerjakan, tolong dicatat Bu Ibu, ini udah lupa loh, lupa nih. Ya, witir yang rutin dikerjakan, kita rutin berapa witir? Rakaat misalnya 1, 3. Jadi jumlah witir yang biasa kita rutinkan, lalu terluput ya karena udzur, lupa atau karena ketiduran, maka dikerjakan dalam jumlah genap, dikerjakan secara qadha. Yang kedua, kaidah berikutnya terakhir. Ya, ibadah yang dikaitkan dengan sebab. Ibadah yang dikaitkan oleh sebab, lalu terluput dalam jumlah, dalam waktu yang lama, ibadah yang dikaitkan dengan sebab, lalu terluput dalam waktu yang lama, maka tidak perlu diqadha, tidak boleh diqadha. Contoh apa? Contoh sholat sunnah wudhu. Kan sunnahnya habis wudhu sholat 2 rakaat. Kan gitu. Setelah wudhu, sunnahnya sholat 2 rakaat. Ini enggak, habis wudhu, ibu masak dulu, ngulek sambal dulu, habis goreng ikan, terus apa bikin sayur. Setelah habis masak, ah iya tadi kan habis wudhu, kok enggak sholat, enggak bisa. Karena ibu sudah terluput dari sebabnya terlalu lama. Jadi sudah, enggak usah sholat sholat sunnah wudhu. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Ibu masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid manapun, kan sunnahnya sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Lah terus pas masuk masjid, lah ketemu teman, lah udah lama ketemu, kemana apa kabar? Berdiri, aduh capek, duduk yuk, duduk ngobrol dah tuh. Setelah saling ngobrol sejam, ya udah sejam, astagfirullah, lah tadi kan belum sholat ya, sholat tahiyatul masjid. Yo sholat, gak bisa. Karena sudah terlalu lama, hilang sebab itu. Bisa dipahami? Ibadah yang dikaitkan dengan sebab tertentu, lalu terluput dalam jangka waktu yang lama, maka hilang sebab syar'inya, tidak perlu lagi. Jadi ibadah apapun yang memiliki sebab, ya, maka menjadi hilang, tidak disyariatkan lagi karena tidak adanya sebab itu telah hilang karena terluput dalam waktu yang lama. Demikian kajian kita, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barakain Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf enggak ada tanya jawab karena saya harus menghadiri sidang S3. Jadi setelah itu saya akan safar ke Solo. Jadi mohon doanya Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam mubarakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi bil alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi

0: aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tetapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tetapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tetapi lemah di sudut yang lain. Nah, dari situlah pendengar kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang. Apa kekurangan dan kesalahannya? Kenapa bisa demikian dan seterusnya. Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah, kalau dibalik keburukan sifat seorang mukmin, pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan timbangan yang adil, maka penilaian kita bisa menjadi proporsional. Tidak serta-merta menilai bahwa orang itu pasti salah. Mungkin ada sebab yang membuat ia lalai, lengah dan kehilangan kendali. Bahkan mungkin jika kita berada di posisi dan situasi yang sama, kita pun tidak lebih bagus dari orang yang kita nilai. Karena itu, lihatlah terlebih dahulu kekurangan dalam diri kita sebelum kita menilai kekurangan orang lain. Ego manusia cenderung mengatakan kalau sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ego seperti inilah yang kerap membuat timbangan penilaian tidak jadi adil. Kesalahan dan kekurangan begitu jelas, tetapi kekurangan diri tidak pernah terlihat. Padahal kalau saja bukan karena anugerah Allah yang berupa tertutupnya aib diri, tentu orang lain akan secara jelas menemukan aib kita. Nah, pendengar, sebaiknya dari kita ada yang bisa menahan diri untuk tidak membuka dan membicarakan aib orang lain. Tetapi ada juga sebagian dari kita yang sulit untuk menahan diri untuk tidak mengabarkan keburukan seseorang kepada orang lain. Bagi sebagian orang hal ini terasa sulit karena lidah kerap kali usil, selalu saja tergelitik, tergoda untuk menyampaikan isu-isu baru yang menarik, walau sebenarnya ia mengetahui bahwa sesuatu yang menarik buat orang lain kadang buruk buat objek yang dibicarakan. Nah, disitulah ujian seorang mukmin untuk mampu memilih dan memilah mana yang perlu dikabarkan dan mana yang tidak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW berpesan, tidak akan masuk surga orang yang suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain. Nah, sebaiknya pendengar, sebelum kita memberikan reaksi terhadap aib orang lain, lihatlah dengan jujur seperti apa diri kita. Lebih baikkah atau lebih burukkah? apabila ternyata kita lebih baik, maka bersyukurlah. Namun jika kita ternyata jauh lebih buruk, maka segera bertobatlah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara. Maka ketahuilah, orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah setia kawan, penggosip, penyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah SWT dalam Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan aibnya.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Seperti telah diterangkan dalam sunnatullah sebelum ini, bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kini akan diterangkan pula tentang sunnatullah berikutnya, yaitu siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Contohnya adalah seperti Fir'aun dan para pengikutnya yang menganiaya Bani Israel dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang baru lahir dan dengan mempekerjakan serta memperbudak mereka sesuka hati. Namun akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya disiksa dengan menenggelamkan mereka di dasar laut. Apa sebenarnya arti menganiaya dan apa pula arti dianiaya? Kata menganiaya dalam bahasa Arab disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang menganiaya disebut dengan zalim. Dan kata ini, yaitu zalim, telah dimasukkan ke dalam bahasa kita. Kezaliman artinya penganiayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 31 yang artinya, Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Berarti, orang yang menganiaya pasti akan menerima siksaan, dan dengan siksaan tersebut, ia menjadi teraniaya. Jadi orang yang menganiaya jangan menyangka bahwa ia hanya menganiaya orang lain, tetapi sebenarnya ia menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 59 yang artinya, Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan sekali-kali berbuat aniaya, karena akibatnya adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 52 yang artinya, Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kedzaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kemudian yang kedua, pendengar, jangan sekali-kali berbuat aniaya, khususnya di tanah suci, karena balasannya amat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, pendengar, bertaubat dan bermohon kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan aniaya atau kedzaliman yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23 yang artinya, Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas. Semoga dengan memahami sunnatullah ini, kita akan lebih waspada, sehingga tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa pada penganiayaan orang lain.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunannya menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia, kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba, fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal, makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan, khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap duhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat Muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, dan bisa menjadi penghuni surga.

Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan, mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. "Apa yang akan kita makan besok?" tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka, dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa,
orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat, bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas-desus ini menimbulkan ketegangan di desa-desa yang sudah terpecah. Beberapa orang yang tak lagi mampu menahan rasa takut mulai bertindak di luar nalar, menyerang tetangga mereka sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Masa dunia dalam kehancuran adalah munculnya Dajjal. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang melanda dunia, manusia semakin kehilangan arah. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bayangan di balik pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan.
Mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang Raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. "Dia bisa menghidupkan orang mati, dia pasti Tuhan," teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat, hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpengaruh.